0: Vudani le lago ti bungu le wasal baragule. Lugundu arugu dalali bungu la rei ni won, le ida gniebe i gayara la hasalba no sun grigia. Arugu da haina won lung vigiru ni wuribani luma i gabri lan na ubo, lugo bagari du aba i bagari le buiti lida dan le. Ragugu ni wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahen la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi ute. Wasal baragule Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung walun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudniwa legu muti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. lausun gadicha na lida Kristu luna niye guni le lumbo ibadig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purisi ya lagu Jesu Kristu. Amuri ati na buma lung badig aba flese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda ati na hamuga lung leredenu numa ya, lung hamuga leseribidu nu bevenyagua sun anahala adaurua. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gamal lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti ya fosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lun buma bai la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi yaba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi yaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsi enu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi biru bai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na biru haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lung. Nafuri dun furisu nukogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisu nuku luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagu Sarago waiyasu. Luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, buguchi hati.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina uguchi lungu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gu lungu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali. Adega
3: ligi
4: lung
3: iter hama
4: eseri
3: birutinya
4: lung kama watu
3: gemete. Ahi tilung lira arinya gati
4: etar. Bungiu, magumu cedi tiba ruiha. Eni ama aruiha ni le lani na ricadu. Hisi eti le buik buipung. Yere go ligi le buik buipung. Lige niki bubai. Au le buipung yute. Gibe tima ugunda ni bidung. Sugu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abore mi. Ida lagu mesera, adega pumuti bo, lagu abu badega isiele, lagu mucho isiele, lumo bo, ahi bugu ya, berega ruba dusunda, lagu ya tukubike idendo, babalu chobuboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidango, आही बुगुयान आबा बेमे बदे मगु मुजु बोई विवाह गर
3: मारिया गुति बुइन जुनिया बा वई आसु लुनिया बांग हेले
4: युरु मले गे नो मेरे दरे ने चु गुनिया बागनी लामु ने बुगुदी
3: सुंगा हेली गो सिफिरी गो सर्वी दुतिया लु बुइन गी हगे औ न होतिया लु हिदर गुनिया हालु बन्या हेरेस बिरुनी असल बरोनी कैसी अलागा
1: Hebreos capítulo 2
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wamali bai madire iru wamamu ga luwe ima chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu bai hada age angele gu lita meha amuda ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu bu ingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye haluagu wafigo Ahi muni giru wa maa, aume basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boi, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien, aba hachowuru ni, wun logo inaru nila. Chorugu dalaa ligine buingiyo, uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain wun, lau amu yeguana rugu luje, ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimureha, labu hagumati haangali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
4: Kata yanusa ubire lubasan nirvala hawagu, kata yanusa gribe lubebele sivala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Damalumu, dagu kata gumuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kate.
3: Dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu bwingi wong, Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihi ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan liru buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babawagu hon ibirigu. Neremo babawagu kweri hulina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
4: Nemeni gitu babawagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
4: Anaha hama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengien, wigiri lan meha ginye garegu wiguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angieboy liyebi owe ni hon grigi. Itara liyengien, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guniya angeligu, lun litere guniya ladiga ogun Abraham liyebi. Lun tilira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi balan, lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia. Gwento, gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4
3: Guento, Lubaiti, que ni igual a Benna, Jureño, un lugar a la bebeluru, Lidon emera aguni, le herense la albibuingio, Lunti, conigiwama. Siendo gliemi bebeluru, abawadagi, dame la chiluru, ora. Lugundo apuricho aligin yoganu, logota salbaruni, un casi guberigu, hon waguchago. Gamalumo, Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligie na afinye luboye, dida niganye, Lagu mebelu konyala, di gumflasu le emera guagali.
3: Lausun gumulani buingi luadigme luma genveyule lagu muchubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalere rubungiu lagu lisedungveyu.
4: Aba lemera gumungiu lida gesun lodi mari lagu lisedungveyu.
3: Ariya wagoya ligi ati dalere ru itar.
4: Mebelu konyini gumflasu le emera guagali.
3: Laudimure burile, subudi wa muti logo aransi ruwa la mfulasu lani na emera aguni, haba agrigia, hawa gichagu, hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni, mebelu tiyaladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyu. Lige laransi rubu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, adimure hati bu ingyu, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan larigia, tida lere rubu ingyu.
4: Kugunyi, ani hagamba le lalia uwe bungyo, metara gada homo uhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga bungyo logo amuweyu. Itara linya lubayi ti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu bungyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma bungyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha bungyo luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafagu lunwe beluru lidun emera aguni ligia, faladig lianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyangu wati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara laa larama dogun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe lagusera gudunio. Hesusu le liru buingiu, le beluha libei sielun, ligia wafati ebuin le tima timat. Ligia lunti lubei derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule jinsi habubi wong. Lugudeme habula wong, idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
1: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu gebuingiu. Lunginye lichuguni idewe seilu buingiu loigie hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debili lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinyo. Ani ladiga li debili guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifiko guanarigu kai gubarigu luagu hafiko hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaru le lun kaisi meha la suseredu lun araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nirao gugwe, ugunye, gugu shibaria.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadiri gugwe, lusundana, itra ke melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, laula sufri nu nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lu nti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irah yaha gasu ba hatu miligi lobara ge hamoga haigi haigi nile dugda afiya tiya ha goragi ya baya miligi kai irah nyu uwa gili gufranda hamani lere ru buingi buidu gamalumu aiki nile dugda ti haunti ha waina muhaya banya lida hafinye ha subuti habu banya lu lere ru buingi buidu subuti hamai arufu da hani le buidu bai lumu le wuriba bai
1: Hebreos capítulo 6
3: Waboro gon wama lubaiti lina wasubu diu togu lereru buingiu igira wama mugai arufu da hani le mere gubai le bugru Kristu marita goma loguru gu lebu wafinye kaiburi ligiru binadi gaburi le malat lumaburi afinye ni logu buingiu arufu da hani logu badise lichugu no uhabu habu lugu afinye tinya hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya gini ya lun ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yu bailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra hayitara niduhi yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi hameha afinye banya logu buingiu. Awada hamaisun asufuri ni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Dameha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubani bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yunu luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
3: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu Salimu, lufadiri ginye buingiu le inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuridu Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rube lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. ibidinya wati ni kata lubuguru lagu rahun ni lubuguru lowe liya waliro bungi ligia aban fadiri lun sunda ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek avraamu gwana rugule meha wagucha rulu muti lidi sifare iti lun lida agen le laganyi rubai hawai uruwe gule dan uribu segun liluru du moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidi sifare iti hama gen grigia lida age sunkate Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahen ti Melkisedeku, Lausun mama lan ladiga wagun lewi. Aguburu halumuti lidin sifare ti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedeku Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma genbuingyu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini yabwe sige lawle abini rubwe. Jawadan, fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare ti wugurinyu. Go editing. Ahen ti logo melke sedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadiri guha, ladiga wagun, ha agubura habali kada lidisi farinti gwento, logo faji hama niginye, lu melke sedeku, lida aura le, la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun, hamagoro hongi yabanya, Lida lugu budan le lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarin helere rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na lebin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda lebin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu dan le ladimure hambwe logu afadiri hani. Ani furangu timati dan le lebin hesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria gubwe. Gabala ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logu Hesu Kristu.
4: Aba fadiri bubuya lusunga na itere emelu kisedeko.
3: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lida gen afigun. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larihe ti da lereru buingyo.
4: Finyu bali buingyo le abure mingi. Ani masansi rego luboi la litabu. Aba fadiri buya lusunga da.
3: Ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadiri gu chilutinya agibe dagua lugundu kai aba laburi hawe gu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligia gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lu buingyo awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyu rua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima ti nya hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumi ya logo hafigo ngwanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Jesusu adaga gudini aban gweyas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debili banya hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladiga ni fadri me le uwa bai mege iti logo lu suanda.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima abwe lida age sun le warinyo kubwe. Logo nihe la aban fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ige lomere lalana laruwe inha buingyo sielu. ani la servi dunya kai si fadire lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima to to la digbon wa bure me bungiu mama to hadga grigi sun fadire inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudni lun bungiu lige gasu luboi ginye ani la som kate lunti la dagara gudni Yesu Kristu lubungiu lu hamuga nyanyi la Yesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anyego fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia hadugni hawadugrumai lumburi kate liyawaruguti leburi siyalubai. Subudi wa muti logu iyawala lugundu lubabai ladugnu Moisesi luba buingiu aba larinya gung buingiu lun.
5: Adugu boitia sumkate kisi iyawato na rufu gumbu lagu vugu.
3: Gama lumu wairiguti la fadiriha Yesu Kristu Sugula hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun na gubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi eti daradu. Ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania ganyare habule mebungio. Lakini gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila na hula luma Israele. Mita abai kei darada le nadudu wei ama habuchegu, leveyo le, nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubani ya hongua, ni nyalaniye bu abule me.
3: Aniha darada le lumbo inadugu ni ama Linasin Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari yagun abureme.
5: Nichu kubwe niluludu, litong hasanyume. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wanuwaku. Maria mboy bukiri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi ule abureme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo vyele jiri timaa gibi boy. Daridumu le wedi timabui, adagi. Ferudun anuboi, guriba nile hadugubui. Marita kutugi adiname, lwaku hafigu, lusunda.
3: Adimure haa liligie buingyo logo haba isari daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlonwe.
1: Hebreos capítulo 10
3: La duga liluru no Moisesi, liyawa di iriguni, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alule adagara wagudubai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu luida agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinyaluboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa rutibu adagaragudu ni iberese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langu adagaragudu ni udawaribote. Nibuli lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hatina upo wagu, lunadudu ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi furu inia la mwagu titambelenu.
3: Furumie, larinyaga lwaku mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagara gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligie la burikata ile wagu bai larinyaga mbungiyo, Lida angi Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
5: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
3: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung larumada guduni wa ligibu gen lau lungi Yesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadiri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Yesu Kristu abarugunyi weyasun nichagun lungwa logo figo ulun sunda abati lagiri budun cielo abalayunro loige longer buingio ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingio laganiun labuginyon lugudi laula dagara gudun abarug weyasun abalabui duragudunia lani gubuingio sunsui nagubo lun sunda choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
5: ani agara to le nu be na tu ni ha ma la di ke pri me le yu ji li ya la di ko ko re ne chu ko be ni lu lu tu ti to ani gi a ba be na bu le ni li da ha sa me na
3: la ri gi ye la ri ya ga
5: ma ri to bu di ya de me lo ko fi ko ni lo ko pri wi ba ti ya ha tu gi
3: dan lu bo ile fe ru di na wa li fi go lu su nda me me ke ru wa li a mu a ta ka ra gu di ni lo ko fi go li ge lu bo ti ni tu hi nu Laulome Kristu logo guruwa, kayara haliwe belu rumlidon fulasule santu timaboy. Koige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anugu baliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri eboy inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragu wa ma wongwa lauduru logu figo larige la chibunwa lauduna harumat itara meme wa ma derek dagulida wafinye masansi ragu ngalida wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu lunti ginye wafagu vitere guninye vibirigu luhisi habu hama luma lun hadugu nile buidubui wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplo hani haa Hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu. Gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilumu wagura bahani. Lulagusera guduni wabuingio Lau ama laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni mbwingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubwingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama. Le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
3: Ariyangatiginye.
5: Naguse rebitu kwa yanumutu niye.
3: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Harita kwa huma logo burive yule Sikuhalibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Weriti meha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Kute meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tunhungwa la ugundani lun lagidarun le huma boi huwe. Subudi nyu humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni frama sele lumbwe lichu ni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri ibn Kristu ubo wagun.
5: Maana hali, aha hindi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
3: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinyani, achouru nile gumuti, logo wabihi baila le wagura bubai. Loma wachowru ni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchago lagunda rubai buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai la dugu. Lau lafinye aveli lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kai lu buingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gudun. Lau sun luboiti hilala aveli aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wasielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu logo lubara ke boi la meha la nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingiu gasu wafinye lu luagu anihe la ani lichukubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingi logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili la gura aba la dugu ni le lubai bi buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba buguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu da le lagua rubai buingi lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la ganon tidan kiempo ligia meme ginye la dugu bai isaku le lire uluma hakovu le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingiu. Aduga lumuti Abraham sun lira, la duga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga bebuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye runluagu, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garudu la, Nyubu iti lun gaduga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga flasu laanle nyinge lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu yule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo luhabugi yutebwe ila. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale la ucha gubali buingi wa Abrahamu, la ularia gulun, lulafaru ni lira ule isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. La usun aria galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayala la duga wagun lida ange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun la saragudu ni ya hila anya lida ange uweni, Ani itagaro yebe la dugu ni buingi la ulichugu ni isaku lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hada ge lirahunyi hose aba ladimure han luagu lueri gu buingi. Ragunyi luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagirinya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meiro yula, manufu de tinha lua e luru dule lichu gubai urue lau lafinha moisesi dale vugri hali maati lula nugunua kaisi tirau lirau lurue te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gien lagano buidu tida luba urue to lani na figo risi timati la sandira gulungua lau la sufri ru una buguni luigen kristu le lumbu liabui sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu Lugundu, logo a faye ruaho le lumbe lichu ni buingyo lun, lichi gai laritagu. Lau lafinye moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu ruwe. Rei deiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lu buingyo le marihimbe. Lau lafinye moisesi, ladigai fedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba israelina, Lau hito lu dame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru lamga niaba hagirima israelina. La duga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo ehiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba latoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logo sedu veyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramudunia aria hatinya israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugu lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adauru ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya eibu ganya hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsuina gubay.
1: Hebreos capítulo 13
3: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi lun hebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hon angelegu lau hadugni kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adaurutia kaisi kubairigu hamuga genye hadaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamaridutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logo sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emege irubai hun. Arinya gali.
5: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
3: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
6: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga diganalu.
3: Harita kwa huma hawagu, haadundi habalu, Haapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye.
7: masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dahani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lu ladigba la buiti hong ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gaduni le ichugu bui luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabui hata animalugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampagai lagudu. Itara linya gine bogu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi walan lari gien ibagari le. Ligia lunti luboi wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia Ligia luuye riboi atakara gudunu le labuse ruboi buingi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile auboi lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hong haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungu wa hong. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingyo, lelani na ndarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dumbu ingyo laulita. Lun luwadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadiguni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guwati na lun heresi biruni, Dimurele aburha nalibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubu ingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
8: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
9: Nyurubaya lida obaru buiti.
8: Harinya galule gudeme bay.
9: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
8: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudemetia lido busiganu. Mama funage risitia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba luagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
10: Hisi ala girigia bile dibu, ke bisi ango bungua.
8: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugo muti li luru du bungiu. Lugun do hagu flira ba grige lau sun luru du. Igira lagun fliru aba lida gen. Gadurun ti lagu la dura guni sun luguma di luru du. Lugun do bungiu meme le arinha gubai.
2: Magaba rahaba.
8: Arinha gatiginha.
2: Mafa rahaba.
8: Angel bai ti madugu grige agabar hani. Gamalumon afara hati. Midi ti lau le lubai be luru du.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Agabri da hugueme que

0: darangilu bunagwa te ilu lu la lupa honu abai bagri leri shagwa tihada lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habuse ra hawuri buha lumahagendagu la diga buri luriba yuma hanire hida bai suanda busentu somukate kesi siyan humani ibiha abahafraha gimugatu logu somukate keti siyan humani ibiha abahagendagu Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi etisifiri le lichugbe bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe le leru bungiu.
2: Rumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la volumuti ha una bugu banyo.
0: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguye biango tigibu harumag da humon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansi go la hehere ha lu ayahu ni me. Sansi go lige me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguag da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba lagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura hanya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bai lula salbaha. O lula gunichagu. Ain buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariangube.
3: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya wa haruga, aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa sainsu unyei, lu wa bihi lao.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahibuse bungio, wabagari du. Aba mewadugu nile, olira.
0: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le. Ugi erisi ten haa vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahu ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Houha maru hamuti rihadugiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni duke anima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libinhi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebu guhugue me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara humaha wagu hiduhinyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. ni lao amu luiri afinyiru ni lunga choru ni hereru. Dame le hariengu aha lung aha la. Dame ge le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rin luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lung hahuru daguni lao garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani ya furi da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafa furi iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Lale lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinyan lubai wanigi lau aba emenigini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulu sunda. Le siyambi ladasa iru. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lulan. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichiguni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hon wugurin hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada bai hon. Aba la subudiragdini bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua burikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Igia meme la wagubi ha purici ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani burikate le. Igia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu.
6: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
5: Aha, guara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababei, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o plata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megei tiluagu. Luma gie, lubara gie buga la dugnei bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi luha finyinu luagu bungiu le asara gudubale in Kristu lida ge oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, luha finyeru eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyara bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sun dan. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itarahanya sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufuliri hidu. Dan le lasri hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, irahini ufigiginya, mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila, ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahin tilu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani hafinye li kien loago. Buidu be lidi hon.
5: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahen ti ho ha mafinye banya. gufli hali le taniego bilerenu bungiu.
7: Dubule augo vere se hama abunu utinya, ligia li dubule timati mati.
5: Aniega tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubule ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. A gente huguia le finha bi logo Cristo, aba raça nua da hunti huguia. Fadir guha e seri viduti en lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanya hongua lu bungiu. Lumuti niya bungiu. A nua diru andu, lu hadumre ha logo buricate buiti le ladigbe bungiu. Le agura bi hun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, gudemeha buhali bungiu hun. Nidunhen uhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adigu banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digu nile lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunghadigi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegen Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandunen asufri runen lira laugurasu. Ahan ya sufrira luwe gine hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba weyasu. Alehanabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigi wafigon luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: 1 Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nulwago Kristo. Luago rugu husa. Lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferi di davadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derega guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibei. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagri duhama sunhu guya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti, lumagye abai bagari lanilun kundun, lunti lungi giru nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi budi, alu halai terangi lu, abu melafalu lu, adiga gongi lu monti awa bore me, budi haru cago bani, agambal lai hafori idun lu, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
5: Kapagi ganyana adiga buri bati hun, ahun icha go hun gua lu adiga ne buiti sumada, gamalumu, flesi batu ahun asufiri la adiga surula higabri, manduf de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun vuribati. Haritoku huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibu ge bungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. ini anihi nyu luwe gen lowe re bungi u gweto, au sung angeli gu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu gine lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Cristo lida ugubu, lunti gine anansa nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariua. Kwento, vweli tihanigila umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logia sun kate, nyei la sarago isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau sarago figo. Resibigua huma hongua hubinye, magulili hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu idebe se le heresibirve lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leserividu hon amu. Lega bafu beilu la puritinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausung ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Cristo. Lega duna belin, ueri guni, luma ubafu lu sundan, itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragi lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Cristo. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Cristo obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun, Ahangana bua loegie lani guhuma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri guba hida. Ahinga sufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahinga ti asufri ramuti loegie lani gula Cristo. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lubu iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weiriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hung demele latiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migere kwagudu huma hungu walun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubei iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungyu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rubei von, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu be kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dago wa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra em gara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gul Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun le memegi rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi usun le frama se luvivon, le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubuidu igaburi lamo hafinye. Subudi lamo lubuidu igaburi. Ragugu ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugu ungua. Edere geraguni ungua lubungyu lamo gurasu. Gamadago lamo edere geraguni ungua lubungyu. Isi ehabuni lamo gamadago. Ahenihin baibrikate lira hida letima timati. Mama bai itaraguarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. a gente lê o abaicata e burilira lida. E tralinha que aba marihiti ou aba la chati tarihi. Bulie la logo chibaba li la binado li figo. Ligia lo beiti ni duhenyo. Afa go haman lu hendere bugu duntima. Lau achoruni logo bungiu la agua rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itara. Mabur handiga badu. Itara luba. Ua la nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luago. Ang susu budi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunung. Luago luwiyari i bagari le lubay habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nu. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wagu, ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweri guni lun. Aba lariya gulumala libungi lu lida gie uweri guni lani na sielu.
8: Aniha dirayu, lehisi yebenye, leaube ume bulan lugunda.
5: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. La diga italia ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugun godagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu diruni, luago ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vugunia hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugunia habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi hebei honga fiko tien luha sakri ha, hama ya sed girigi labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lun giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu livie hagaburi girige vuribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihni iluma lagamu ni kate buriburibati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laya ha vuribapanya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yambungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me berese ni luagu lelu baybay bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go banya, barugu tinya hongwa, me berese tinya launi kata, marufu du hagiye inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungheri ti mahama, gabafu hagiya, michigu tinya hadunu ubafu sieluna hagiya ligibu ge bungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itra haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hong, luhargu dunu wa luhafaru, adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, loege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo, nibusi gariduna tia, Dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Emeha algu bei laganye no sensu lula digne levuriba bei. Abati la den haba burigu, maria gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri, lela nugen garabali. Siadima ya luka asigurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibi ni haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirige lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, enisefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigulau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimureile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
9: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagule harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhen yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habai wagui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariagu ne luriba harita gu hon, aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse rutin hasubu diruni luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahinti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, e do reino risse tienu. Logo itra lien laba aveio, lu wabune me kei milho rumo kei aba aveio. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le frama selalibei, kei siharita gun sarago. Gagura ansurguti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi durniaba ahada agien, labuse lu hasakri hasun girigia. La tila do babeio ligia, lula giribu do wabune me Jesus Cristo obo ogun, damele magura buni vala. Keisi la tila do hiveru ti ariabu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu aguda lei me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha wago bala sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungi sun sun nagubai. Agora banyo humei la tiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agora ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu von. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Logu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi al lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilanti da gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avanse huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
10: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fiko ha huma. Gama lumo, ahin afiko ha son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibu gien wagu shibuingyo, ladiga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudun ala, wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Nida wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nya la aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigirei na linya luburi iga ani larungo kwa gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logu lida nye la larungo nga, ani yere guti lidu helun, lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grigia le eibu kubai lida luburiga. Ibidi ya tilun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Niranganyu, naburhanya hun lugundu, ferudu nalali bungyu hifigon, ladiga Kristu. Agabrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu, le mehani halibe lumagen frumietida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lilan, uribu logo mafu. Naburhabai hun, niranganyu, lugundu subudi huma lilan bungyu, uguchili. Naburhabai hun, agabrigo, Lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ani halibe lumage frumetida. Nabur habai hun nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo hun nibure kata ile lida mwe ubo. Ahinisi nye ubo hun misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube lumapanta logo irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Haria kubanyalogo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen frumieti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, heredaru baginye lida ama luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburhanya imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
10: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwongu lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadiwa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwongu kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subuti rigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusun figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Jesus Cristo ibidi gili ginye lu nirahunyu uwala eyedutu aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabai kaisi richagwala Jesus Cristo ahinti le eibu kubelida afigo lani kumafi lugundu afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida aba liyabu indirabu buingyo lulagrin chaguni luadi kumari mafi uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo lugundu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Lida,

0: Gana manya urue guha ubogo gubanja li da ahoruha ni tuma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanja lau divingle lani na tahoruha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanagunina angheli ligi ya lido aba fulasu magaira wati. Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liu ya ritimure le anaba kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wakuba itanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
2: Babilonia
1: toidu, hagu chuhoru no sumu ye liye mbogo. Aba nasubu diru ni, wori tugia lau hata lani gubungi yuhama haa, afara waguba ya loegi hadimu ni halu Hesu Kristu. Da nari imbali kata ile, aba taweiri du unanigi. Aba tilari ya guanga liligi anu.
0: Kawangu taweiri tabanigi, nasubu direbidali mini tawuri tobun, lau sumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausulira la mude rubalinda ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo, tavoiri du bahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha baluagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guanghe liligia nu.
0: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dunu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, harahu de guage de sun, ha uye risifri go uribate, hadi budinu uriyeti, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroha, ani agano anya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
5: Furika ma Babilonia ge hugile nanigu. Mafara hamato na lida tifigon luma lida tabai chunua. Datika kibe kwa litifigon dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu dobre loile tadigubi. Ruha maba umi lehere timati, biya uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemina tederege uwe tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
6: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iruni ilama abame tagudu la watu gemet la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu hayahu baluruwa itegubo haganoba ya tumalina salufu riluma irisini kuteme kwa tugeme hono dame harihini lugumule ni tagudu abame heredenu disi le hanofu delwe tabai chun abame harihengu
7: fugi abu Babilonia uburu gule wairibi Babilonia uburu gule gabafu bai lida rugumusu ora liabi babai chun
1: ayahu hatia gie ya lugu hatia buri hao bogo kubanya kuteme kwa ligia uburu guligia hono la diga uwa ya la kabala aganye hei epegi dina le hanahabe epegi dina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma turigu baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu mudu, bagasu, gabayu, karu ibini musu o grigye lun halugu na hon harinye kubalu uburu guligia
8: uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye sungi risini luma wende ile buma nyahapoy feri dibali lu sundan
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule heredur badise le hanuf delwe habai chun ayahu waheina asakri heina apa meharinyagu
8: Fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finut Tuma daugu to koloru guchu luma funati La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla Lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi mebanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
5: Fugiamu Babilonu, lebe uime, Risi nyaya besunha gakune bayi wapol. Barana, lauli risi, ani lidara ngumusu ora kuri mokuwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyelu, huma hukui apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
9: Itara luba la radi da gudini wa Babiloni uburu gule weyi bai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwa yame gie na dagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime la rugu galampu bida Magambu wa digialime arenchu ni le lani na maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama ha lani gubungiu, luma hata suha akwara waguba ya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
3: Apocalipsis capítulo 19
1: Lari yakatele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguana ha
10: Aleluya lani wa mungu ya salvani weri ni mbafu la duga abusira bidati lani wa ni luma isuruni siyadi la ruwe buhoroto agadi ribali na po la utisalu kuri hagu ya kitalali hapara wangu lani kutuamu
1: abaya haguana ha
11: Aleluya!
10: Aleluya! Magumu bei la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muorugu. Hudugu wa telu bungiu le nyu bei lwagu lala. Aba harinyagu.
5: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilaga bu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
12: Rukuma uwe hivu ni lukungu, sunhu huja le esedi dubali. ani inebela kun weyanga ni brigi
1: agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama la muri saragu duna luma wayuhuru hereti agora
5: aleluya gumese lwa bude me kuingi ule sunti pa itabafu wa ruwe gunda kuhoma wiwa malau gundani ruwe kieme uwele kune lu la tika chiriha lidani la mari yetu mugu arase uladani tauta daura gu lino to finu haruma ani miritu kuya mini ta lino finu ku ibagare le suruti le habagare lani kubungi
1: abad lani ya kuwangi halinu
13: baburka Fulesi latinya ha misro a kobanya. Lido fedu le lanina la mare idu mudu.
1: Abalania gunu.
13: Dimuri buri inaru miti. Le laria gubungi ule.
1: Abanahu durangu ligib gyanghe le ligia. Abalania gunu.
13: Madruga baile. Lubu e mbungi au ke bubuya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungi bahu duragu. Ugano lela nukubwe kesusu, lido ularubunga, likia ugano lelichu kwe sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati iluagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyenye kie yaba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri ya tuliumu lugugia ilu. Lachu hakunia necha anikutau. Apame laguma duruni. Lau badu lani na gumba dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yule hiri le tuagu lida luma luagu liyadi.
14: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai lau ere ihon sundu nuru ha ahama habaya sielu larinyega.
15: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagiru uru ibu, kumati matinya ama mbunya kanyitinya. Hagiru ibu kabayu hau sun haa awari habali. Hagiru ibu sun hawuye ruku girigia, dantu haa idamu ni kai haa mama idamu ni. Dantu nyiburi ginya kai waina muna.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara kwa ya lu, agenda gu lumale warimbe lau kabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwagi dobay ho walu laburu du liri monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bayi luagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigien, aba narihi aba angeli larayi no sielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhabrug. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyi lu bai la dure aba lichi go aba sei logo bena lu meye du dige la yalla ne chani go dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. aba haruwe ha uwara luma kristu lagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa arute lidage oweni darime lari nge milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma kristu. Aba meharuwe ya uwara luma lagu milu irumu. Dames gali milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu, anijibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liya lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lidage sungu bogu. Aba hegeye daguni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi yabayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti siyelugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubayi. Mafia dile yeye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari yabubeyo gulu sun da. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya lana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubayi. Segu le buruwa yubayi tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oiku bayalida. Deregele ya gie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubayi. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubayi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge. Luma ge bungi, arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere di siyelu nye.
14: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la diga sigu hafurumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yu?
15: Ari haba, adiga dumuti sunkate iseri le.
1: Ari ya gatigie?
15: Baburiga, la diga inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lari ya gunu?
15: Sunha na diga ni sunkate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi uribuni, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dubanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
9: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigine lwagu waba uubu, wairiti ani iyu ligia. Aba larufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalem no. Larani nun cielo gie lomo gie bungi. Amini heti buburu gu ligi alau larungo nga bungi. Itere linia lamini ha kei limini aba dubu buidu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei bidri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena geye gu lau uburu gu ligia. Aba angheli logu kada bena. Lumahiri du stribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yen logu buri bena. Uruwa yen bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Du su nye dubu lebu barie iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolo gu buruwa yen logu. Nyenye aba maburu golo luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubena ri luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya iru iru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. Lau dubu le hasupe la dugu wa bari iru ligia. Uburu gu ligia lau tigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari iru ligia lau sun luweiri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasupe. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berillu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degua. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungo nga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le suti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungo nga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungo nga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hariguba ya buriwa yubayiri. Tida libru to lani na ibagari to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu. Le ishi kubay ibagari. Harungo nga ti kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia. Nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame ahudurogun lani gunu. Agagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime aria bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba. Wabune mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba larie kungangheli ligie nu.
16: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gube idimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
17: Ariha huma, anate madise. Olese watila dugu bai kasu lau lugano te bungiyo le buru yu bai tida liburu to.
1: Au huwa aga banumut ari henei burikate ile. Ani lari yenari hini luma na gabu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lari yegunu.
16: Madiga baile lupui bungiyo au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha dugu bai kasu lau le burimu yu bai tida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
1: Ani ya gatigia nu?
16: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga ya rafali da lula gufliru. Igira banya ha uribe banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
17: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu wago le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le latidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
18: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
17: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi,
1: Aria gati sifiri sandu tuma adari
10: Higabu
1: Legi ya gabu bai Aria gala
10: Higabu
1: Le magre bu bai Nyu bai la Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari Mafaye haga luag Sungha agabu bali lugano tebungiu Le buru wanyu bai Tida liburu to Weri dinumuti ya loi kate ile Leichu kutilamu kata ile, lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kata ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage lii tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragudu baniburi kata ile, aninya gati,
17: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
14: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
19: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu agu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabo lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gubai Israelina adangra wagua Babilonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Cristo. Ekonia si luguchi bai saliteli, salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage Dan ligi a lumo lagri hon Wasalbaragule. Itera lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate le, Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
13: Ose la duga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu virunu Maria kesi gumani, aduga irahu le lubu itagara duni, lumu ni asifi risangu liabi, agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigo.
19: La susare dubai sun kate le, lo lagun fuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
13: Babagi na dupa aba niburu ito toga nindiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
19: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
19: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
20: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luwarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
19: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hama ha arufu daha bale lirudu Moises hong grigya, aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
21: Belén, lelumu aruguba y judea, ladiga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belén, lumu aruguna judea, buguya aba lida geoburu guweri gu timati lida amuale, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
19: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarege. Aba lalige dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungwa hon. Aba ti lona hania Belén, larinya ga hon.
22: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyendu namu aginye ahuduragua lu.
19: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahu le. Dale harihinu, wugiri ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahu le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun.
14: Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gong luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anhele lun gwa lun hose lida luene di, aba larinya gwa lun,
0: Saraba, orube irahe leta usu nubuchu, anula hapa hau ehiki. Aba meherede mdienu, darime nabisa mdienu. Ladiga lalu ahali erodesi iraku le, lulafarune ilakutu.
14: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausun lubuchu ariya buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede runyeni dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
0: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
14: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
0: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagwa hamana.
14: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
0: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa ha abuse rube ya meha afarni iragu le.
14: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidi galilinyon. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagunfuliru le harinyo gubay profeta gu luago nazarete na la Yesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
14: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
2: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
14: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
0: Agam huwati lumala li aba girigia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bulebe. Karaguma uma suruti lubaba.
14: Lautu lura kameyo ladera guhuang, liabi lagriga lirana agwa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu sarag hayan la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
2: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariye hei hun, loka yara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hong titibu wewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliebi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligei din lau. Anui haru lichoku lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. aba me larai duni tirigu udalai me saga dile ma boihali lidan watu gemeti le menyi kuchadibu
19: dan le liabi bai hesusu galilia gya aba la tiluru luago duna le giri bai horda le nyen lubai huang lu labadi seiruni mahati ya bai huang labadi seiruni aba lariagu hesusu
2: au lungu bai babadi serunina bugu ya lubai nyungu inu lungu na badi seruni
19: aba lariagu hesusu lungu
17: itara luba kwento la duga lunti wa duga ni le lubai bai bungi
19: aba labadi seiragduni huang hesusu Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li cielo gya.
5: Ani haliru nehinsi ebo inu, le awi ome bulandu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
19: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Lari nga lun.
4: Ahen li rehu bubay bundiu. Saligu agitabay dibu le feime.
19: Aba launa bu Jesusu.
17: Tari hare leneno bungiu. Mama rugbei tau foi habagre de grigia. Habagre to baginha lausun do more le larinha go bei bungi.
19: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalém. Uburu gule sandi bei honhurio. Aba lawari ragadoni tabulu go templo. Aba larinha go lun.
4: Ahem virubu bei bungi. Chuba ba yage luhuna bo. La diga tarinha lereru bungi. Larinha go bo bungi hon lani angeli go lun huni girunibu. Hanega bati ku haha buru lu macho gera bula bugudi lu agudu
19: aba lona buni hesusu larinya galu
17: arenga tugien le nero pungiu mocho go boy babure me pungiu
19: aba la nigo ni mafe hesusu lu agu aba ubu inyuti aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lu luma buri luwairigu aba larinya golu
4: nichi go boy sun le bon aha bo ahudura wanu
19: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungio. Lun ruguba babure me bungio bahu turokua. Lun ruguba guinha beservida.
19: Aba ti la disse do mafia luei. Aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesusu lu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gon galilinho. Merede ti Nazaret. Aba lidi agana wa Cafarnaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagere rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
13: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hameha lida bebuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kugui ale meha lida be lamunyonga, lani na obene, arugonga lida valihau.
19: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
17: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua in hapongiyo.
19: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinha gu Jesusu hon.
17: Falahumana. Aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me kuriki anu lunani kume.
19: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huriu to lida boncada fulasu.
14: aba hala puriti hani ugano buiti luago ti laru e habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambuni wa luago Jesus ulida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri he banya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wago bai lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Sarago hanya grigia afala ruti galilea gia. Ida geburi fulasu de copolina. Jerusalem gia. Lobo agogia judia luma loegia obole nyenge lobo la bocha weyo libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
14: Dale la rihi balinha Jesus sungrige hagia, aba laware ri luago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
17: Ulese watinha ha subu di rubalinha, luago mege humani lide habungi. La diga, mene gobein hon lunhebelurun lidon la ruin habungi yu cielo. Olese watinho ha ayahu banya. La diga lichigo babungi yu kurasu hon. Olese watinha ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Olese watinha ha lamabanya ani magrabu hagia lun hadigini lugunda bungi. La diga lider gobanya bungi lu hadigini. Olese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yu hon. Olese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinha ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahi. Olese watinha ha sufri rubanya iba houni luago hadigini lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinha dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinha kagia son luweyari yeni huago. Luweygia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Ita ralinha mehaginye haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
14: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
17: Ita rahinha kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luago ti aba ubu sinya ti laramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu wago da humei hi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bai, aba me gine hadimure ha buiti luago wago chi bungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ilirudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luago furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu ilida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinha harehon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yusielo. Agamba humali luago arinha waguwa li lame hahon hagucheko lu mafara hahuma. La diga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinha harehon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidi ya watao luwago inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti ahimbanunga bidebe se luwago unlani bungi yulatari baunyeng ababarita guni luwago anihi la kate lida furumi ya wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu yulatari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie meti
6: Gayara halime bagiru budun lagu latari ichige bidebese. Ahia bunsera abagrige la nugu ni buligi bugun lurudu. Beluba lidon uwar ni luma. Lagu hei buguni wagu lwai lederegeru ni bulun agusere guduti. Lederegera bume agusere guduti lun sudara. Aba me badurun. Ninaro bau. Mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun lwagu warinya wagu walilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, lwagu furumi gwari gulan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma, didas lanik. Abun lubeti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabay, fui bay buwari wa, buiti mati lun beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubay le bonwene afuigo gito batipo, durubay, Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferi deroni aba lida ge omega guni le buwago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furume guwari gala le igiru tu lumari lun ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luwago furume guwari gala wuguri igiru tu lumari ahi mama lubai ladika tagamure don ligi buwagun aba tagano luma amu wuguri Adik itu dalam mutu furumi itu wujudnya agak berani. Lagi yang agak mari itu wuri igra warga ladugnya gini agak berani. Agam bad negi yang luago hanya wagu walame ahon agus cagulun agun fliron lau lel hanya kupai lau afinyur ni ligi bukinya bungi. Aku nariya hanya ahon luago mulu muti lah afinyur ni kau wago. Ni luago sielu laduga ligi lala nabe laru yang bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gu tabay waruwa ite bungi yu le weiri gu bay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigu amu kate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Agam badun luago ariyo wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisen. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba grige luha nuga aba nuguni luago aba maile. Barumi luago bia maile. Furumi guarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lun. Michika humai igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba dungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi labu madobun. Liere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay au seruno. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo le siyelo bay. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba tin. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon hinsi da hon kabak ya faya ti heresi biro luago lira adaga hamuti gin ya salufri ti ha gubra bali lisensi na gumadi itar ahin honu gin lubai hamada go habusar wa kapui ti haruftu bai lau lira ibi ni ha ibi ni ha bubanya lu bungi yo adaga hamuti gin ya uwara gwa huma lubai ti kaisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai
3: San Mateo capítulo 6.
14: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
6: Goni ga huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hun. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti. Masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. ninaru hau lagu laula hadugu nilira ibia hamali hafayiruaha dalahishi kwa bakati lungu demeti masubu tiralei ni besi bumada adiga humai labu gen libidiwa agu chibungi le ariu balin le hadugu bai labu gen libidiwa lishi kuba hafayiruaha tagi le hafuri dunu bungi yo mitara huma kei habiango bunye kipo ha hisi penhon lo.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: லேனே கூகுள்ல இருந்து போய் கதவை லூமகுவோம்.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubo goginye.
0: Michiga huma haduno amu. Michigo alamu goginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichigo haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru tihongonli, migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishiguti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishigun aba on heve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi luboiti lau luboi son uriba huma. Gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule selu bi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gin. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lida I bagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mi betinha adari ruti. Goni guma hawi profeta gu jia tinha. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahin muna da gin itra hanya kei anima le gu ganyi tinha. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai. Maluba hou tu bai bai lida gin hiyu. Ni igu titi ange guribi yu. Son lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitenu, nabureme luhe beluruba lan li donwa ruwe hani le sielubai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi ule sielu baye belura. Dame la chiliru weyu lani na gusara guduni. Saragu banya rinya gutienu. Wabureme. Apuri chi hati wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti narinya gu hong. Ibidi ya gubayinya dunu. Dise humanoi huwia le adagu bai uriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru uduna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru uduna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigi laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Ma makai arufuda ha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesusu luige wubu. Saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati bari dagwaga dinina.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
0: Busentina. Arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maringa baitia nikaun. Nyudur go baruvu da wabun wa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinha go Moises. Lu harihi ni gurigi alu aguarei da guadi bula.
2: Dale lebelo rubei Jesus o lido fulasu le giri ve kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra go lu itara.
0: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu. Luma sarago gari te luago.
2: Aba larinha go Jesus o lu.
0: Nebuga agara ni ha lon.
2: Aba lon na bugumada.
0: Na bure me, madina na lu bebelu runubiu. Adinha gugubi dimure ya, aba me larei da gunubui. Narinha gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadi ha. Dale narinha gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narinha gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adiga lomuti.
2: Dale lagambu bali Jesus le larinha gube gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha re hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinha gu Jesusu lukumada ligia.
0: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abiruo tuei, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu sarago grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru gu guriba te hagia hawei lourugu aba dimure. Arei da guaga da lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli ruleme ha wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
4: Barulu guti ba sandi, gidale bagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichigu dimure lu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulu.
5: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu mutibidi.
2: Aba launa bu ni Jesusu, larinha gulu.
0: Daritin aga siga muhuyu lu hagana unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulu.
5: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
2: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu go. Aba harinya gulu.
5: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
2: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wago hanugu dada. Logu watafinye hugi ele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya go.
6: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
2: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha hariaga.
7: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungi. Biyabe son ha sufri la gidwa, lubare gilidane sufri luni.
2: yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifirugu uribate hagia lu hesusu, harinya galu.
8: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiruha.
9: Awa bureme, fula say bawa.
2: Aba tilarinya go hesusu hon.
0: Hei ba, ti hadum.
2: Aba hafuri du sifirugu uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachilurun udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga hawago bayan sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru go duna, aba latilere lagairo, aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya go lu sandi tiligia,
0: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru du Moises ariengu te hongo rugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le lariengu bai?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariengu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
2: Aba larinya go lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribwe Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyo ligia, dale lasigribwe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
11: Idalinya salegi bai humaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Amagatinya banya. Memegi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usentine lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudunga nima lugu no. Mama niyabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigo tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi halani huang le abadise hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba marie danlea ni hala adari hama nyin. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri dun heiriti. Sinyati ginya te seruno diwen to iseri giri lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi uweru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti uweru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bai.
2: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gulun.
12: Sun le tome ni sani, gama lumo aha bunyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yoguba.
2: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenyongti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinha gatun gorigo.
13: Lauro gula guru. Tago la dairagu. Narei da guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihino. Aba larinha gutun.
0: Raguba buraço nira. Arei da gua de bula do gabafinha.
2: Luma ge ora ligia. Aba tarei da gu. Dale la tilri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grigi ayahuaha aba larinya guhon
0: uih mayage mwe giru irahu to tarumu guny
2: aba hehera halau dale frigi de la ya su grigia aba lebeluru aba larigi duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi agua reina itara.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinyetun sanluagu kayara la narita wagudunu.
2: Aba harinya gu.
10: Aha, afinyetua wabureme.
8: Aha, nabureme, afinyetua.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinya.
2: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni le ladigubayi Jesusu lida sunfulasu geyegu lao. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinyagu.
15: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Harinyaga tifariseo gu luagu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia aba hagude medagulu ladiga nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamauni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Saragu hanya grige ya busenti hagambu ni ugano luagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagme itin ya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labadna guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heige nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yule mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba lebelo notidan luma bungiyo, aba leigin titage fento sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gido tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi ulidan luwe yure mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi ya. Kugu ya, uwagi li gufuranda humani le larinya gu bai bungi u tidan lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gudu anima lugu no. Nuhamuga kufuna nda humani, madume na hati nuhamuga uribati hawagu gurige hamadigu manya ni kata uribati. Kabafu tinagini yao leo uwiriga reo uwarigatil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengi, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Nyenye aba ugiri hilali aba luhobu, kaiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu dolida aba fusu lida luweyre emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Magabegi timati aba ugiri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubeila dugu bui tilida luweyre emera guni.
2: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu goi. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenlan. La sustere duba isun lira do lagunfuli ru lemhe larinya gu bai profeta Isaías.
16: Aniha, mi buen lena duwa diru bai. Lula seri di dun du, le hisi ya bai lu, le au bai nagunda, li nyabungi. Michi gu bai nani sifi di luak. Aba me larufu da hong necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magay nda gu bai, maguwara du, Marain chubay umada. Gudeme ya bubay hong girigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ale uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimureha. Lowe aba sifiri uriba. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uriba tiligia lida agen. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba hariyagun.
5: Ani hafunasa aladiga wakuba idawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gukate le. Aba hariyagun.
17: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafia. Le habu tiku sifiri uriba tiyan la saga hayen.
2: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagunye cheguba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uburu go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, si aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Aringa tuluagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guburibatinu. Ahin itara linya lubai, kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu luha saga haniyo. Mafia odibungiyo, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiri guburibatinu. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruweha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri heri ti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gutun luagu lau la lubafu mafia na saga sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo ligia. Furumi guariga ginya le hariya guti furumi guariga kati uribati nuagu, au le uguriga rawar guti. Gayara ti ferudna wala, ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie li, siyati hadumina hakati buiti, uribatunga, kate le bui bai tida anigi ligi ya lariye gubai iyumaw. Gurige le bui dubai kate bui te lariye gubai ladiga tida yin la lanigi wu bui duni. Gurige le uriba bai kate uriba te lariye gubai ladiga tida yin lanigi uriba ni. Nariye hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni, son gurige ge feba nya luago son timuri mala te le hariye gubai. Ladiga luago ba le bariye gubai bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dube lu profeta honase. Ladiga kelerederon honase urwa weyu urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagi nerederon awle wuguri garuwargoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ariabu. Hami haga nubanye nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gong haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honase lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honase. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulaso mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, abalanya gulungu warugu, nagiribu da tida nuba to nyingi ya lubai nafurida. Dalela giribu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligia kisi ababuna to malato, abuita hoa aro, aranse roa. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guguriba tinsi gulau, abahebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti, legada abalisi gulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ya uribati halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu,
15: anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
2: Aba larufu dun hawago lani disipulo go aba larinya go.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagiya ginya na mule nubanya. Ladiga furumi wari gile adiga tilugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, Capitulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna dagia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyein lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigia la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariagun.
0: Nyeni aba abunago ti ilau, aba lafrido abunago, lida afur heina lani lila nade, aba labruhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heiginye. Libri, aba laburhan labadu na gwa dugu le nyi lumuti uwa la saragu muwa. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamuwa. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loma. Aba laburhan libri ilo, labadu na gwa unhiyo, aba lawina mudun hiyo uwa la loma, aba lafaruni. Nyenye lida gen, aburhati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ye ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulo go, aba haringo lu Jesusu.
5: Kasa wago badimune ha, hongrige lao hempulo?
2: Aba laringo hon.
0: Huguya, subudigo dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichugu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba heredaru kama marihiti. agamba hama ile naninga kubwe abahere deron uwa kakufaranda hama kama hamuga magambu utinye awagu la unflu iraleme halaninga kubwe profeta Isaías dale laninga kubwe uguya agambu ba kama lumo uwa kufaranda hama harihu ba kama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihu bai ladiga deleru hanige gurige ha daruha lilau hagambu ane daruha liginye hagu ahi hamuga mita nati arihati hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahom ahi ti hugi ele nani gubai uleisi watu ladiga arihati lau hagu agamba huguya lau harige yugu ni naru hau sarago hanya meha profeta go hama amu gurige ya gufuli tia lumo bungi yo abuse eruti hamuga harihi ni le harihi bai gueto gama lumo marihi hamuti Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadu le abu ya bai lidu uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu ya bai lidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumu kei malagu le la madura te hada. Dati lele chilu na dan lumu hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidu hiyo, itara linya kei girigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri te maati hafudu luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lo la lubo hon hata gurige hagi. Kamalumo, ilo le abri hobi lidu mua buiti, itara linya kei gurige haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba luba hou ni buiti. Anyahi itara hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
18: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyimba nyarumuga, aba lebelu rung aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadu na gwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin bui ti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Alia jenye sala sali rahidru uribati le, aba larinya guyubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti harinya gu musu lon, kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igira gubei hume lun la wina mudun uwara darime lidani ya lubahani, aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
18: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
18: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
18: Lou hempulu lariaga Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagunfuliru le larinya gubai meha bungi liumulu uge profeta.
19: Na timre haba lau hempli kum. Na fura guagu dubai kata ile buri meha arakuta guaba ikum. Luma gie la digi upo.
18: Aba launa hani ya Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
20: Fura guagu dabai hempli le luagu tihiduru uribati won.
18: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garawurgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. aluba hani ligi alagu muchumbo yubau. Ha aluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wahiduru ulibati abalaguru waturu gulu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagu muchumbo. Aule wuguri garu wargati. Nona habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo ha mahadugubanya ulibati lida gyana ruweha. Aba mehashara guni lidon watu gemeti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Ame te dugbali le lubebe bungiyo. Aba me hamiri dun keweyo lidan la ruwe ha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itera linya ruwe ha ni le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gien mua. Ladari le aba huguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidin. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganya ni fulasu ligia. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba laganya hani pero la ligie. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beye. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
18: Aba ti laluga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
18: Aba harinya gu.
4: Aha, uabureme.
18: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran da lani lu agotir aruweha ni le lani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
18: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, ida liasa gayara lubali milagru burile aduga.
13: Hiroga sarafu angeile, Maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma, Judas. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direisunle.
18: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
18: Madugu tisarago milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
18: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
21: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
18: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu erodos loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodesi gasi lo. Businyati yebeti erodesi lafore ni huang hilagube. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Dati le efeduhani loago lagunfuliru erodes irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Loago lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure ha ni luma ita.
18: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa la li la lou fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. aba lichiguni watu irahi tuguya, aba tichiguni tutugusho, aba tihayabi lani guhuang, aba haniguni lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengia, hurugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati, aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye indeina ali lubai, aba hariyagu lani Yesusu disipulu gulu.
5: Dar galitia, aniwote grigia gana ute lida flasule, ona baya grigia ha, Yidha mamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
18: Aba laringu Yesusu hon.
6: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
18: Aba haringu lu.
20: Sengiri vinyo mfei wa maja, hama bia udiro.
18: Aba laringu Yesusu hon.
6: Baruhu ma unu nya hon.
18: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu nu sengi fei, hama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu feng, aba lichigunu hon lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hauti ya kimule, larigia, aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranayo. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahi urogun lu bafuru gu sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye Yesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanye la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
5: Ufio!
18: Aba ladimre ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
6: Gagura su humawe, aule manute de humawe.
18: Aba larinya gu fedro lo.
7: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
18: Aba laringu Yesusu lu.
6: Igabuti.
18: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Yesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
7: Se fubana na bureme.
18: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
6: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
18: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
20: Inayri ni luagu lirau ba bungiyo.
18: Aba hahin yuroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la, aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai, aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu, sun ha aguru baru arei dagwatiya.
1: San Mateo, capítulo 16.
18: Aba hodi fariseugu, hama saduseugu ariahe Yesusu, do habre gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
6: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lilan li dani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fianu luagu awla anugubay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu seini hon luay li seini honas.
18: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubay disipulu gu luma Yesusu lobafuru guduna, Bulei hamuti hanigu fin. Abati lariengu Jesusu hong.
6: Goningu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
18: Aba hagume saru disipulu kwa riengu hama kwa.
5: Ladete manigu huma fin, lariengu baitara.
18: Aba la subudiru ni Jesusu haritago. Aba lariengu hong.
6: Kau wago hatihere da luago ua ta fin huma. Logo a tiguinha rafinha, o agulho fura da ruma. Marita com ruguia toago sangue feito na fane rebonrada sangue milu uguninha, luma atrinha la faninha tal igre gotu. Leguando funasa toi cedo feito na fane rebonrada gadro milu uguninha, luma atrinha la faninha tal igre gotu. E da linha que me fez roubou logo mamba lá toago feina do mreha, da lendaninha que põe rum, lum raunigro com rongo loi halebi ni fareceu com ramassado cego.
18: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larienga hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larienga hon.
6: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
18: Aba hariengu.
20: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
18: Aba tilarinya guhon.
6: Ati huguya, katana tilida harita gon.
18: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
9: Kristu le liraw buguyu, le viva bay buguya.
18: Aba larinya gu Jesus lo.
6: Fulesi watibu Simon, liraw Jonas, la diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le cielo bai bun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
18: Abati lariengu Jesusu hon lani disipulu gu lumariengu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragadubai lan wugurien weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi ronie gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinyaga tigien hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ro Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba lariengo lun tousun lanigi.
9: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siyati la susera dukate lei bung.
18: Aba lagarara go Jesusu, aba lariengo lo Pedro.
6: Dise ba noi mafia, babusera unye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami narito bukei bungi, basami narokei uguru.
18: Aba tilerengu Jesusu hon lani disipulu gu.
6: Le busenti la fala runina, bule ile kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le lumbi liabi lun nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguruwa, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridi runi li bagiri yao ubo gu nuweginye, di bihu bai ibagari le magumu cha diti sielo. Kagie huu la lungu rigia la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi haku rigia li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigia segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata ige hayaba nyo wento, mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
1: San Mateo, capítulo 17.
18: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida dan le segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
9: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubuse,
12: adega oge me urwa di basenja. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
18: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
14: Aniha nire le hinsi venu, le aube ome bulanu bunda, aduga humile lubai wei.
18: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manuvu deda huma.
18: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadi na awle wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
18: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
20: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
18: Aba laringu Jesusu hon.
0: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusya nube lau. Itara luba gine hasufri raguduni na awle wuguri garo warguti.
18: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu huang la leme abadi sehe bay. Ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay dirigia. Aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lun.
8: Mabure me, gudeme la nisadu bu. Gome dihati, wairiti la sufriru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
18: Aba launa bu Jesusu larinaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribatin. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bay. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
18: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harienga lun.
5: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia saga na?
18: Aba la rengu Jesusu hon.
0: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yurara ula kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le. Gidaba yagi eh, bayi balida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi ron ahin ibiha hubai hafinye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha. Lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roni wa.
18: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba laringu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wuguri gare wuguti. Haha burugu wuguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
3: Ma fai hati sa humuistru tisensu na templu?
18: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Danti lebeluru Fedro munadon. Aba laligu duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimureha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
18: Aba larinya gu Fedro lun.
5: Haterencha.
18: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon. Lumagani dagudu wa mani aba. Baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wogu wa, barubai abame bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
18: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harienga lumo.
20: Kata isang wairi guti mabay lida alarue habungi?
18: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyago.
6: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahinye, mebelba don lido alarue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia wairi ti mabay lida aruwe hanilesielu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Aba long no bu Jesus ularia gahon.
1: Maliha gindu santé dans l'erreur au bungio, ragoluma gen la forum yotida, dans le ladugo bali au bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Aria gatiginye. Liga ligru bay lube wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya bari gurigi. Mama nya lube ti biama, aba ruganya. Liga mon lube la fani ragoni wuguri le ladona wagdu bay bungio.
0: Abati haliguduni, aria galu.
2: Kati wagu la renga liluru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri ilunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Maso tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lishi ka bungi ubafo. Amu nya gwendari giti lebu na magamari duha ma wugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hong wa sun suino gu bai lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa irangu yin lu Jesusu lo lichigu ni lu habu hawago. Luma lu la furi yidu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hong.
1: Igira huma lo hayabi irangu yinno. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nile siya lubwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba lariyegu nibure gili digie lun.
4: Kata iburi.
0: Aba lariyegu Jesusu lun.
1: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsye hagiye me bibiri gubon. Kei binsye gubongo.
0: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
4: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupay.
0: Aba lariyegu Jesusu lun.
1: Ahi busen bubay buidu ban sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisi ni siyelu. Aba meti biyabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligye kate ele. Mahati ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lo ironi. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene gu ti ma lan lasigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinya ga.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariya gu niya Jesusu, aba lariya gu hon.
1: Sinya ti ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariya gu Pedro lun.
3: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame lena nyuro aule uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairiko hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudunia dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba nyahaba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi birubasa uwe ya sulawun. Resibi hamime ibagari magumu chaditi. ani sarago hanya ha furumiti ya banya weto agia bagumo honi sarago ha gumo honi banya weto agia ba furumi.
2: San Mateo capítulo 20.
0: Abalaria go Jesusu
1: italinha rui hani lelani na cielo ke abalabure meishari le afritu be binafigo alu hanadag mitinya lo talo bahono le nadur abaladug dara duhama nadag mitinya lo la fairu ni lo agu veyu abalona hania nadag mi licharu rugo larigia abaya lafredu keiburi la danru nef binafi abaya ladarinu amo wuguri mafiste tinya magi durugo abalania go hon hei bagia nadag mi ni chari rugo aba mena fairu ni le begi huadi mari hon aba hodi aba ya lafredu amidi rugo furi ligia la danru uru wa rabon veyu ligia meme la dega kebi la danru sengu rabon veyu aba ya lini parker rugo aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yote tinya nyeng aba lania go hon kasa uwagu yahu bei sunwai mawadi mariga aba hania go lon uwagili ni aba alugu tiwa aba lania go hon hei bagia nadag mi ni chari rugo aba mena fairu ni le begi huadi mari hon Dans les lagunes d'Ubay, à Balarin et Goulaboure Méchari l'ont habouté dans la Dagmitinia. Wabahon à Dagmitinia, Faye Bamogagne, Bagoum Serame Hamageha Tatirubanya Gumohoni, Bagoum Chame Hamaha Atatirubanya Forumi, Abatihayabi Ha Tatirubanya Nadagmi, Kaburi Ladon, Seng Rabon Veyu, Abahibini Faye Tiloaguaba Veyu. Larigien, dans la Chirubay Hadani Ha Tatirubanya Forumi, Abaharita Gon Lagogibetimabi Lahibihi. Aba gen hibihini kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rugin yaura hawadigumari. Aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga dara dunuma. Baruhu mui hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara ni ala nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bilau nisenso. Odi gimuga ton laduga nubuidu. Itara ni elubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yeti. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu discipulu hawai ha hibri grigia ha luago ben uma uarahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai nadere rua aule uguri garu vergoti. Hon habuti guha fadiri negu huriyo lumahon arufu da atinya liluru do Moisese. Alun banyak hasil dorunina lun nawe. Aba mehedere gorunina hon hamama banyak huri yulu henhera hanau. Afar hamana me, aba mehadar gorunina luagu gurua, gamalumu na sarubali dange oweni luagu lurun aweyu.
0: Aba titiabi hagucu hakobo, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
1: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
6: Ariya ga balu hanyunu biani sani go ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan baru ai ha.
0: Aba larinya go Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni loire aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba harinya go.
7: Gayara wa bai.
0: Aba larinya go hon.
1: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa ruhugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
1: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamamo banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. itere kai mama la niabia au le wugiri garo wurguti lu ne servi duniwa niabia lu ne servi dun lu malu nishiguni ni bagri le begi mi hasal baron sarago
0: dale afuri deina lubai Jesus u hamalani disipulu gu herikogia sarago haya grige afala ruti Jesus yenye no bia marihi tenyu laru ema dale hagambu beilu wago Jesus u lanle asigri be aba hagura gu haringa
8: Wabureme, la diga wagu David, gudege wama buo.
0: Aba hadeni hagrige hon lu hamanisho, ligia tima hagua rego.
8: Wabureme, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba lerede regu Jesuso, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
1: Kahabuse robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
9: Wabureme, buseti wawarihi.
10: Aha wapure me flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
11: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bubelibitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina li rarau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyei adumarati hon luigin hadugu ni, aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu duba nya lan.
0: La susere dubai lira lu lagum filiru leme laringu bai profeta dale laburi habai itra.
12: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lagu aba lirida burigi. Anima lu anahati ilan.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadegre guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni! Nuga wagu uruwe David!
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
14: Kati sagrigele.
0: Aba harinya gu grigia.
14: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu, aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagu rubu ile ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
16: Uwari ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
17: Agambu bumutu ale hariyangu bai ha?
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lereno bungio lenye lubei halarinya wagua lubungio. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irangi nyinyuburi ginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachio. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
1: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba haringu lu Jesusu.
3: Ida linhaça ta se rube ti dibu igu to itra li furese.
0: Aba lerinha gu Jesus su hon.
1: Ninaran hao, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kati libe le na dugubi ton ti dibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lubu bu le, gidaba yagin, tabu babarana hon. Aba me lasu seretun. Son meginha kati le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesus su tempo lurugun. Dani han lubai arufu da hanyai, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
17: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, kai ichi gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nal gadanda gini aba kata, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au ubafu na dugi buri kata ile. Kauna aba lin huanga batise, bungiyo odi uugurinya.
0: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
17: Ah, warinya ga, logo bungi la ona habali, larinya go unka la wogu mafinya boilun. Logo hona hala wagirinya, hauser go wadi wagirige uri bala daga afinya tinsun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti harinya go lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya go hon.
1: Marinya go nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi lerihi le aba, arinya ga ina le ile meme lerinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kage hada ge biyangu ba yadugu balile labusen robe uchi le.
0: Aba harinya gu,
9: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha gubra habanya lisensu na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligie aba aga ilo labiri cha waguntire bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanili ra, aba larinya gulungu wa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba ti hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalagu daha Jesusu larinya ga?
1: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gu be hon luagu lagidaruwa bala laruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gu be lida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseugu hempu liburile lichugu bei Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
11: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesusu adimre hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Anihaya aba hempulu luwagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kuma hon wa misuro houti ya luwago waranse lila egini. Afarago dananya bagaso hama niluguni ya niuma lugu dibuneti ya. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiya a misuro houti ya gas. Aba lidi aba hadaginya lichari rugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu daniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafarago niya hilagu bayi. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Abalariya gohon lumusu niya. Aranse li sun kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nye. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
18: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu harinya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei. Ladiga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
1: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaya hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
1: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
2: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meimi lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gulei guatan, ladiga le bidinye togu ti lereron bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu con jamás me hasani con lo María, que si mamá y don jamás ángel y con cielo. Ahí te lo hago estará jamás hilaña, luña jabagar y don. Malinha humagil y sale la niña con el pungio guanar y con hon. La niña jare. Au lo pungio te buey, Abramo, lo pungio te Isaac, lo pungio te Jacobo. Esta la niña lo beite. Ahí jamuga hilaño haña lo bey wuguni en aquella luna sonda. Marinha guti jamuga bungio lo hago jabungio te la. La diga mama jabungio te hilago en el pungio. Abungi yote mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigye kate ile. Aba taweri du hanigi lowle larufu da habayi. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu da hati leduru du Moisesi. Abu seruti lowchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungi yu?
0: Aba larinha go Jesus ulun.
1: Insi ela babure mele bubungi te bon tau somba nig, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha go madi le weri go timabe, furumi te ginya lida ge son luguma di bungi. Ani le libia ma lida weri go ni le nege le, itra linha. Insi hama bibiri go bon ke binsi go bungo. Bia go madi le, lige ebu be lun son liluru do Moises e loma haruf da ha profeta go.
0: Sun anyaha la fariseo go onderego, aba larinha go Jesusu hon.
1: Kasa harita go be libugiri Kristo le lanua dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha go lun.
2: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha go Jesusu hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi luna bura me, nyuruba luege nowere. Dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugode. Ida lubati, ladiga wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo nabureme.
0: Uwati ni aba, lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
11: San Mateo, Capítulo 23.
0: Aba ti larinha go Jesusu hon lani disipulo go hama hibiri grigye hanyen baya.
1: Gabafu tiyan aruhu ta hatinya liluru do Moises hama fariseo go lunha furan wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubayti, adiga humay me sun le harinha go benhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinha gatinya aba katey hadiga amu. Roha muti go madi hon grigye keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madag tiyani kata lo hitera guniya gurigia luago buri anuguni lani na luru du le hichi gubay hawago. Hadag ni son kata lo harihi niya gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gun tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberu gu luma luago buri haruna. Luma lo hadagra gun dawo to dururutu. Usente haraga dani lupi doaga yubaru li dan egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lun habusura gong gurigi ya hon lau sarago yi nebe seyi umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra huma lulaniya waguni wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirun, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun lariya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligi ya weri gutimabe hidan. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahin le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bay loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo go biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwaigi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo go biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunde hatia marinhi tia. Arinha gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timure, ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliron. ibide ugolinya hau marihi kagi weri gutimabai golu odi templo todugubon lun sagrou bai la golu arenga tuginya luago ahela ichi gagurigi de muri lula firon luago lataru malala lira kama lumo ahela afiro lau katela dagara guduo bai luago lataru anala lira lunti la lagun fliron ibide ugolinya hau marihi kagi weri gutimabai Kate le luago belataro o dilataro la dugo belin kate ligia lon sagro bela. Le afiro beluago lataro, mama regunye luago lataro lafiro, lafiro yaginye luago sun le ligibo belataro. Leginye afiro betuago templo, mama regunye ginye tuago templo lafira. Lafiro yaginye luago bungio le agano betida. Leginye afiro beluago cielo, lafiro yaginye luago lala bungio, loma luago bungio le nyuro bel luago halo ligia. Pugiabu guhugi arufu tahtinya liliru do Moisesi hama fari sogo, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebele sinatun lau arufu dani le weri kutimabu ilida liliru do bungiyo. Keiburi, richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadigani, minkinu kahumei mehadigani le libiri. Hugi adundu hatinya manihitin hugi ele, As hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugiabu guhuguya arufu tatinya liluru don Moises hama fari seogo biangu watigibu. Adiga tun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bay bogu digiyan libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hiyan lauburi iveru ni luma igaduwo fari seogo marihitinya. Aruma guda humei uweru luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digen libeti. Fugiabu guhugi arufu datinya liliru do Moises hama fari seogo. Biangu watigibu. Itrahinya kayo muwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digen libeti. Uende ti larinhin. Ahin luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itrahinya. Bogu digen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin agurigia. Ahin muna digen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu guhugi ya arufu tahatinya liluru don Moisesi hama fari seogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagea. Gumu maiti hadug ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe guhugi le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuri nuni le lani na mafi ugati. Ligia nona habal lubai profeta go, hama ha chuba ya au, hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu habala duru huwagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chegou a rugir a dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro ni a gaio tiranhi labugin taruna. Mahatan. Wetote, terederan huba maluga. Ani narinha haren hon luago marinhi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwa tile nyibu bei lidan liri wabureme bungio.
11: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi bogu din loile lida bai halampu. Keisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani te adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. abahania go hamaran seru banya hon haran se banya ruma muruso lidange higasi won la duga lenya go chawalampo abahania go haran se banya hon siati la duga logo boy won logo mehon hey bagu boy lenya lu bela lura howa again ha homamo go hongo dante anyangra la hamaran seru banya again ha gasi ligel yabin adare hati aran se banya abahebelu ruluma lido marie abaladoru no bena larigien Lige hachilu no hibri uriya ni buri ngiye hagiya abaharinya go wabureme daraba ibena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono.
18: Abati larinya go Jesus hon.
1: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala aura na giribuda awle wuguri garo warigote ubo wakon. Itara linya aruwe hani lelani na siya lokei aba wuguri Le dan le be la ranse han lo la dugu we ya su lido amo fulaso abalagua ron lo musuni abalishi guni lisensu la bugion haria han roti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadage keibri bia milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo hawadi go mariduni abate lidi lo agon lo we ya son le musu le resi biru be sengu milu fiadre abaluadi go mariduni Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu duni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadri, Aba le dere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birube bian milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yubudiri biyanyi milu fiyadru bichi gunno aniha biyan milu naganyiru ligi bogun. Abalarinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gine bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Ligi liyabi le resi birubay milu fiyadru, abalarinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabu na guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga ruba nikata. Ligi ananufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti lebani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna, abuta haau lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahume isensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bay, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel bogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gara uwarigati ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudon hata gine gabara. Aba me nishigu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyaga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini lalibu inuguchi. Resibi humai aruwi ha ni learanse lalibu hubaluma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra guni nuagun, rutun dargu nu. Dale nasandiru bay, nyututu arihana. Dale nadagru bay, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu atinhagiyan nu. Wabure me, ida bugagiyya warihabu lau ilama, aba vichin waigini bun. ida buka gea wariha bu lau magra bu aba wichingu dona bun. Ida buka gea wariha bu kaiche ludugu ti aba wichingu muna bun. O madora kunga aba wichingu dago bun. Ida buka gea wariha bu lau sandi o furisirugo aba odin riha bu. Aba meti nariya gu hon, ni naran hau, furime gwarga kate leha dube lun aba hada gena mule no, ka lan luna bun bay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan no bona. Dice Roma noi, o que ele lumba e ha sofrido lum sonda, e balidon watu que meti le menye gustati bay, le aran serube luba mafi haulanigo. Lduga dale na lama chubay, michutun egini no, dale na magra gunubay, michutun duna no. Ebu gatina kechi ludugu ti michu guntun muna no. Megetina dago michu guntun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinha go uribatin hagiya no, wabure me. Ida buka gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludugu ti o madoira gunga o lau sandi o furisirugun lumidira guwamani bu. Naniaga mehon, ni nare hau, lago furumi warig na kate ile madugun hubay hongurigia, ka la luna bu bay, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufriru nye in lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nye in lun sundan.
11: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama wugirien wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sacriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
19: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
20: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
20: Siente vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fulaso ligia, chile lo modan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
21: Baruga ko ti darandi musu fulata ligia, ebegi legichi po Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayu hani lufulasu aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le alga da gubali, larinya gahon,
22: buguya saharue tabai huriyu.
0: Aba larinya go Jesusu lon,
1: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiri ya wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba tilarinya gu Pilato lon.
22: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba titawairi don lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubay sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
22: Kahabusa rube nigra gudun hi. Barawasi o di Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
23: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
0: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama ugiri ya wairi guti ya hada ugrigi ya lu hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba lariye guhon.
22: Kahata gebiangwe hapusarabulu nigira gudu huu?
0: Aba harinya gun.
4: Barawasi, barawasi, barawasi.
0: Aba larinya gun Pilato hon.
22: Kapan tu nanti kalau Yesus lemu bay larinya gun Kristus?
0: Aba hon abu sungguh bay. Aba harinya gun.
4: Dagu bay lu aku guru.
6: Aha, dagu bay, dagu bay lu aku, dagu bay.
0: Aba larinya gun Pilato hon.
22: Kati huri pati la digi bay.
0: Aba ti mahagu aragu, ariyenga.
4: Dagu bay lu aku guru. Aha, dagu bay lu aku guru.
0: Dale larihi bali Pilato, lu aku siyan lan la digi nikata luwe digi chakago. Aba lamure haduni. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariye gena
22: mama ulube nari hilau lowe ungir maduro tle huku ye lu hari hilau
0: aba hariye go sun gridia
4: wagi hama warahi wanego bo frumi rugwaru guduru wa go go lwagu lowe
0: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa larigye Aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara agu gayegu lo. Aba hadiru aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudru agu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
19: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ereguni. Anige he maburu ligia, hicha gwe labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafare inhanu la deire guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
21: Agure da tinha o bundo do mim, Luhani e caba la haga, Eredera tau na daura.
0: Aba hanyuru nyei, Luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni Lougia lichigu ne nyei Lubei larienga kala lidurubei, Itere liya aburihoni ligia.
22: Jesusu le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye, Biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, Aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye gina.
19: Dugie le ganyara bibagulu mu templu, aba ye barara magudunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rilbu bay bungyu, lariba loige guru.
0: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufle tele lirudu moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha hariye gu hama gua,
7: Salva ti amo. Ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afiño mamamu galuagu. Rula la fiña luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inao ni lube luagu hisie la lu. Kei ania galali lube won luagu lira la bungiu.
0: Anaba hamuti gien hiwaru tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
8: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bay agambuti, aba hariago,
4: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, to diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
10: Ingira bay, wari hale ya hinyu bi eliya sasal bare.
12: Wari ha hinyu bay.
0: Aba ya la dugu Yesusu aba aguara guni herete. Aba ti longwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bien muruso. Inu gian lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganale, aba la bou ha dubu. Aba la hunre chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
17: Inare ni, lire ubongi ugirile.
0: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Lida gieti fulasu le giribe armetia. Hada gieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubei lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
17: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
22: Baruhuma fiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duaga i huaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
11: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba ti lariya gu angeli ligia hon uriya hagia.
21: Manufu de da buma, subu se titun luagu ala uriyena Jesusu le, aga lo agubi luagu duruwa. Uwa ti ya, sarali ti lariya guni. Igo gu marihi flasu le hindi, nubei litu gu. Aba me hindi furese, aba me lariya gu hon lana disiplu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa Galileo, nyei batarifu.
0: Aba houdi wuriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gain houd disipulu. Sunti anyaha laa luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
8: Manufu de dahuma. Heba avisa ya nani gulun houdi Galileo, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugo aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugo aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurye weirigu telida hafie hurio lo hebeluru hamo lido aba uwarani aba hichigu sarago sensu hon sudara aba hariyagu hon
2: hariyaga me logo dan la leun hala arumugariebu aba la hayabilani jesu.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Wairi tu hanigi grigia lau sun le la rinyingu bwe esusu. Hon la dega la rufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aban wuguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati aban laguaragun la rinyangu.
1: Kame sabe mehtera wamo? Esusu Nazaretni. Bia bia san lupa giri shibu niwa. Subudi numuti kata bula luagu bugu ya la lira upungyu le sandu bai
0: Aba la denga Jesus ulung sifiri uriba tiligia larinya galung
2: Maniba, uriba lida agia gurigi ya le
0: Aba lowe hagiduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia Aba lafridu lida agia wagwaina Sunha nyimbo nya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu
3: Kata isale, kata isa iseri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
0: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon, Tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidi tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyura gunu. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lung Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amu yeguena rigu lugu yari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimureha sifirigu agia. Laduga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyegu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi alwa habu.
0: Aba larinya gun hon.
2: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gogi nyenye. Ladega lun lira niyabi ibowo gun.
0: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurchi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
3: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Busentina, arida guaba.
0: Kei larinyagu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginyegua arinye gaina lun.
2: Mabahu da kwa baiti ya nika unu. Nyudu rigo barufu da kwa bungu wa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudunga luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita kwa hati bula.
0: Aba rigo lidi. Aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya la ni benabu. aba la puri chihani uganu buiti lumagieti buingi yu hon. Abati haya buingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei hesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubei hesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larihin bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru dumo isesi, haa nyu mbanya nyen aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimure heitara? La nabo goyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
0: Subudi lumuti hesusu le hasami naruboi aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gube larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu da liti hon la ugabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari, baiba bubion.
0: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
7: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
0: Nyengi nye, aba lidi hesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugu. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubwe. Lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulung.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye hesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya liluru dumoisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le, lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo aba weju, dan le, hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun, luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide hesusu harinya galun.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba, launa bunia hesusu.
2: Kayara tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga I uweru le binada hali, la diga tabousha gupe diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me uweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya hesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun hesusu.
8: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe yure mera guni.
0: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagi dun luagu leme la dubi David luagu abadan. Dale lalama chumbei, ligue a house son libigo. Abalebelo no lubi un bungio dale aviatar la fadir belein utimabe. Abalegi no feito sagrobon, tomaha o bon regu no amugurigi hawidige fadirigo, segun liluru do Moises. Aniru ligue a hongurigi halumabanya.
0: Abaginye, larinha gun, Jesusu, hong.
2: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama uguri adugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emeraguni.
5: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban uguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
2: Kalumbi ladugunu lidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun. Aba te laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lun wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba larei dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, idume gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun. Lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale larin harihini. Haga wago banya sifiri guguri batinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinya.
1: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyi lubaye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine. Aba harinyangu.
6: Uguri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti laguarun Jesus hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba himpulu hon, aba alariyago.
2: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanargo. Fulmi aguarga ruhi hanile afani raguti lun, againda guhamagua, laguni chaguba. Anisinya begin hadunaru ru iduhenyu, case iduhenyu, ahan afani nago. Ahi hamugati afani nago a mafia, lagenda wame lumagua, sinyabe la durano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tini aba lule belu no lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye nga yara la liwe roha ni lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikinya lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
0: Larinya gubali Jesus ulira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambo. Lari giaba tachili runlugu chu Jesus haula mule no le nyi lubai Jesus aba herede runbogu aba hona gudun luago hati nyuba nyege yego lao Jesus aba harinya gulu
9: anu hati bugu chu hauba mule no bogu di halu hanya dibu
0: aba larinya gun on
2: Kagia nugu shubon hama na muleno.
0: Aba lariyagu, hawagu hanyuba nyeke yegu lao, aba lariyagu.
2: Anyaha nugu shubon hama na muleno. Ladiga furume wariga hadiga tilugunda abungiyo. Hagia na muleno banya, nitunu, tuma nugu shubon.
5: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda rogun sarago grigi lenyi luboi ke gibe nya luboi grigi nya aba ladinu Jesus utido ngaba ugune to nyimbo dunaru aba lanyuru tida aba herede run sun grigi laru duna aba tilarufu da sarago kate ho lau hempulo larinya ga ho
2: agamba humano nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luago uma Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat naguan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin tilita agen, abur ha tilidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagarige iruguba nyaluha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyehen gurigia, itara hanya keile la nadu le abu habui lidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya keile le abu nubai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguni wa ohei bahonu la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itarhanya kei ilo leabu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habu serun gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereno bungyu tidage hanigi migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia gamalumo anya hegia gurigia itra hanya kailule abu nu bailida mua buiti aba hagabu ni lereno bungyu aba haresi biruni aluba hoti kate buiti hadagi kailila nadle ichi go bidarandi agu luago aba ilo urwa wen osa
0: aba larinya gun hon
2: Beba tifunagi aba lampulun lishi gunu watabugin aba gafu watabugin lagabana. Uwa, lagu dabula lishi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwati luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subudiruwa baila. Agariga iruguba nilu hagambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lunle hagambo bai. Ladiga leauti hamisura hamu. Lau bagi hamisro hawa. Ruwaru yaligi me muruso lawo. Itaralinya lubaiti legamati lichuku ba lawo lo. Ahiti le mamati ibini muruso le luma bai lagi daru baloi.
0: Ariya gatigini Jesus.
2: Itaralinya loroi habungio ke le susar dubai lo aba ugure le abu no bai lila na dili damu. Ligi me me lo aruma gunyula o aga godu anyula. Ariya bulaye be o we yugu yebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lao ila, dati lefunali lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kahamuga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itralinya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
0: Itralinya ha. Larufu dhan Jesus logo laru in hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nye lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laru in hambungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tijuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
10: Maestro! Me perece gusto pues al agua tipo de guala.
0: Aba lázaro un Jesúsu, aba la deña lún carabali, aba la riña gún lún lagún.
2: Manibo, derega de guaba.
0: Aba la galuma dún carabali, aba darangi la la asuncate, aba ti la riña gún hon lani discípulo.
2: Casa wago luenri bai hanufude, casa wago mafinye hubai.
0: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba Halugi dagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu in aba grigia. Kawagu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kapu santu ge lafrit. Ladiga nye la laga nowa. Ani uati ni aban gayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uati ni aban gayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihin balin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agu lubarun. Aba lahuduragun. ligi bugi aban laguaragun lun
1: kasa wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungyo lun masufure gudun banin larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
2: sifuri uribat igira bay gurigi yale
0: aba lalig duni Jesus
2: kabir
0: aba lona bun larinya ga
1: Le hiyo ninya, diga kipetio.
0: Aba, hayumara gunsifi hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bogu din lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, eiga nyanyi logu wibu, aba, hayumara gunsifi guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
1: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hadon.
0: Aba, tilitu gu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigi ligia, aba hebelo ron adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufre dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesus. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumara gu lu Jesus lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nuboi Jesus tito uguni aba la yumura ngu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
2: bai babu bi hamu bi dun aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
0: aba lidi Aba lagume serun abahu dagwe sun le ladigu be Jesus logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus tida uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumura gulun larinyaga
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu dusu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
12: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
0: Leda ora ligia aba le rede un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutungua logo areido guaula aba ti la sandira un Jesus logo areido guago dalila grigie la ulubaf aba la gara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba la ligda ha larinya
2: kaguru bi tuagu na doira gon
0: aba harinya gun lani disipulu gunu
13: Aria gupinya te luki be grigia ya alba gumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
0: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu haka la aguru biluago. Aba ya biwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile ya susere dubaitu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tun.
2: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchin irahu tuguya.
10: Hilati abira, igera kube be maestro lungu agwento.
0: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu pe. Aba lariyangu lungu ugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyo ugiri ligia. Aba larihini chagagu hama gridia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeleru aba lariyangu on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu boe nyengi. Aba lanuguni tukuchi irahuto matukuchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebeluru le nyengi tubai irahu. Aba larugudu ni tuhabu aba lariyaguntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira bun nariyaga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Wairi oheru du sirumu tau. Aba tawairi du anigi grige ha nyengi. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanyo grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba hariyangu.
9: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri lichua ule luagu bay? Ida liasa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Gunta atinya sun grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lita agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi ya nubo iladuga amu milagru nye. Loidi ya lichu gunluha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani kudisipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure honlu manugu hama, nikata logo haibugon loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu, lumabia matan hasimisi, ariengati ginye hon.
2: Namele hebelo rutido aba muna pusura, reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dunlida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu, Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti luegien hukudi, liseini memagunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nienare hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lun laguse ragu dunia songu rigia, mawayi nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
14: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni ligia lueni bailubafu.
0: Hibiri ariyaga.
9: Elias ileme ha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
15: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba lariyagu.
14: Hua le meha nadira gudiba ichig le saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai auna hali meha erodisi adagri hua. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luun erodesi.
14: Mou lumuti bagamare dunu lumaribamule.
0: Aba leyere kudun huwa tun erodesi. Aba antabu serun tafaru ni hilagube. Kama lumu, siyantumuti la diga hanufu de tumeha e erodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sandu ti huwa. Aba ati launigiruni, lausu da lan la gambu ni erodesi le la riyangu bin huwa. Aba le rederun ibidi uga lunga aba lan la diga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare luni erodesi tichansi, dale la gufuli rumbo erodesi irumu. Aba la digun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weiruguti ha galileva. Aba tebelu run tiro erodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha iradu to. Aba la rinya guntun.
14: Amuri habai lebabu se runuma nichukubu.
0: Runumu tilereru tun logo nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamidan larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
16: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
12: Amuri habai lichigu huan lebadi se habai luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe aba tarinya gun lun.
16: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumu kirula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Lau dimure ilu, lanigu ni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanigu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma, aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egi. Aba luboi ti houdin, tida aba uguni lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada ngeha aribali haudin asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu Jesusu haulani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun. Dale tarifali. Aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu nungu.
15: Parikali tia, eni uo tia agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, harinyagu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinyagu lungu.
10: Bayara tifnagi ya wodi agai hafeng hon. Você é uma terra muga, lebegue tinha a chave e o adague mano, luta ganha um feio no sujo.
0: Larinha ga Jesus o rum.
2: Atrinhong é feio rum, rei bari rum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gul lum.
3: Sengu feio hamabia udru.
0: Aba lanhura do negri de sagadio. Aba hanhuru san san luma de mim san. Esse larinha gul rum. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubon. Ama bia udru ha aba la ribu cielo. Aba la tei yuni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. La rigi aba la muru sohnu lu litu unu hon lani disipli. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hadan sungu bai. Houtien sung hagi ya kimule. La rigi aba habu incha gudun duzu faninye la utife feng. Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina guduni ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyo nogu luba lun hachiluru Bethsaida. Sunga niha la a yoro go hong grigia. Da le nyudu hanya, aban li din logun wibu afri da lubu ingyo. Da lagunye dube, la mida aruduna ugune au disiplo. Jesus uruga le buga labu go muaru. Aba larihi logo, ere guha le la hong lun, ehenha, la diga, abaru nyi la garabari. Duba laruga, aba li din Jesusu awagun aibuga ina, ngibu agutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali ya ibu gali gibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Laduga sun hagia hariha hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
17: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Au le.
0: Aba ladinu ibu ugune in hamu. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile lan kufuranda hamani milagoro le latigu bita ufeni logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, idage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya agia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu go hama hada ge arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem ge logo Jesus. Aba harihi logo anyen la hada ge disipulu go magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Au tien machibu go hama ihaha. Falaha muti fariseu go hama hibiri huriu binadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Da le hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hama ni hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus, harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disiplu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau mbiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linari un profeta Isaia si talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi ha, hayuma rurigunye hichiga inebese ino, ahon tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye haguma din wuguri ya harufu daha.
18: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungio, luha falaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudiyaru, weru lumakati libe inalira. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungio luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya lagu burigo. Lau lira me pege go da huma le luguma di bungi lun hafalaro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titan gela nige gurigia ligia vya da guduba li ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
2: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa ti san kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, siya la lavia da guduni, ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanigi, loraga ilugun lebelura, nyengi abaya lafuridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibuge buingiu. Harinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye daga dalumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidaga gurigia, otidaga hanigi lafri dalagubri samino, agabarahani, salufri, afarahani, iberuhani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagula ibagari, gumugo, marasolugo, anangu ni ungwo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu dragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawe isanigu, lutichiguno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
19: Ah, nabureme. Gama lumo ibini only. Ha, labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefento hagu habon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimure hadi bubuidu, gayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tan letachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragun. Aba lariyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
9: Adlita lumuti sungkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
5: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani discípulo gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu, ladega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
2: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseo gu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawara gu Jesus weiri, aba lariyagu.
2: Kasa wago hamuri ha gurugi elani na dalle milagro. Ni narin hau, lago maruhu dun bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi loba furugun lagun. Bule hamuti disiplu gu anugu eigini. Aba rugunyu ti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu, disiplu gu adangwa.
10: Ladete manugu oma feng, larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya ga lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me feng huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale na fari habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atrinyo faninha tauti feng habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Duhus.
2: Agi dale na fari habaron sedu feng hada gadiru milu. Atrinyengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Sed.
0: Aba larinha gu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba lanuguni wa aba amarihi tilun, Jesus. Aba layumara gulun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
9: Ariha no mute uguri, gamalumo, narihi ni akaiti di buwewe, ibagwe.
0: Aba elitu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariha nga inalumu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinha gombei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, nito mbuyu, Nerohi flasu le geyegu bwe lao uburugu sesarea ne Filipu. Umada, aba lalugu du ninyo lani disipulugu larinye gahon.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ba Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinye gunhon.
2: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinha gun fedu lulun.
4: Buguia Cristo bai.
0: Aba telarinha gun Jesus upon. Lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon. Larinha.
2: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garo uarigutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinha huriyo meberese ni nao. Itara lubagin en hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasaru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinha gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulugu. Abalepechu ni feduru, abalarinha gunlun.
2: Diseba noi mafia, buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo, basami narunkei ugarinha.
0: Aba tilaguaru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahin ti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luma nuege ugano lani na salba runie, la salba rubai. Kagie hu la lu grigia la ganyiru ni sun ubao, le verdi rome luane o teni catalani no bole le gayara ti lichi guni gurige luago te sefro luane le anego ti busiga no nuago loma luago nerero hagibu ge gurige muara ti ani gafigo ti ha na nego bagiye busiga no lao ole ugure garo wergete dame le nia bisielo ge lao luire gon nuguchi ha o angele go hasando bany
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ni narin hau, lagwanyahin la hada ge haya banya weto, maunwe banya dari harihni la chilurun la ruwe habungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugni Jesusu Fedru Santiago luma huan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ye dagu lari hinye agibuki aba tamiri dun la dagu wairi titi haru dari lu uwa hama agrige ubo wogu kayara ti hachibun gamisa lu taharu dun ita aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus aba larinya gufeduru lu Jesusu
4: maestro.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Algo de guru que tiene hamagua, katin lafuna, asa rubai lida que oveni. Abate algo de ni Jesús, harinya galú.
2: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi, wagu lunti laliabi Elias e furumie, lubaragi liabi le Cristo bai.
1: Aba louna bunia, larinha ga hon.
3: Inarumi le harinya gubi wagu Elias e balan nyubi furumie anilaranse rubilan son kate. Kagia tarinya gubi lerenu bungi nuago aule uguri garu wergutin. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago anima bahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, wagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige son le habusen robo ilau, ke itariengu nilereru bungi yuluagu itera luba la lasusero dun lon.
1: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru dun Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lun. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
3: Kawagu hasige ni hama.
1: Aba louna bun, aba hada gen hanyi bun, aba larinya bun.
4: Maestro, miha nero na nugu bun, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu te sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru gun, aba lafuri ha hakoto limulu ugin, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uriba tileluei, siya hamuti.
1: Aba louna bun Jesusu, aba larinha gu.
3: Gurigi mafinha era ditinha. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafinha ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Da le larinhi bali sifri uriba ti ligia Jesusu. Aba louwe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
3: Atiri dan lau itere.
1: Aba larinya gun luguchi.
4: Luma genyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi somukate. Budeme wa mabun itere go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Somukate gayara tilulen afinyo bay.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
4: Afinye tina. Idrago bana lutima lagongu dun afinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dun grigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyagu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplu gu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulun.
5: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
3: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru Galilea igi.
5: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidiru nwa halia yin la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garu warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la hilagu bay. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadange wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gun hon.

0: Lea busen yano tiligia lan furumi yeti, lun te gomu hon ni lan hadan songu bay, ani lun ginye le servidun hon songu bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichugu ni hamidangu. Aba lanugun ni luha burugu, aba laniyangun hon.
0: Gurugi yale resibi ruti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibira, resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
1: Aba lariyangun huan lun.
2: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba lariya gun, Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama ginyen. Ninaru hau. Lagu furumi guarga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afai iru waha ubuiti. Furumi guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gu le guranyu luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guda buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi ugati nyelu bai mawen hama heveru haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bugudi guanargu buiti mati hamuga ginye lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigo lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi la nyelu bai mawen hama heveru menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya watu lau biangu bai bago lenye lubai mowi hama heberu menye gusha diligi ya watu. Latika hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahi leferidira lubaswa kabagi huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humago.
3: San Marcos capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu kafarna umugie abalidi lobo agun judea luma logun obo leñingi lobo la bocha beyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi leñi luboi. Aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gugugiri tuma lumar. Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya lariya gu bi Moises hon.
1: Aba hariya gu lu.
4: Ariya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama aba ane ganya. Lige amon lubai lafani ina guni uguri le laundaru bai bungi.
1: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igru tu lumari aba lagamari doamo lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahu nyelu Jesusu lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalini. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gun hon.
0: Igre huma lun hayabi irahu nyunumo. Mamahara huma ladaga haitara manya ke irahu nyun. Agi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni naran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba uguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
5: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni lu nibihni bagari magumu chadit.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. me yeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon
1: aba larinya gu wuhiri ligi
5: maestro gufulit na law sun le luma genyira gidin
1: aba lariya gu ni hesusu law isiani aba larinya gu lu
0: aba kati mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni sier lari gen biabine aba me bafala runina
1: Dale la gambu bali ugiri ligie katile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larini Jesusu hawagun sungu boy aba larinya gun hon lani disipulu
0: la nare me san lene gun hebelu nun risi te lidon lo ruin habungi
1: aba tawiri duhani ki disipulu gun lao le larinya gun boy aba ye larinya gun hon
0: niran lene gun sale belu run wa lidon lo ruin habungi Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu laule belurun aba risiti lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile aba tawiri dunti mahanigi aba halug dagun hamago.
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinya tia salva run gurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
1: Aba tilarinya gun Pedro.
7: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bai luba falarunibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugusin, o lugusho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yetinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu lao yanu tueri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinya lao yanu anufutu haba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu awe hibiri grige haba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum haba larinya gun hon
0: ke lao bai harihei wamude rinya lon Jerusalem lenyemba lubai nedere geruwa au leo gugur geruwa rugutia Hon habute go hafadirun kuriyo lumahon aruda tinha lelur do Moisés. Aluba en hacia dormina lun nove. Aba mehede garunina hon ha mama boin huriyo no hehera han nao. Apoi chubadina, asura gubadina, aba me hafarun in hilago boi. Lago me lurum aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago lumahua, aliran in sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
2: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen rubo iluna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
2: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere aba luegien bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lumba inatuni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
2: Gayara wabai.
1: Aba larinya gun hon.
0: Lonti hatuni unien gufiti len lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongio.
1: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi waru gu hita agi le abun serutu lun ligia bala furumi ate, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo waru guti, lun naseri duni wa, niyabia lun naseri bidun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalba run sarago gurigie.
1: Abati hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugo ama sarago gurigia, nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, lariñak.
8: Jesusu, le dega wago Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adain hatian lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
8: Le dega wago David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marinhi tiligia, aba hariñaku lun.
9: Rege bagurasu, saraba, lagua hanya bu.
1: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligdini Jesusu la rinya galun.
0: Kaba bu sarube na dugo bu.
1: Aba lo na bu marinhi tiligia la rinya.
8: Moisturu, agi yo wagi da bai na rinhi no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lu.
0: Kayara tibidi, arita wadibu, la duga finya dibu nuago.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibu geflasuburi le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu, aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, ada ge hanye banya uma darugu hom.
2: Ka hadig boy, ka me hafara ga dai burigle.
1: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hom. Aba higiru ni alu houdin lao. Aba hanug ni burigu lu Jesusu. Aba hichu gun hada logo burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu leru tu hada uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logo uma luba lasu gun Jesusu ligibo gugin. Ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serum aguara.
8: Uweri guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbi bi li daliri wabule me bungiu, biniwati aruwe hini le nyimbi bi le lubo itra la keisi meha laruwe ha waguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigin aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigin, larihini Jesusu sunkate, abalidi betanion, hao duu su disipulugu, ladiga taru halilan. Larugan, dan le hafri dumbui betanie gien, abalalama chun Jesus. Dise ginye aban harihi aban titibu, igu, gabanat. Abalidi ariha ahin gien tubay. Kamalumon, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
0: Maginda digi ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gu ringurigia tempulu rugu nye. Lao anugu aba larinya gun lida larufu da hahong
0: larinya hare bungi uti dan leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
1: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tiin luwe lugundu sungrigia weritu haniki laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gogin laruga binafin aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu gun lida gien meme umaligi aba harihi nu ti dibu igu logu sehala lumagi tilag. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi aba larinya gu lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu ti dibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logu bungi ninarin hau. Logo furume guarga la le arinha gutelu wobu le gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubeli logo afia nitida la nigi ani afia ligia logo lagun fliru balan le larinha gubei etara lobo ligia narinha gubei hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei logo recibi humali la etara lobo tamele hafuri edunya la ahi anihi lubeli la diga aba grigi hon le misiti hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma, uwe baigin ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugu ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi gutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
7: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, harinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
7: Aha wania ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia. Fugia bugu wagi.
1: Luhamuga. Hauna bu hitara. Hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
7: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
0: Marinya gu nubei gine hon kala au gubafu na duke kate ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús a dimre ha hon grigia ha nye baña la un himpulo abalarinha gun hon.
0: Nye nye me ha ba uguri abu ne guti titi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wagun tira bebe li don tuma aba muna lo onigi heti. Abalaha yahani li shari hona dagmi tinye. Aba li diga woyason. Dale la chilo rubi dalo aluba hani, abalona ha abalu muso amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harga dini muso ligiya, abahabole serone, abahona hani lari gong michu tiya ni katalon. Aba yalona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari abaya, aba hafaru ni hilago bay, lari gien abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiate lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadag meitinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wa afara li hilago bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigdani aba hafaru ni hilago bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da haan Jesus.
0: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichi gu ni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, le tarin ubi leren ubungi yu. Dubu le meha au bay, me beresen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu ba li kate le, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, Ladag hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ehempulu le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lungharinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru unlao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
10: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logu binyago la hagipa. Aba la rinya gu hon.
0: kame sahicha hasadara no ba baruha ma ba lida ge sensu ligia no ariha namu ge
1: aba hanugu ni lu ta le lari hini aba lali gu du ninyo
0: kagia iya wa luma iri le lua gu bai
1: aba harinya gu lu
10: liya wa luma liri uru wa iromana
1: aba larinya gu on
0: ruhu maiti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi yo
1: aba tawari du hanige la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seo gu arihi hesusu afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni aba luboiti arinya gu lu
2: maisturu aburu hati meha moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyega. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagia tuma uwa tiniaba garuti tau. Lagumuhu aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu hesusu hon.
0: Le watun ladiga libinye tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Damele hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gu sielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari don, malinga humagi lusan liluru don moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti, larinha re lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu, animama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, italania lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu baline hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Hesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
9: Kata izalida ge liluru du bugi uweiri gutimabui.
1: Aba larinya gu Hesusu lun.
0: Ani hale uweiri gutimabui. Agamba humana huguya Israelinu. Wabureme bungiu ligeri ginyi aburemei. Hinsia la lubaiti babure mele bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, anile libia malida uirigu ni lenege le furumieti. Hinsia la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa tiamo kumadi uirigu ti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
9: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu abar ginyi la bungi. Lagu uwa la amu Aniluti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi Lausumu wa samina Tausumu wa wani Lausumu were Luginye hisi ya hama wabiri guwongu Kaisi wisi ya guwongu Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u Sigi lausumu wadagara gudu Lu Luma sumu kata ile agu dubai lagu latara
1: Dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au Aba larinya gulu
0: Madise dibului lila na ba la ruwe habungi.
1: Aba maniki henya la lu halugu daha. La rufu da hayati Hesusu templu gu larinya.
0: Italia sa harinya gu baya rufu tahtinya li luru don Moisesi lu agu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi lu na bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisesi. Hinsiati hon lon haibu gu tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo weri gutinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadore gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Loga ba we yo nyun li Jesus templo rogo tigibu nge gafu to laga isenso ari ego hicha hagri ge senso tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso ye tia bi aba fi gabu uri to hilar umari aba tichu ku bi nga wa noti don gafu tugui aba lagono Jesus hon lani discipulo go lubadun aba larinha go hon
0: ninaran hau lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu ku banya senso tido gafu to la duga son ha geya Lidagele igre gubei hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu ya betavimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada agela ni disipulu gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule au baita duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinha san lunta nari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha waguba sun le.
1: Aba ti houdi, logo wubu le giri boi olivo le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinha gulun hagi guarugu.
7: Businti valu barengu ni von, ida me la la suser de sun le tu templo to. Kaba saseini logo tiluha li la danu la gufli ru sumburi kata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, la duga sarago haba nyumbi itiha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu lau tiburi, uribu tise huwei, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, Gama lomo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lombe ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hagusa regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwai gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu lige badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafago titari lumo lagumu hon lige aba asalbara. Aburhati profeta Danieli laukati iere habuti lege guni chagwadi bai. Tamele harini kati ligye le nye lubay mou la lun nye la le alih bay ufuna dala. Hamet Yehudea banya, lun timet ya hanura haluagun wubu. Grigye ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugun me uriya hadagayna telidon wayi ligiya hama hagarahin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusere du digi ya li megi ya lari ginya. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi taa, Mafin era huma, la diga hayabi bai yehati aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagiya. Hibri, aninya ga hagiya me luagu profeta gu hama. Ani hayani me, la diga basaini luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi anyi huma, aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligiya, lari gie me asufiru ni ligiya, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, au le uguri garu warugu ti, niya bilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona haniya angelu go ondani ya sunha na nuwa dirubanya lidange gadiru la higi ubau, luma gya lidisi agi ubau dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho go. Itara meme, tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasusa du balan sun le lubare ge home go gurigi ha lani na dan le. La sigri bo sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure le lubi la susa du sun kati le, ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidnye ti hong ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu nia ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubai ti, la daga ibidnye ti hong kaba lan aura na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari buba lan, o luba lan la ruga o binafi lan. Nyubi dugu niye sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bayi hong ariyaga numuti hong sungu bayi, agagu duwa nyuhuma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba yi taiguwa feyn to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, Luu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
11: Mahalik da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betani anyin Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni bui lao ibinyi le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibinyi labulugu Jesusu. Aba haganyu dun hada anyin anyin banya. Aba harinya gun hamago.
9: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalu gurun luagu saragu sinsu. Lu hidera ugu gu demeti.
1: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigu bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lu hidera gu niya da le abusero. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abati lidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habu tigufadiri gulun, La dugun daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. La lehagambu bali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala ledere geruni Jesus hon. Efrumi eti weyu lida, fedu le nyin lubay teigwa feinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru yasefruni. Aba haligudini disipulugu Jesus.
7: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa, luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya go notabure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubo nyen la leigin egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me la rufu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, Aba la chilu nun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga aba la rinyangu hon.
0: Ninaru hao, lagu la lungu badina la aban hida agye. Aban le egi bay noma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru alg dagu we, aba harinyang.
7: Aw funa san.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hida agye du sugu bay. Le edero tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubay ti, aw le uguri garo wargoti, law le tenyangu bilere rubungi yinu agu. Gamalomo, fugiabu ti lea lugrutina, buiti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magra honi wagube la.
1: Tale anyaha lubaiga, abala nugunu Jesusu fein luha burugu, abala tengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, abalichu gunu hon, arinyagai.
0: Ohuma, nugu bule.
1: Lari igien, abala nugu ababeru tau diwen, luha burugu. Lari ge le teringu ni buingi utuago, aba lichugu nuhon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba lariye gunhon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen au iruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diweng lida laruwa ha buingi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubwingiyo, aba haudin logu wibu le giriboy olivu. Aba tilaniyagun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tariya harelaren rubungiyo. Nafaru bay hauniru mudun hilagu bay, aba me herederu mudun chagago. Larigye me nasaron lidagi oweni, nidiba galilea hubaragi.
1: Aba tilaniyagun feduru lun.
7: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru no badibu.
1: Aba lariyangu Jesusu lun.
0: Ninaru bao, ariye bumeme le, lubaraga la yugura hagayu piya wei aso, uru alime wei aso beye dagunao.
1: Aba lariyangu.
7: Ni ahin lulubay no me buma, meye dagumba dina bao.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba ti hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Rede humaya anigagagu duwa nyuma
1: aba tilidin Jesusu luboru ogun memero aba labulu chagumu warugun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri runlani le lumbo la susere dolun lida oreligi aba lariya gulida la furi edun
0: ungi baba gayara bumuti sunkate sefo bano le uningi fitile kama lumo Mama la kei na buseron, kei la papuseron.
1: Aba lidi, aba ladariru niya disipulu gu arumu, aba lariya gu lunfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba oura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri da huguya me loi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyelia la sifiri, ahi ugu po, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingiyo, ariyanga ina meme le dimure le lariyan gubay furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladariyonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagle lun. Aba lidi liru waweyasu aba lariyan gu hon.
0: Arumugu nye meme sa emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa awle wugur garo warigote ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile dere gerunina.
1: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipuluku, liabu ihau saragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arukuta hatien lilulu dumonsesi, hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria. Ariya galiti buga huda sinhon ita.
9: Le uguri lena churu, ligia. Aw me har gu duniya ba me hanigi
1: itara linya lubai ti dan le la chinu rubai aba la yara fa dun kuda su du hususu aba la rihe gulu
9: maestro
1: aba la churuni aba harigu duni hesusu aba hanuguni adoy kamalumu aba lalu junu aba hada ge anyi belefente aba libuni aba lariga ilu musu fadri le inu kumabe aba tilarinya ku hesusu hongri ge hage
0: ka wabu hiabi tau efen luma webe no hanuguni adoyra kama hamuga hiwerutin sabe nha o velho como na templo do barufo da rahon madal ramotina kamalumo la sucerdo pele luta com flion lerero bongi
1: abati higiruni sun discípulo do jesus o labuwa aba hanuraha nyenye aba nibuenti afala ruti jesus darugo laugua tarugo aba sidi aba harugudini kamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusuruso igira sidi aba hanuguni Jesus ligibu gion fadri le inyu timabai aba hondara gusun habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises hama amu wugri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo aba ati la falaru ni Fedru Jesus dise gien chilu tubururu gu luba fadri le inyu timabai aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua lariduru gu watu halu hati habuti gu fadri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesus Lugayara abaila hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiya liduru. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni. Luagu. Mura du tiya laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyo asaru tiya harinyag.
9: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba alarinya gun lun Jesus.
12: Muna butibusa ni kata? Ida le asa le harinya gupe ibuago.
1: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
12: Bugi esa Kristu bai le lirau bungiu. Le lupa ila salbaru ni agrige le dage hafigo.
1: Aba alarinya gun Jesus u lun.
0: Aha. Aw ani huguya ari hubadna awle wuguri garo waruguti nyuluwe gen longwe ne sonti kabafo ari ha humeme ni abili na dueri sielu gen
1: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu le liganyo aba larinya gu
12: kamu wabuse rubui lulichu gofela gu gueto agambo humuti la nabagu ni bungi laulerenu idali hari hi lulido
1: aba habudu hasungu bailu la farunu hilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Adoura guwa lau ligibu, abule serei, ariye kati.
7: Ariye kabaige kala kayo habo ibu wago.
1: Aba buri hagayo waha sodara ligibu wago. Nye inyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abachara guwa larugurugu watu. Aba tariye guli. Aba tariye gulun.
13: Maluma ya dibugia buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye dagun Fedro larinya.
7: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimbanyo.
13: Aba gente hada gelani gu Jesus le.
1: Aba leye dogun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
14: Inaru ni. Dui aba hada gen. Tadiga gali le na buguya. Itara ni aba dimure ake hage.
1: Aba lagume serun fedru. Inyara gua luma afinyur.
7: Ibidi anti girige la wago be hadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba ti larita gu Fedru logo le larinya gu boibuga Jesus lun.
0: Lubara gien la yuguru ha gayu bian weyaso. Be yede gu banau urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu Fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni giragu aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini Pilato Jesus larinya galun.
5: Buguya saharu eta bai horiyo.
1: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Buguya kwana de garinya kubali.
1: Aba bureli chugun habu ti fadiri gusara guliduru. Aba itilalig dini Pilato aba larinya gulun.
5: Mona buti kusani kata. Riha bati ila biduru ichuguti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki Pilato laulira. Ejo ti Pilato igira gda aba aduri ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduri ti. Yini ti aba aduri ti giri ti barawasu. Tuwara hama amuha afara habanyu giri ya ilagu boi. Lida inyura guni luagu kumadi. Aba ti hajabu giri ya. Aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
5: Usai itu selalu negara kita mengharu itu beriyo.
1: Larinya kembali Pilato lira, ladega subuh di lani logo, ladega lah gimuga edere gay habu ti fadri. Kuri kita hamanya habu ti fadri gugri dia, larinya gahong, nu hamuri halu ligira wajitu no barawas. Aba ti larinya gom Pilato.
5: Kati habu seru be nanti gulau le wagu be larinya gaharu itu beri.
1: Aba hagua ragu.
14: Dago bai lagu guru.
15: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gum Pilato hong.
5: Katu wiri patu lada gitu.
1: Aba ya, agu aragu.
14: Dago bai lagu guru.
15: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Kaiti busing la Pilato lerade rompui tu hama grigia. Aba ligira gitu ni barawasi. Lari kiati Launa ha abonji Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagudu ni tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao ki hili. Aba hitugu ni labulu. Aba hagume seru aguara halu hariyaku.
14: Gapagari la haruwe te huriyu.
1: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragu abusura lu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu la dairu gu luago aba hasagaru ni lu hadaragu ni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu Yabu nya Arabu gini. Tanle lasu gribu nyi gini. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba lan hada gini eredera tau ladawira. Ladanru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unyi
5: ruwe te huriyo
1: dago tiengi bia hiberu tien logo guru a ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri ti hasu gringri dia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
10: bugelerin gbo logo fui bon mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dine diduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
2: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladarun uru arabun weyu. Ligia laguara con Jesus ularinya.
0: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya.
16: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu lariyagati.
14: Igira uwamai ngueto. waria ahi nyubi eliasi areire gudai
1: abati la dugun jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi abata hari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rara bailigibuke jesusu laguara gu ari halle italian la longwi aba lariam
17: inara ni luago lirau lambungi ugarile
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamea le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inepe wati hata gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seron larungi hapungi utausung laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amuri ya hilugu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilala Jesusu. Aba launa han logo aba habu tisudara nulaligu duni ahi inaru ni lubae logo hilala. Dans les larien gouboy lu logo inaruni la aba lichuni pilato lugu bu Jesus lu Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finu tu aba larira gduni he lugu bu Jesus loige guru aba lobro guni tau aba lichuni lidong aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dans le last group, il y a eu un Aba Hagany, Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Tuma Salome, Ibin Luhodi, Ahuru de Logo Lugu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de Laruga, Aba Hodi Logo Lumua. Aba de Harinagun, Amagua.
13: Cabasangi de Dubuleke Luben Rimua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lido umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye longwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
5: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariang me hulani disciple gu lutima fedro logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lariang gu ni hu
1: aba houdi buriya hagia aiba goi na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon maria gu tinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi lasaru jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi, aba havisarunia, hahibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hagie dale nyu hama logu double. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma, tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyan nuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidegon.
1: Lari ige ladimure ahon, aba linyurunu wa Jesusu sielun, aba lañur un luigi en longene buingiu aba hafri dun discípulo go aba hapuri chiani uganu luago ti asalbaruni lida sunflas Jesus meme idera gualumutinya ani choru gu dale uganu le hapuri chi aboi lau milagro le buri adugubai
11: Uganu buiti lela buri haboi Lucas luago Jesus
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y Judea, ni en meja aba fadiri, lanina afiñeni uriu, diriti Zacariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti guien la dugawagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tien ligibuge bungiu, gunfuli tien luma, adaga humai sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la daga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Logaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Zacaria si kei fadirigu, ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, aba labri halwagu Zacaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Zacaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Zacaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagu angeli ligia lun.
2: Manufu de daba Zacaria si, ladiga agamba lani kwenji bayumarugu. Tagari de babu mare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ya buinju, matu kwa diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lago ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata ya Israeli na kuhabunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri, lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana ni. Lugini kufune denu haa mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara lupa laransa runia lupa haresi kuruni hapureme.
1: Abalaria gu Zacaria si lu angeli ligia.
3: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
1: Abalaria gu angeli ligia lu.
2: Gabriel yao lupuwe mwuyu. Ligia unu hapulina adimura hapungu lu nichu kuyo gano kuitilebu. Kweto imafiru kwe wako lea naria kwe kumu. Bereda ra meneluza, dari me lagu rahu birewe, la gufu li bakate lea lida lidaya.
1: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi Zacaria si, wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu, dan le lafu di duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la daga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Zacaria si templu rugu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
4: Ladigenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
1: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
2: Flase watibu Maria, alihi abore mingu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
2: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du aba irahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israeli lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
1: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu?
1: Abati lariya gu angeli ligia tun.
2: Ya bi pasifiri santu guago. Aba me lubura guni bulbafa puingu le inyo utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Dira puingu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabeli. Dagaina rugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha.

0: kariya garuwa go sinyala tabari tu ani hei sisi haki tagai na itwaba na duga uwa tunikata nasa rubungi
1: abati tanie gu Maria
2: lidamu na bure mebungi unugui aduga leile baniye gu beinao
1: larigen aba lidi angeli lidondan ligia abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi ubu Judea abata beluru lubion Zakaria si abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru abalahingi chutira uturagirugu abaliabi sifiri sandu tuagu abatariegu lo umala liheriti.
3: Binila adibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
1: Abatitania gu Maria.
2: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le. Ariya go basungrige lo agufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungiu le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida. Sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge haweirigu. Abaladigi niyaha unabugu banyalu weirigu hama. Habu galama banya. Buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumutia Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
1: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma luagu lividu veyu aba le resi biru ni sei ni tuagu loustarun buseti nye beti hichugu Zakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
4: Uwa baliri.
1: Aba lariyagu tun.
5: Kagi ye wagu uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
1: Aba halaga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakaria si, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
5: Kata ibei funasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
1: Aba labuinchu Zakaria si, le luguchi irahu ligia lau sifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
6: Alawa wamei wabureme le habungi ta Israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba e sefora gulei le gabafu tiwon hadange la diga wagun David le meha lubuen itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habumayo itralia gudeme habula bungio hon wagachago arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwe nani derege gonyu wagia wongu wa lu sun da le wabagari du bai. Ani bugia nisanira la ni bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu angadagudu, hauha lida bai luburi galuma, hauha lida baya la munya le lanina oweni luma lu la du dehani wai bugulido umale lanina darangile
1: awairi deina ligia irah ligia awairi deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon israelina
4: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalarinha go urue Augusto, luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di urue Romana, furumi meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Ligia la furiduba Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu gu ni tida lagay, Aba tarona gudani nyi lida flasu le hega gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga ho onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli shielu gien hon. Aba la rungo gadagudun loeri gu bongi huau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligia hon.
0: Manufu kata hawa, ladiga anihe yoganu buiti na nilu hum, lepo na basarabu kunda ni humu sugrigi, luago agro hawa lila aba salbara gile humu unye, ladeira Dawidi, Kristu le hapureme. Kailisei ni le lariangwe hum, adari rubairahu ligia uburo kutida lage, romu lida haika gile ibia nilu.
1: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumi ati angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
7: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana. Darangi lukumaru hata kriki ha ibini bali lukulese.
1: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong.
1: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri meme le liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
0: Sumu wagiri irahu le, igira malanua diru baluwa dureme.
1: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagu bai larinya ga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
9: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inaru ni hon ha mama banyahuriyo. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya guba i Simeon luagu irahu len. Abati labini dunia Simeon, abalarinya gutu Maria, tolugu chu Jesusu.
9: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya sal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ni lelumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba atida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkata ilebu kai aba efento asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, uritu guia lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru uri tuguia aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguia luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu abaveyo eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyo lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larie gu Jesusu hon.
10: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni ilu lukata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani ile larie gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi larienga.
11: Agambu wati aba umalale, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka, labuincha wagiduba son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vagutiba, uma brile segebe, lasu da vagutiba, uma brile muara guti, luara waguagutiba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi wono.
1: Dan le hayabi sarago grigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
12: Arasan hewe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul. Maria ga huma hidagwa ladiga gwa abra wagi. Ladiga ninarin hau logo gayara lan la dugu bungiu la dugu ogu abramu lida ge buri dubule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe luma gin lilagul sun idi bule mabu idunti li la chuguba aba me lagudu
1: abati harinya gu grige hagi lun
13: kata iti lumbe wadigni
1: abalarinya gu huan hon
12: le bien ba isi misi lun ti li chuguba balun le uwa bunia balum le gayi boy lu ti la fare nguni luma le maigi boy
1: Nibitinha guinha a gubura tinha licença na gumadi, luhabadi serum, abaharinha gulum.
14: Maestro, cata e lube wadigani.
1: Laniga huan hum.
12: Magubura huma, logele lumbe hagubura hani.
1: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
8: Agia vagui, cague lube wadigani.
1: Laniga hum.
12: Magidra huma ni cata, ni kawei, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigele maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagu duha, areto goluma alugu da gohongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinha gu huan hon.
12: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuoi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigo, aba me la nua diruni lida age ife, aba me la rei duni trigo tidon lagai, aba me lago duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan ugano bui tihon grigia, erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri, Luma luago amo bricate uribati le la dugubai. Lubarage la dugu erodesi gasu lau, adugar galginha abacate uribati la duru ni huan furisurugun. Lubarage bay la duru nu a huan, dan le labadi se habani a grigia, badise guatiginha jesusu, dantile anian lubai jesusu a furi da lubongiu, abaladaru cielo, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu. Aba lagan boni wala yengu aba umalali sieluni.
11: Ukuya nirelbe, le hisie beinu, le aubi nagunda.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dale lagume seruba liluadi mari. Arita ugua tiluagu lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainá, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinho Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro ati. Rei deiti Jesusu bien ven veio lau mafia ocho goi, maigiti nikata lida sun bien ven veio ligia, abalasandiru aba omebu ilaman, abatilarinha gu mafia lun.
15: Ahin lirego bai bongiu, saligo gudabai debu le feime.
1: Lariga Jesusu lun.
16: Tarinha relerenu bongiu, mamarigo batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le larinha gu bai bongiu.
1: Larigi abala nangani mafia Jesusu luaga bavubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bogo bailun lida aba, abalarinha gulun.
17: Michu bi sungu bafu luma sungu wei guni lebo. La dega ibiha nali sun le. Ani gayara ti michu guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibuge. Bani bai sungu bai.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
16: Disse ba noi mafia. La dega tarinha harele nero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogo. Ani lunu gu baginye peseri vida.
1: Larigen abala nugani mafia uburu gu Jerusalem. Abala waira gudani tablu gu templu abalarinha gulun.
17: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yage lungana bung. Tadega terin halereru bungiu. Luna bai bungiu lani yanghen ligu, lung huni giru nip. Hanugu bati bu haha burugu, lue da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
16: Tarin haregin halereru bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu ten.
1: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwoye di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lwagu atiri dan. Aba la giribu du Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon lwagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige lwagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenye lubai la weri dan, Abala belu rutidon haligili si huriyu di da luweyu emera aguni keili gaburi. Abala rara mulula liha di da leren ubongiyu. Aba hichuguli libro profeta Isaías don dan leladan rubaron abala dari rulenye lubailariega itara.
16: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyati dan hanigi. Lu nafri daga dunia adarutia, lu nichugun arihini hao marihitia, lu nesefurni hao seruwa bunye uribo. Luma lu nadimure haluagu lidani lu fule sei bungi yu hongurigi.
1: Abala doru nu Jesusu liburu, abalichugun ulule ida habai templurugu, abala nyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
16: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lu boi du buri du muri le larinha gu boi, halu gudagu obriti hamagua.
6: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
16: Subuse te nu luago harinha gu balan nu, surusia, agari nugu aba bongua, harinha gu baginha nu, agamba di luago buri katele duka balu boi kafari na umu, adiga baginha ya bagaira.
1: Aba la sigiru adimure larinha ga.
16: Nienaren hau, Lagu wala niaba profeta eresi birua ti buidu la gaira, shoro numuti lagu anyahin lameha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lidameha lidani profeta Eliasi. Lidambi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilagu anya umarigo hagia haga nobu nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobu nsarepta, Jarafa lon uburu usidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati niyaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dan le hagambu bali sunha nyibo nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, Aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da la diga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi no muti lo ubuya la lirau i pungiu le sandu bai.
1: Abaladenha Jesus u Lucifer i buribati ligia. Abalarinha gulun.
16: Maniba. Furiba lidagi u gurile.
1: Abati la huchuruni sifiri buribati ligia u guri ligia muarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du lidagi mabule seru galei. Abata weri du hanigi sungu bai. Abaharinha gun hamago.
6: Kabri sadimureile. Adimure tu ugrile la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
1: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafri du Jesus utida ge haligi li sihuriu, abali di lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, abaha jumano gulu Jesus su lu larei da guagadunu, abalelu muchu Jesus utuagu, abaladen halu abiru, abalagideru abiru utui li da meme ora ligia, abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tiye habien, abaha nagani lu Jesus dan le lali du veju lu larei da guagadunya, Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hada gen, aba laraida gufurume gwari gisandi le hawagu ti, saragu hanya genye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
18: Bugu ya lira bai bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya guhon.
16: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
1: Itara linya lidi apurichi heina tidabri haligili sihuriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, Yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatiha yabi sarago grigia dari luhamur dogoni, adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, lula dise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus tida uguni, Aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubai la dimureha, aba larinya gulu Simon.
16: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinya ga Simon lu.
19: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumu nke buguya lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tiha digi seini hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luha yabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni, dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
19: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyan luma, lagu anyugu nile hadigabai. Weritigie la nigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
16: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, Aba lahu dorogun dari lu ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
14: Nabureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
16: Busen tina, arei dogwaba.
1: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile nika un, larinya galun.
16: Yuduru guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago bilarinya galiluru do Moises ye lwago barumadu, arika hamamo ge igurigi ya lwago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwagadi ni hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi du lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitin lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadi ni esanditia, abatiha yabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedun sanditi tida lubarari ligi bugion da le larihi bali Jesusu afinya ni leha wagu boy abalarinya gulu sandi tiligia
16: nirau ferud na wali bifigon
1: abatilarinya gu arufu da tililuru du muisesi ama fariseu gu hongo rugu
20: kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi
1: subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy abalarinya gu hong
16: kasa wagu hasami na reitera kati mamene kubi larinya wagu ferud na wal bifigon o di saraba baibuga Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
16: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, Lautuweni anigi.
13: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
16: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
9: Kasa wagu hegi behama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinya ga Jesusu hon.
16: Hamagadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagie suanda.
1: Abalaniya gu Jesusu hon.
16: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laniya ga.
16: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, Tagaderi bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri, itara luba le serivi dun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobinado lun labu seruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu tobinado.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon,
5: Kasa wagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
16: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidan luma bongiyo. Aba la nigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be lumba yin hegin tidagin fen tuguya.
1: Arinya ga tiginye hon.
16: Gabafutina. Aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luhabule lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahinlagara ni haba luboy lu, lida luwe yuri emera agoni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, Aba larinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
16: Saraba, lara mabawa kibuginya.
1: aba Lázaro, aba Lararamu, aba Tilarinha com Jesus com Ribiri.
16: Na verdade, logo abacate, cagayara biladugun lida lueiro emeraguni, buiti o de uribati, la salbaruno e bagari o de lagidaron.
1: Aba Tilarinha com Ninha Jesus com Hagego Benlau, aba Larinha com Lu Guriligia.
16: Tuleba e burro.
1: Aba Lato Leruni, aba Laregdagun. Hahibiri, abahagain do Sarago, abahagumeseru alug dago hamagua, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus loga aba wubu, afuri da lubungiu. Dan lelaruga do boi, abalagua do honlani discípulo, abalanua da adusu, hadageha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Fedoru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan. Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le Afagu Beilu Hawanseru Huriu, Judas le Lamule Santiago, luma Judas Iscariote le Aluguru Bali Jesus. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, abalarederugu hau, didaba fulasu wasati, ninhe nuguinha serago grigia, nimbitinha lobo aguia Judea, Jerusalém, luma laruruguinha Tiro, Luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinhe, alugatia sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
16: Pulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale la ruin habungi. Pulese watu. Hugia le afago bei ilamo weto, la duga hakimu le duba. Pulese watun, hugia le ayahu bei weto, la duga hehera haba. Pulese watun, dale yerego mahongurigia nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garuurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyuligia, la duga hibiuba aba omebu afayeruaho cielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugia le risi bai. Ladiga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihi ni. Hugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugia haehera habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iru ni. Hugiabu gu hugia dale hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai. Insi habuba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bai lau lira, la daga ibi ni gafiga utiya, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honruga ha adaga banya buiti hon, ka buiti haduga bai lau lira, la daga itra linyagin haduga gafiga utiya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginyan, ka buiti haduga bai lau lira. Afure dehe tinya ginyi gafiga utiya hama goa, agura banyo hagi ya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afuri de hugia me, magora bahanga ni kata lemenyogu. Itara luba wiri la hafairu waha lumage bungi le inyugube, ani lirahi nyubadungi le tima timati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, ke gudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudu na wahumamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga bahon kaigubiri gu hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
16: Gayara ti funagi ladunte aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugia le, saga bai duru sole baguru go bai furomi gayara lamu ga bari ni lirara ifele laguru bai bibri bai dulu basagaru ne uwati tidi buwewe buiti lunguri balanli uwati ginya tidi buwewe uribati lubui dulanli sun tidi buwewe subudi wati laguli matu hautu igu loigen hiyo ni bai bai toige guribiyu gurigele buitu bai kate buiti larinya go bai laduka kate la buiti tida mai lanigi gurigele uriba bai kate uribati larinya go bai laduka kate la uribati tida mai lanigi laduga lagule gi bai tida banigi la yanu habiyum kasa wago hariya ga lwago au la habure me bai ani madug humuti lenu bai bai narinya ga li hon idalinya la len nyubu bai no ani aduga le lenu bai bai itra linya ke yama ugure le abuna go bai muna achi hati hulili furumi abalabunu ni wagabuli da dubu derebuguti dale linyuro baiduna abalia bi fuludu lao ere itwago muno tuguye sinyalo muti ahi gishala duga lwago nyula ebu derebuguti ahi tele agau bubalina ani madunga lumuti le no bai bai itra linya ke yama ugure le abun marulu baligi bagu sagon mawago buriga tanti le linyuro baiduna abalia bi fuludu lao ere itwago aba teigo don aba tagoni chegon son suina gubai
4: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubaila dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, ni en aba ofisi roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe, dan el gambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri a weiri gutia, i da hafiye huriu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumusu, aba hodi lumun Jesusu, Aba hagumeseru ayumuna gulu tausun hanigi hariya galu.
21: Gaduna ti lubidara guni ufisile. Laduga hinsi ya ti walu. Ani ligia guana rugu abuna guaki dubarun waligilisi.
3: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba launa ha ufisi ligia hadage lumadagu ariya ga lu Jesusu.
22: Napureme madilin hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lulu ladugi ufurume gwerig katei aduga lumuts.
3: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali aba lariyan guhon.
16: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidina finya ni weiriti keila finya wugurile.
3: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
16: Mayahu wahaba.
3: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
16: Irahu, bu narihi ga saraba.
3: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu ariegeina.
23: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
3: Ariega tinye ginye.
24: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutuni.
3: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba uda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
25: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligi de bu ahin bugia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
3: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu girigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, Ariha gada ligi agi ya saragu marihi tiya. Aba lubai ti lani ya gu hon.
0: Hei ba, hani ya gai me le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Aba huta wame lung luagu ariha ya la marihi tiya. Eibu gan ya la maibu gu tiya. Arida gwan ya la lau tiya lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju gwan ya la hilanya. Luma luagu lichi gu uganu luagu tiya salbaru ni hongu demetiya. Uleste wa tiginya gurigi ya le meferi dirubali lafi ya nuagu.
3: Larige hodi, habu galun habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wende goto. Subuti humunti luagu hala wende go banya daurego, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lina linaru kati, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri go tisugu lau profeta. Huang, lagiya ona gale le wau baitaniya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Kainariya go ni hon, uwa gale profeta weri guti loi huang hada songu rige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti mabai lida la ruwe ha bungiyo sugu lau.
3: Dan le hagambu bali songu rigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariya go, lo agurricha la bungiyo, laulariya go liyumu luge huang, Lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Aniya ga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama danaga figu tiya hama agubir hatiya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
3: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, ga figu tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
2: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
3: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
3: Laniyega fariseu.
2: Ariyega bainu maistoru.
3: Laniyega Jesusu lu.
0: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenye doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya ga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuriti hati ligia.
3: Laniya ga Simon lu.
2: Lida naritagun, legibe ti mabai ladue ha.
3: Laniya ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
3: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Aniya gubinya santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegili tashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhudalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
3: Abati lariego Jesusu tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
3: Abati hagumbe seru, amisuro houtia hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa
13: kata isa wugri le ibini luboy figo ferudnat
3: abalarinya go jesus tuburi tuguya
0: salba wadi bulida gien bifigo la duga bafinyo nuago baiba darangileño
4: San Lucas capítulo 8
3: Larigue kateile nyinditi jesus lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu ichigei uganu buiti luago larui habungiu Nyindu tinha duusu disipulu guluma, hama wurinha ha, larida guagi dubanya handa ga sifiri guriba tinha, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guriba tinha, nyinyo ginye juana, to luma rikusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, Nyimbi tinha lida ge sarago fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lao hempulu laninha gahon.
0: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburha lida gen luago uma. Aba hadugra guni asugretinha, aba heigini dunuro. Libiri, abalaburha labadna gondubu, danti le labouchon, abalasagrun laduga lumabai fulasu. Abalaburha libiri labadna gong hiyo, Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama luma, nyenye gien lida gien aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
3: Lari gien, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
3: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila bayi hempulu le. Laniya gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu lariya wago wakati luagu ti larua iha bungi yu hon, lun ibidia bay lan lila kati le harihi bay hon, lun ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
3: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le aburha bay lidan uma, Agia gurike ha gambu balile neru bungi. Abaliabi mafia, abalagida runi tida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagiye me. Ila le abru hobi lagano gondubu, agia gurike ha gambu balile neru bungi. Abaheresi biruni lau gundani, gamba lumo, malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murusu nda, gamba lumo ndale hocha wago mawandu hamote. Ila nadu le abru hobi lidun hiyu, agia gurike ha gambu balile neru bungi. Gamalumo, muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur hobe lidon mua buiti, hagia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lereru, ebu hagia kei lubudugu, a luba hoa ti kate buiti hadagin.
3: Aba laninya go Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebe duti lampo, Abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu ba laun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma, Lagi daruwa baluwe.
3: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigie. Aba larinya wagulun.
25: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
3: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
3: Logaba veyu Aba ladi nun Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
3: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, jarafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun.
21: Maestro, maestro, wadibira gua.
3: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya gu hon disipulu gu
0: Hagai sa hafinye.
3: Aba halig dagu hamagwa, lau anufuday, lumatuway niyanigi, harinyaga.
19: Katay funasa wagirile, gumadi lubaling garabali, lumaduna eniagamba hamay?
3: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibuge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, abaliabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubal.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Gubri batinya,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Malugudi, laugringri, luledera guagudun, abahalatu maluguni, abalanura hagudun sifiri lidon flashu magerwati, abalariego Jesusulun,
2: kabir,
1: abalariego.
3: Lehio, niribui.
1: Larinha gubai logo ligue la liri bai. La de gagibe hama sifiri guguri batin ha ebelo bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma hesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu. Jarafa, aba hayumu nogu sifiri hagaya lun, lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu hesusu, aba ti hafri du sifiri guguri batin hagaya loi guguri ligia, aba hebelo ru hadon buiruhu. Abati haguro gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu vugiri le gawagu boi sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai hesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane lagiri budu bai hesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu dorogun, lubadu lugudi hesusu, aba la yumro gulun lulidi lubie le de abar gunyon dire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi boy hesusu aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyon ti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita ti dagi vesitali sun ti sensu hawago suru siegun sia hamutu areida guagda aba ta yara fadulun hesusu la nagagi aba ta guru ni taru la daragun Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilariengu Jesusu.
2: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luagu, abalariengu Fedru hama libirigu.
4: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuagu.
1: Abalariengu Jesusu.
2: Guru alinu agu, la diga sandite na lafridon ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba tagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu hesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baada rangilengi.
1: Nyingili hesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lun hairo.
5: Hila abira. Mabereza digi ya balu maistu.
1: Dan le lagambu bali hesusu le, aba larinya gulun.
2: Manufu de daba, afinyari guba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachiliru boi hesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amun luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nyasun hanyimbanya tarigi, aba larinya gu hesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni hesusu tuhubu, aba lariyagu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariyagu hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu hesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de runía Jesús, la ni dos discípulos,

0: Lichu ubafu luma gumadi hon, luha saga rusungha wia resifiri wuribatia, luma lung, hareida guaga de sanditia, abalona hania apurichi ahuganu, luaguti laru i habungiu, luma areida guaga de sanditia, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma walagu huayeso, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon, urme warago muna tonyehi lumuti hachilura. Rede huma ni dari hidi lida ge fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, damele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luege hugudi, aruhuta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igere humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaru ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela dagabai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. La daga nyinyan warien gutia lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. A balarinha gun erodesi.
2: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Katei funat le. Le wago bem nagan abalabaha da wago sarago katei.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu. Abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanuganya lidon fulasu mageira wati. Jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia. Aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu laru iha bungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinha gun lum.
3: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha Jesus hon.
1: Ruhu maigini hon.
0: Harinha galun.
4: Sem grigio fei uama, hama bia udre. Ao gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
0: Havana ya no sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesus hon lani discípulo.
1: Nyurugo da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugnu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu nufen, luma ui, aba lichu gu nihon lani disiplu gu, luha fane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, buingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labu gua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lue, aba larinye gu hon.
1: Ida linha saharita gu gurugia nuau. Katanasa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
5: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gu hon.
1: Agi huguye. Katanagia lida harita gu.
0: Larinha ga Fedoru lun.
3: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, aba larinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uarigote. Hanigo bat na uguri ya uiri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahilago bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larige, aba larinha gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, Bule ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lea busen rute le sefru ni libagari, le feritiru bai. Ahin le feritiru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feritira o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nereron, au le uguri garo warigati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau luwanya hin la hada ge ha ya banya gwento mawe banya marihe ga hamai laru hin ha bungi
0: kebri vidu veyu larige larinya guni Jesusu kata ile aba la muda iru luago aba vubu afuri da lubungio, baru lumuti Pedro, Santiago, Lumahuan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu, aba ti hasali rogu Muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Pedro, hama libirigun, marum gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagia loy Jesusu, abalariengo Pedro lum.
3: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidieti meha lu Pedro, kalalariengo bay. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
6: Aniha nilu, lehisi ebinu, agamba kumei lelubwebe.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo rigali la Jesusu, Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
7: Maestro, flesa hi abubano harihaboy nirel le ligi erguinyeboy ani aba sifiri uribo tiluago dan le larig duni aba laguara guag duni Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligirunya. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Abalo na bu Jesusu laniaga.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenedero huma lubaga yara la hafiena nuago. Ida melaguma cha mafiena ile hida bay. Barubay belo yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagduni, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guagduni, irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, lauleladegubay Jesusu. Aba laniyegu hon lani disipulugun.
1: Agamba humoy kate leboidu. Nedere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariye gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lukate ile, ani hanufu detinya, luhariye gulun, lulafuna guagadani, lelariye gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida, ligi awiri gutima bay.
0: Abati larinya guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniya ga Jesusu lun.
1: Meberi dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama ginyay.
0: Dan le layara fa dubay. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni. Ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago Lumahuan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busan lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu lirere fulasu. Sun eibu gaina hama, abalarinya gun aba wagiri luhe susu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga hesusu lun.
1: Tariti nga kasiga muhuyi lun hagana unying. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishegu.
0: Larinya ga ya hesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariengu Hesusu.
1: Igi rabanya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariengu aba lun.
10: Nabure me busetu na nafalaru nibu. Gama lumu naibu ga yebya yoro gon honha wabi yebayo.
0: Lariengu Hesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei. Larige aba larihi larigon. Mabui dunti lulila na me laruwe hapongiyo.
11: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona na dagimitinye hagano wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidun aba amuna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubai gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hau humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agairu le nyin lumuti heresi birua, hau humei leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyentia, aninyaga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agairu le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, harinyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
4: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agaba hamoto ya dale wa sagaru ni nelida ambiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwa kwa nihin la hiri buruwa nyu siyelo.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengun.
1: Ruti na uweiri guni buon nugushin. Bugiele la bure me siyelu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagudini honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino, uwa teni aba subudi habuti kata na la luwe digia nuguchin. Uwetiginya ni aba subudi habuti katenye la nugu chini nwaidiginya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin katele harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runti ya yebe meha harihi nile harihi bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu nile hagambu bigweto. Ani magambo hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
4: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
4: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina, hisi hageme bibiri gubu kai bisi ego bungu.
0: Abati laniye go Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu, ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan, aba laniye go lun Jesusu.
4: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launa bu ni Jesusu laniye go lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala daura gun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levi nyengien. Dan gen le larihi bali, aba gen legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu lilugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibu gala Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastara amu lwe le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga dini Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri la le uwe biliwe roho wa lida barita kun.
0: Larinya ga lun.
4: Le gudeme ha bubai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
11: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida la rugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare haunu madagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lun hafaru nun hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanun huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu da dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu biyan gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi yu ni aba hada gien. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, Logo sun la hagu feseruti hagibuga gurige logo nani go hama. Nani go baginha logo nani go hama hagibuga lani bungi angeliko. Aha ya harinha go bai hagibuga gurige logo mama hama nani go. Nani go baginha hagibuga lani bungi angeliko logo mama hama nani go. Furumi guare gle harinha go tikati uribati nuago aule ugurige rewurgati. Gayara ti ferud novala. Aha ile anabago ti sifiri sando. Sinyati ferud novala. Dame le hanigun ligibugion lurudu luhagosero. O hagibugion la tabute go haligli sin hurio. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiru ora lunha dimuraha. La rufdu bay sifiri sando le lumba in haringu nihon.
0: Aba laringun. Aba hadage grigi hagia luhensusu.
10: Maestur. Aringa balu nibuganya. Lu lichugun ni fara nu lidage alaga.
0: Laringa hesusu lun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya gatigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon, larinya ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinya go risiti le longwa rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya go, Subudi nal kabala na dug. Naguni chagwaru sun naredegle ile. Aba me nadug amu wina mutimato. Aba me nareduni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti nariego nuniwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da. Emera waba. Hob. Gurab. Gunda waba. Gamaluma ulariega bungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le reder. Itera linea la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudemeti ligibu gen bungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hon dunur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi. Lausun lira, ou da lomutin bungi, me begi ti mato funagi sugu hau dunur. Ua tini aba hidagi e gayara tilisigo ni ibini aba ora, laun li bagari kala ebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka uago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala dauraku. Ani lausun lira, ke inariye gu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, huguia digame samadura kwagudun la, logu watafinye huguia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigin anuburi kata ile, ahin huguia, anihin aba hugucin le subuti habuba ilusun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubai ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hizike ime le begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hage ha muti rinye lun haigini. Nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Fulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibini amidi la ariabu la shilura o lubala la ruga, ahi ala dari ra agagu duanyu, fulese wabanyo musu hagaya. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri karawarguti.
0: Abati lalga dini Fedru Jesusu larinya galun.
3: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
0: Larinya ga wabureme Jesusu lun.
1: Nufurumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligro beli yub dire lon larihin hautile na luba, lo lega gudun yali danda. Fulese wabi muso le ladari rubeli yub dire agun flira lau luadi kumari dan le la chulura. Nyanarin hau, logo lishi gubelan le yub dire lon ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gwa muso ligia luago lugi le lan liabi le yub dire, aba me lagume sono austena yan hibiri muso hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi le yub dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lishi guni lueri age abu ichuni luago, la siya dire me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi hebu bai lun kala la busen rube li yub dire, ani maran seronte, ma bahu din lei, la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luay gine, ma wairi bai la bai chun, le unti lishi guwa gibeti, gibe bai aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine la riyan ha, gibeti ma bai aluguti luma gine. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwe bun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau, fari nguwa una nugu bui. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwegi. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidin lubai luago ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wago sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungu. Ahin aguara gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusaregu duti, lele derege runibu agusaregu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyingi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
11: San Lucas capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginye sun huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labari dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te lariya gonlule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen lagu ni kata. Aba luna buni le onigirubali ishari, aba lariyego. Ni yubu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uamua luagu ntugudi na, awoha au metau. Hafu kata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu ladiga sifiri ligi. Sinyati tasururun ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
13: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida luweyo remera agoni.
0: abalarinya gu wabure me Jesus ulun.
14: Biang wa tikibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lonhanugu ni ata duna lida luwaire meragune. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwaire emeragune.
0: Dan lelarinya gu bali Jesus ukate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate wairigu tilela dugu bai Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
14: Ida linya li Gabriel larue habongi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linya kei aba li rere tila mostasa. Le labu nu bai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weiritun dari lun li abi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba ya lanie gu Jesusu.
14: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni larue habongi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba louna buni Jesusu.
14: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya guni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni taburi me muna lubenari, huge le baugi dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu. Aba meti louna bunu larinyaga me, Ariya ganali hun lwagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uribani legiya bahaya huha akan ya mehari dame harihni Abraham Isaac luma Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lube la bocho veyu luma luige le nyenge lube laluda luige norute luma luige suru luhanyuru ega lida la ruin habungi Nyimbanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi tiya hameti e furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
0: Didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
4: Bai bayage na diga busete ero si lafro ni buhila gu bai
0: aba larinya gu hon
14: Hey ba harinya ga melu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada gina gurigi Areida kwa gita aume sandi tiyan lari gina haruga Lasora nuadi gimari Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gina haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu dini luwe Jerusalem
0: Aba layahum Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara
14: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau uganu buiti uhon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoi nugiru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igira lahatu mpungiyo. Ani nariyane hun lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegun. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
11: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datiye liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
14: Gayara ti larida wakwagudan aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseu gulun.
14: Furume gwari gishidan gina, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan abafusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bai nye gina furese.
0: Abahasin ilo guhongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya, abalarinya gulun.
14: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu yin liyan aba ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele bamisro hun lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nyalwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugu.
0: Ariye gatigin lugu grile amisura habali
14: damele bichi wa badinero ni ofedo ma misura habanya bumadago ni bamuleno ni bibu ganyano ni hibiri biduhin ni bubesi na nego harisiti ladega hamisura habadi buginye bibi ubati bafairuwa damele badugun fedo amisura habanya hagudeme banya asinyango banyo ungua adanima banya amarihi banya aba megunda ba ladega sinyati hafairu nibu Bibi ubaiti bafai ruaha dame leha saronha richagwa banyalidage oweni.
0: Dale lagambu bali abahadage hanyumba yalwagu dabula katele abalariye gulu hesusu.
9: Fulese iwa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gu hesusu lun.
14: Nyinyi aba wuguri iji guti aba omebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go lago siya la houdin. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aban fulasu. Monsu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino ferud na bana siyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari idu, ligia siya lubay nidi. Dale lagir budube musu abalbah de ni son kate le lon liubdiri abati la gani de liubdiri abalarinya go lon musu bai balida son o male uburu bai banuga nya meha gudeme banya asinya go banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gen la dugni abalarinya go musu lon liubdiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme go ubaru abati larinya go iubdiri lon musu ligia Bai balida son umo bogu din loy uburu go. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son ha batari non luha yabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. La dega narin hane hon lagu bai la ni aba hata ge han na misr ha banye egiti lida na dinere gudu.
0: Saragu hanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye go hon.
14: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi o luguchu o lumari Olisanigo, olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihen ahen kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha, heher hapa ha arihubali lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha ariega lun, luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubeiti, Furumi guare hitagin, le mignuti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin le feri dira lubasua, kabagi ya uhun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidu ragudoni muwa lubu naguo, fuiba rigalime, hagarige riguba nilu hagambo, agamba hama.
11: San Lucas, capítulo 16
0: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
14: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariye go lun. Idaliya sa kati le ariye wago bayinu buwago. Ariye go bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hedibu onigire inumege. Aba tilaredero onigri tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarugu. Kabati nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagmanu noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengi hama eresi birutina habie dame mawadigmari hadina. abalona ha hawagu ha doe rubali li yubu diri lu hayabe lu aba aba. Abalalaga dini le furumi yate, larinya galon. Atri nyin ba doe ru nini yubu diri. Abalarinya gulon, doe no muti sa barin garaba. Abati larinya gon, ouni guru ti ligi elon, anu ha bigara dan, nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, aginya buguya, atri nyin ba doe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da adiga ba aba luaguru gu gaduru wen. Abala subdiruni iyubu diri luagu shula lau ouni giru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Abati lasigiru Jesusu ariniaga.
14: Ariniaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresi biru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubaule. Kabagia afinira huwago, lun le deregerun irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amu, kabagia ichige le hani guana rugu hun. Sinyati le sevi dun aba grigi hon bian iubu dirugo. Laduga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bailan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu walu bungio luma luon irisini.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
14: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia ke kate weiriti linsi en hong, iere guti lumbungio. Luma gyan li luru do Moisesi, Luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungi. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aba letira li dagi li luru do bungi. Anhon ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
0: Ariye gati ginye Jesusu.
14: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanungu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, ouna habu ilasaru lula dudra gu duni ligi buluha bulau duna, Nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun. Nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun Lazaro, uribati meha da. Gweto, buiti da lun ya. Buguya asufrira. Bogu digi ya lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lun nyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani Lazaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gaginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahinyudu aba hada gen hilanya dimure hahon, hasakri hanya hamuga. Larinya ga Abramo lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta gu, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lun lidin adimure hahon.
11: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesusu hun lani disipulu gu.
14: Sunwa da, anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi, gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu, buiti mati hamuga lun, Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. gouni gi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyen uribani bun, ueri di bai, ahi asakri ha ferudu na bai, ahi adiga uribani bun, sedu wei yasu li daba weyu, sedu wei yasu li abi aringa bun luagu asakri ha li la, lunti ferudu na bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
14: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, Lariga lawoha o lo nigirunia ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariya garigubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bay lariyango bungi yuhun lu hadugu ni, lunti hariyango, musu mauni tiya wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawago tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dane la lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
14: Heiba ahu da guahon guahon fa dirigo.
0: Dan le houdin lubai, abaharei dago. Yinti abahada age, dan le larihi bailago arei dago ala, abalagiri budu lenin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muargun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusu.
14: Ma disin ya no arei dago tinha, aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubayri gu lubay terenche le agiribu da etengiri bongi.
0: Abati lariye gu lu wugiri ligia.
14: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba haligu dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
14: Dame le lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati lariye gu hon lani disipulugu.
14: La chiluru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badina la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itara lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai, itara lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine, abalafaragu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi aule waguri karugurugati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugu dibai toi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luagu le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu, nuwegin li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
5: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: Lariye gahon.
14: Lenye lumuti lukubu hilali, nyeba honda ragwa wadobe.
11: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabao da go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lagu lunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamugay, hagura asun, la niega hon.
14: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumon agusere go duti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati ebele teni ruton larigia abalarinya gon longu rugu lausun minebe la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu hameme la uri to asa da gudai nichigu nichigal tirichaton ebe lam gatiabi gumuli nuguraso
0: abalarinya gon Jesusu
14: aniha larinya ku bai agusere guditi le uri babai gubu meti lichi ke bungi yo harita lani go hon hayumra gutie lo ari bu veyo Lalu duba funagi e luba launabunia. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargiti ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
14: Aba houdin biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nogumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nogumadi le. Ayuna ratina bia uwei asu lida dimasu luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nubun. Ahinti agubur hati lisensu nogumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila nigu wagu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, aule gafigoti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubarati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu lula guru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le. Aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon lanigu.
14: Igir huma luha yabi irahi yu numo. Mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi ya. Hagia lilinda banya larui ha bungi ya. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti larui ha bungi ya ke aba irahi. Mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
13: Maestro buit, ka lung bui nadugni lunga yara la nibihini I bagari magumucha dit?
0: Laniye ga Jesusu lung.
14: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba lariengu lun.
14: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegu.
14: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba hariyegu ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaru.
0: Lariyega Jesusu hon.
14: Le hasi nyerubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
0: Lariyega feduru lun.
3: Wabure me. Igira wa mali sun leva matilu wa falaru nipo.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
14: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jaga tasielu.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye guhon.
14: Weibuka Jerusalem kwento. le ñemba lo bay la gonfira son le habur habay profeta go noago awle wo gure garo wargote hedere gero bar na hon ha mama banye huriyo ehera banao ana bahamana me suegwa habay chubadina lari gie aba me hafaruni na hilagu bay gamalumon na saru balidange owe ni loago lurwa weyo loya na bagarido
0: woti gonfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidi go bay ti hon kala wago la dim.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ariña Gubayhon,

0: uruwe na baruhu manyanyahu afara wahumanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bei, dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanungu ninyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
3: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaura gula naga wago burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
4: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapureni.
1: Abati harinyagu fariseugu hanyimbaya haganago grige lu.
5: Maestro, harinyaga bahombani gulu hamanichu.
1: Larinyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amaniche ha, laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan lelayara fadubai lu Jerusalem, dan lelarihi bali uburu guligia, abala yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga kama lumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suwe na kubai, migrun bayani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba tile beluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinyaga bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalagudadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi, lariyo agu oba uon kala wago mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, aba lariyegu Jesusu hon.
0: Mariyegu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba huna hanilari gong michuga ni katalo aba yati lona ha aba ya muso aba gen hanabuni bulese hamai ona ha hamai michuga ni katalo aba ya lona ha aba ya gen ha bulese runi aba habugu ni nyengi aba lari ngula bure meichari longwa rugu kaba funasa na duga non hali nira le hisi timaba inu hafu ga inebe be hon aba lona hani dale harin bali aba harin go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamu ga laburi ya sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
1: abati lalig daha Jesus ulariega
0: kabati la diga labure meichari liabiba aba me lafara guni na dagmi ti hagi hilagbe aba me lishi guni ishari hongamu
1: dale hagambu bali kate ile aba hariegun
7: masuser de lamu ga iter
1: aba lario guni ya Jesusu aba lario guhon
0: Kati lila bele buru nyubaiti na lereru bungio lenye lubai lariga dubule me au be me bere sa hama abu na gutinya ligi al dubule tima timat purume war gle chuger guti lagu dubule ligia la nyoru de guba leti uagu ti laburha labure chagubai
1: de dameme ora ligia aba halgu habutigu uriyu hama aruf da tin liluru du muisesi harugu duni Jesusu la dega hasubu diruni lagu Hawagu ti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu daan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutiya kama hamuga harumatiya. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galu.
5: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le baringa bai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la u baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Aringa gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudiru ni Jesusu luriba haritogun aba laringa guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyaha muti abri gida tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu gya girigia. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hale Moisesi won tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligiru nulumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi. Uwa bai amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni. Lumba lun hebelu nu sielo agana wa nye lun sunda. Mamari idu banya nye. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra anyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge owe ni. Lidan le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungyo la lubungyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama habungyo te hilanya bungyo. Habungyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
5: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larin hare David guanargo tida libro togir bon salmo. Larin hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nowene. Dari nichi gunia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duka wagon la David Cristo. Ani arinha gati David guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nye no sargo garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinha gunhon lani discípulo gun.
0: Goni gi guahuma hongo hawaya ruvu datinha liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gun tal dawa dururu tu. Busen hagi elu la busru hong lau inebese umadurgo. Alwa ha hamai ubaru le ha bara wirgu tin templu rugo. Luma lubui duagai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutugin ha ba wuni ha hilanya banya umari hawai. Lunti hadora gun lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina guburiti. Wairi ti mabu ha bai chun luago sun le hadugu bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, le dega hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, le rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, luago hichu gubala sen sulun. Abaladuga daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng maganotulebini, nyin luboi ginye, La dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa hon.
0: Tamele hebeluru uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba agedinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melunta bure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hane hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu la riega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubu ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumo ugiabu tia ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubo le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo wagua tiha wagu lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruwe ha keilichi kuni nanuguchi ilu naruwe ha. Hegiba, Gura hugu ya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nuru hugu ya meluagu burilala uruwe ilu hagusaragu dunia duusu gubilani Israel turiwu.
1: Ariyega tiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia umalumba bungiyo lukayera bela laucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumefedi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariyega Simon lum.
8: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulano me buma.
1: Lariyega Hesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Hesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
3: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo. Baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Narinha rehon, lagu lagun flirubala le tarinha gubelerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hadan uribatinha. Son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
8: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buidurigal.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lagu vubu olivo, ki ligaburinha. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Hesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Hesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Hesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garowurgute.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Hesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
8: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Hesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba lariye gu Hesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu ti gu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyo, marigudun humutina, gama lumon, anihahi dani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebay luburiga.
1: Abati harigudini Hesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disege, abahafuru gu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larigudu gu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
9: Luma nyebuga ginye Hesusu girigi yale.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
8: Ibidiyan tibu girili giyano.
1: Maluti loyge, aba yelarihini aba lariyagun.
8: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
8: Mama hani gu awu.
1: Kibri aba ora lari ginye, aba yelariyagu aba.
10: Inarani logu luma nyahanya ila, ugirile ladiga galilea na ginye.
1: Abati larinya gu Fedru.
8: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Hesusu arihe loago Fedru. Aba la rito gu Fedru loago lebu galarinya gu boi Hesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: abati lafuri do Fedro, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugiri ha onigribali Jesus lau, bulesei hamai, abahagura gunin lago, abahagayu aha ligibogun, aringa in hagia.
11: Kei buge la Cristo boy, le profeta, aringa boy ge kalagayo boy bogu.
1: Ababari hanabuni, lauhaniagu sarago amukate. Danela ruga duboi, abahondarago ugiriya weri gutinha, lida hafinha huriu, habutigu hafadir guriu, ama arufu dati liluru do Moises. Abahanugni Jesusu, ligibugin hadamuri, lelinu aga iluru, abaharinha gulunyi.
5: Arinha gabaiwon, buguya sa Cristube.
1: Abalarinha guhon.
0: Aha narinha gahon rago aula, mafinha badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna, migragun humaname. Narinha ga abakati hon. Lumagia gueto, nanura aule ugurika rower gati, luege longwere bungi le sunti gabafo.
1: Abati halagaduni sungubai.
5: Bugia luboi tilirai bai bungiu.
1: Abalarinha go Jesusu hon.
0: Uguia guanarga arinha go humali lago aula.
1: Abati harinha gun.
5: Mabuseruha do gefen hama amu won. Wagia guanarga agamba wa mali liumu lugugi.
12: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubai. Abahanagni Jesusu ligibu guion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinha gun.
5: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha sensu lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe la.
1: Abati larinha gu pilatu lun.
0: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
0: Madarit na duru logo ugiri le.
1: Abati maharinha guhere.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinha gubailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagea lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelona hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hon.
0: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinha ga logo chaka ugeda laani ya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinha gubay luago. Madari tiginye Herodes liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na bai cha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu li tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba da riti Fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
13: Afara bai le,
14: ligira gudu bai
13: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
13: Dagu abe lau guruwa.
14: Dagu abe lau guruwa.
13: Dagu abe lau guruwa.
14: Dagu abe.
1: Aba lariegu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
0: Katuhuriba tiladegu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na bai chagudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruwa. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena, giri ti Simon. Liabin arabu gen, Aba hanuka gudoni guru walun, aba lidi lao, larigi larigi hesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lao iruni, luagu. Aba ladiki ragu hesusu hawagu, aba larinya guhum.
0: Uriya herusareina, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, Asinyabi hagaradu, hamaginye ha barahin hanyabu, hamaha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wagon. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le tidu gili, kabagya madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Bariti yeginye, biyanga farahatiya, luhafaru uwara lumu hesusu. Dale hachili rubui, Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gu.
0: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
5: Salva ti amo, salva golaginye lungua, ahi naru ni lubay lagu ligye la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudarago lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
15: Ahi haruwe te bubay huriyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
6: Aniha aruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
2: Ahe mbuge lubai Kristu vi, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
16: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata wuribate.
1: Abati larinya gu.
16: Jesus, hari ti wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
0: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Amidiri gu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang ru uru warraban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida tumagwa, aba ti lagu aragu Jesusu.
0: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha buru.
1: Ke larinya gu itara, aba longwe. Dan le larinya bali, abu tisu daragu romana, le Jesuser dubai, aba lichu gu uweri gu nilubongiu larinya gu.
17: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigien, afara haina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyiye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wange ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo pilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige larari ra gedini luege guruwa, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, le nyin lubay uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
12: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hechili rubai, mama li lida lubara, dubule li da umuho, aba hebeluru li don umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi bian wugiria, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugiria hagei hon.
18: Kawa buhalo helebiwa bayhata hilain, uwa kia sara li lida gawe. Rita go huma logule me halaria gu yuhun dale kalile amri me. Logule logu la susar hibu, ligia le uhuri garu wa ributs. Luot na ledere garu haka hudu kafigu kia. Aba me hata lori logu kuruwa, aba me lasa ru lida gawe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimure le lariya gu bay Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, Aba habau da guni sun kata ila Jesus er duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ila hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilu lu au, ma finye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Jesus erdubui, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Aba ti lania gu hon.
0: Kansa le wagu bai hadumri ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iru ni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
16: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania gu hon.
0: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galu.
16: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladige bai, luma luagu lereru, ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagu luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wuriya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai hariya guni wuriya hagia, marihi hamuti Jesusu.
1: Aba ti lania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiyan lo lagu leme ha harinya gu bai profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna wage da isun le tania gu bai lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon fulasu le nyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
16: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti haniya gu hamagwa.
16: Masandi tuwa tadu ha wanigi le wagunda, da le adimura hei na lubai wang umada. Ariya galei, tila lere rubungi yu wang.
1: Aba ti magura ba hahanya la, aba hara gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Le nyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba haniya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
1: Aba ti habau daguni, bian wugiri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, ligela chilagu Jesusu hagana gu abala busuru hun ariyegina
0: darangi lo hun
1: abata bunchu hanigi lau saragu anufudai harita gulagu pantula harihibai abalariyegu Jesusu hun
0: kawau hanufude dagu kawagu lo wabu hafinya tida hanigi ariya humai nuha buluma nugudi au memele guru humana magriguti pantu mabuligia anati ao
1: dan laniyegu bali lira abalarufuduni luhabu luma lugudi hon keiti mafinye meme ginya la ladiga ugunda ni luma tuweri anigi lehawagu bai abalariyegu Jesusu hon
0: anisa egini huma ya
1: abahichugu murusu udiru sutilun luma sirudu abalanigini abalegini hagibu ginye sunhagi larige abalariyegu hon
0: leasusenru dubainu ligia leme hawagu binariyega hon dame hale huma gidina Lagu lagun fleruwa bala son le burungu yu bainuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Abati ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, abalarinya guhon.
0: Burungu yu linya luago lunti la lome Kristo, abalame lasaron lidage owe ni luago luruma weyu lunya labagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon son gurigyo ubogu, lun hasakri han lun ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apuri chihani ligia uburi gugia Jerusalem. Uguya, gefentu lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yu le siya lubai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanya. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, Abala nguni wa sielu, larige hahu drogu lu, abahagiri buduhari gong uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
7: Tale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi meme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagu du bai haugirige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyenye meha aba ugiri lona habungio, giri tihuwa. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le, lu bai larungonga dagudu augirigi. Aba ugiri ligia le, ona hau bai, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lausun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagea luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi nirahi yabungi yu hagea mama luago agura huu hama kei furume gwari kukirige o laula lugunda aba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugirime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
19: Aniha alenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihin halela meha nubara gegin.
7: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lida ge luwairi lirisi. Ladiga luma ge Moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili niaba arihiti bungi. Lirele abarugu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hadage ladiga wagun levi algude kate ngila apalani ya guhon fura
19: mama au Kristu boy
7: aba eti hal gudni
3: tata buti profeta Elias ibuguya
7: laniya gahon
19: uwa mama au
7: aba ya hariya gulo
3: buguya sa profeta ligira le luben liabi
7: aba laniya gahon
19: mama ginye au
7: aba ti hariya gulo
3: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle konka auna habaliwa kagi gayara baibaniya guwon buogu
7: aba launa bunia lau meme dimuri lemeha Nariye gubai profeta Isaías.
19: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
7: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
3: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
7: Aba lariye guhon.
19: Au lauduna nabadi sai. Anihi aba ibidia ti hun kaganagu. Liabu imba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lungu hamuga, nafaraga dunia tagiri galigaidi.
7: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, labouche weyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadisi hua. Laruga, aba larigi hua liabi, Jesuso yara fadeina lu. Aba larigi gu hong lani gu.
19: Aniha mudun le launa habe buingio lu lagita lu ni hafika ngrigi lu abu nyaha na dumureha dan le nariye guboi lebi baba wogiri nari gi le woiri ku tsugunao la diga ni ngalela me han mubaragi ni au ibidi ya timeha wogiri ligia nu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israeliten
7: ariye gati gi hua
19: ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu la rairu sielu gi aba larara mugun labulu ibidiet yebe nun kata ila wugiri ligi arinya go rugiti me hale ouna habalina abadi se halau duna nu damele bari hilare ru sifri sandu aba me larara mu labulu ita go wugiri ligi ya wugiri ligi le abadi se habai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi la lire bu buingio
7: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale Larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego
19: aniha mudun le lanwa diru bai buingio
7: aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti ladigira gu Jesusu larigo kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon
0: kahariya habai
7: aba hariyego lu
16: maestro halia baganao
7: aba laniye gu Jesusu hon
0: igo gu harihei
7: aba hodi aba harihi ni halie la lagano aba hasgrini libri weyo ligi alluma ladiga keiburi halila gadri rabawe yora ligi andresi le lamule simon fedulo ligi aba hada ye bia ha gamboni le laniye gu bai hua aba hafalaruni Jesusu lubare giamu kate aba lidi andresi alu hei Simon Pedro le libu ganya abalariye gulo.
16: Dariwa mali Kristu.
7: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
7: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogun Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
0: Falabana.
7: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
20: Ei, ari hawa mali ugile wagu bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru du bungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
7: Aba laniye gu Natanaeli.
21: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
7: Aba laniye gu Felipe lu.
20: Higabu bariha.
7: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
0: ani te aban la duga wagun Israel le tima timat uati yegua ulida
7: aba lania gu nata na el lu
8: idaliangi abasubu diruni
7: aba lania gu Jesus lu
0: arija no muti bulubara gen logu arun Felipe bon tan le tabu gianyati bulanti dibu igu
7: aba ti lania gu nata na el lu
8: maestro bugu ya lirau boi bungi bugu ya haru ita ba Israel na
7: aba lania gu Jesus lu
0: Pafino bem no la dever que narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bari bo ti kate we no mutimati loile.
7: Ariya ga tigi Jesus.
0: Ni naru hau, logo ari bo na cielo darago, anya melani bungi angele go amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
12: San Juan capítulo 3.
7: Nyenye aba uguri lidageti adamu ri fariseu go. Aba hada ge habu ti guhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
8: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu du ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
7: Aba lanie gu Jesusu lu.
0: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
7: Aba lariña gu Nicodemo lu.
8: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron yaturage irugun luguchu. Lu yatagu rahani.
7: Aba lariña gu Jesus lu.
0: Ninaro bau. La ulela magra houti lidagi duna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidage sifirisando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibu haliage la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi yasun ha agura hoube lidage sifirisando.
7: Abayati, larinha gu Nicodemo lu.
8: Ida lubasa kata ile?
7: Aba lariña gu Jesus lu.
0: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaro bau. La ulen la wa subu dirube. Liga na wa dimure habe. Gefen wa guia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le wariña gu bai hon. Ahi mafinya hupe nu. Dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubo. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. No iti gya aule lirau uguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihiti atuago. Itara linyagia ni iruwa balan luago guruwa. Lunson lale afinyo riti nuago. Meferi dirun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
7: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
0: La duga weiri ti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le abari guti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo riti ya luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi gun hadono gurigi. Louna hani lun hasalbaru haubogu banya luago. Le hafinyo ti luago. Masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abangaruguti. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubowa gung lu narugo gadagudu la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugu lau larugo nga. Laduga kati la uribati hadagu bayi. So hadugu banya kati uribati, iyere guti larugo nga hon, aba hadisatun loy larugo nga ligia. Loy la subu diruno wa kati uribati le hadugu bayi. Hadugu bali lugunda bungi yu, Inseti hon lun lita hamala ruko nga lun larikino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungi.
7: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadise. Nyen yegie hua abadise helida fulasu le giri bai enon, jarafa lunu salim. Laduga nyen yela saragu duna, aba buriti hayabi wa grigia aba abadise irun. Lubarege la deiru huwa la sutere da sun kata ile. Abati hagume senu hadangen lani ku hua asigen heluma ba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ega lu hua
4: ari habasa maestro ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lupe la bouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uagu be badimure hewon gueto la badisa nye grigia ani hafalaru nye sungrigi
7: aba lani ku hua hon
20: Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwengi ulu. Kakamba humuti luboyegia nariye kuhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba ale una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwengi ulu. Kakamba humuti luboyegia nariye kuhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba ale una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto ligia lunti la wiri guduntima au lunu nuna buduntima Esusu le nyeibwe baisiya lugie au genyusu ngregi ahi le ubo waguna lele gunye ilani na ubo ufura ndala aniluagu layano ahi le nyeibwe baisiya lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le ari halali boy, luma le agamba halali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu boy buingi. Le launa habay buingi o, le reru buingi o ladimure haboy. Laduga, me behati lichu kuni buingi o la ni sifiri lumo. Hinsi ati le reru buingi o lumo, ruhali gini ubafu lumo, logo sungkate. Le afinyeru boy logo le reru buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha boy la finye nulogu li re buingyo. Mabagari boy libe I bagari ligi ani mebelu boy siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingyo luagu.
12: San Juan, capítulo 4.
7: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abahagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanyia gu Jesus tu.
0: Rumba morusu duna no.
7: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
9: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
7: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
7: Aba tarinya gu lu.
22: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
7: Abalariye gu Jesusu tu.
0: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bay, ma sandi rin dugi ya lime magrabo. La duga duna le lube nichugu ni lun, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chati ti lun.
7: Aba tarinya gu lun.
22: Ruba I duna ligye nu, ma sandi rin digi ya namu ga magrabo, miyabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
7: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Bay ba oge bumari, aba me biyabi.
7: Aba tarinya gu lun.
22: Mamari tin.
7: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
0: Binaru lau bariya gu lagu mama riba. La duga sengi hanya wugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu I baganawa weto. inari ni le barinya gubai.
7: Data gabu bali wuri to katile awataniya gulu.
22: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalén.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Wahoo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le ishu kupali y bagari le tima timati. Gamalumon, abalago y guagdu ni bungu eni gefenti valagulira. Ani hanvugiri le harihibe, eni subudi humei. Lau lubafu meme que susu ligia, le recibira erei. Afini luago que susu, ligia rei da guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luago bidi la meha hun kala hadigbe dale hafaru balin que susu. Huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungu le meha larien gu behada gen profeta gu. Luago lunti la la sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti a sakri ga kuma. Giribu huguya melu bungu, tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungu emera gunitun huani. La ulona hanen gesusi le Kristu. Le anua dirube lubara ge frumi etida. La usun lunti la leredan Jesu Kristu cielo gueto. Tarime laran serunei bungiu sun kate le larien gu bihada gien profeta gu ha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le segihe libe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisei si hon wagichagu. Louna ha bababure me bungiu aba profeta hidan gie guanargu ke louna hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le larien gu bi profeta ligia. Hagi daru bahada gen lani gubungi. Itaralien lubaiti, sum profeta guluma gen Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumba la susero de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sum le larien gubibungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu lemeha la digu bibungi ukama wagichagu, da le larien gubelu Abrahamu. Nabini duma yasun grigi ya hao ubogu gubanya, hao badiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon furumye, lula bini rinu, kadaba hidagye, laula sagarinu lidagye luriba higabu.
2: Hechos capítulo 4.
3: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, Hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hong grigia. Arienga hagia luago arufudu wala, luago hasaruba la grigia lidage oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangre. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama luma, Saraguhan ya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bay apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru banya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguriya weri gu te lida hafinye, hama arufu de te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, huang, Alejandro, hama sunha hada ge banya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
3: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria gu hon.
1: Habuti gu huriyu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luagu buitile digu bay lun aba wuguri sanditi. Ida liya la larida gu guagudun, Usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gine areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbe hichiga mebereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubuge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoidige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweigine.
3: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sara.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Etida buri libro to lan na lur no Moisés, luma le meha habura bi profeta go. Ani he ginye meni ginye le hawago bai, luago bungyu nuago, luago lasara gdu banya la hilanya, dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligi bugen bungyu luma hagi bugen grigia. Larigi atiri da nao, ei bugei amu buri fulasu, abana giribu du nageiron, luna deregeron sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gdu lu bungyu. Nadugien yebe kata in le templu rugu larigi, naruma da guagu dun, Nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago giriga nyein, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu waja, lung harinyaguni le lumba in harinyaguni, ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe indariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurdu huriyu. Loidige luagu la abaweyu dan le hada nyadi na lubai, Aba nagua ragu ariaga, haguse ragu dinyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
2: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chaguagu dini adamurini, ariange ina ligia.
3: Naguse ragu dubai ugurile, dame le lachili nugu madi lisiasi.
2: Aba te larinha go felesi, lo habu te sudar, lun la sigiru pabu lu danwanyo, gama lumon, lu furango lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigya, aba la tiliri felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu gu sesaria, aba la guara gudun luago pabu lu la dimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungu, luma luago tiweyu le lumbe, lagusere gadunia bungu sun grigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya go lun.
3: Bye bye, dame le gadani na, nagure babuago.
2: Agura batia beginia felisi, lulichigu pabulu sensu luligira gaduni, ligia, dame me lube wahali luago lulayanu haluma. Seguti bia irumu itera, aba ti lagumu chu laguma di hafeles, aba larga duni porusi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felesi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
2: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larigia, Aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirun habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lu lonaha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lonabu fesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
5: ligi alunut lubai hodi hawairu gutimabanya hida aga sasari ya uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
2: Widiru gunye odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasariya, laruga aba larga duni lubara lulagusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, Hayimbu bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufudu ni loagu inari ni nale heriyangu bai, aba ti lariyangu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
1: Madiga gidina ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwe sesari.
2: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyangu lu pabulu.
5: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
2: Aba launa wune pabulu lariyaga.
1: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyein lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon huriyu, ahin adiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe ginye, mebere seguntina nowe,

0: Uwa lubai nika talan na inaru ni lida sun le arinya wagubai nuagu. Uwa tini haba garicha ti lun le derege runi na honghuriyu. Amuri ati na lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
1: Lari giyati, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lau pabulu, aba larinya gulu.
2: Amuri ahadba lubai giya luruwe ila agusera gedabu, baibuga luruwe.
1: Atiri weyu lari giya, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhe. Aba labarro da Gune Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galo.
2: Anihe aba o Guri Ligiru Feliz Dão e Uia. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabutigo Fadrigo, Rama o Guri e Huri Ueiro Gutinha, Liduru Negibuli. Amuri Hatinha Numa, Lu Nascia Durni. Aba narinha guhon logo magaborilani luru du Roma na lu, la sia duru aba grigie lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibui. Lu ganyara la ladimraha luegie gu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dulut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gale, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, marinha gutinya ni kata logo lida gale ibe wagube naritagu. Le buricate le harinha gube luago, luago muara do la hama lida legabri hafinhe, luma logo aba o giri giri te Jesus, le oebe, lao solira arinha gati pablo logo vinhuanha la, que ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugadni pablo ahe businha lube lida Jerusalém lu lagusar lu kate lenhi. Que lamuri ha lu urue bala agosto sasar agusar gudei, aba narinha gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasar.
1: Aba te larinha gu agripa lu fesito.
3: Gu senti na guinha na gambo ne wagiri ligia.
1: Aba larinha gu fesito lu.
2: Bagambo bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenice. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyei uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabolo. Aba larinha gu.
2: Uruwe agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge huri uriba nu luagu. Dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata lut na biruha ni lu augustu logo ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyong. Bigibuginyong ti mauroi agripa. Lu baligu daguni nyi laamuga kabala na biruha. Ladiga garabo wat nu lu nona haba adin ruti marinha kugawu kala lidunu be.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti larinha gu agripa lu pabolo.
3: Gayara ti badimre ha buegi nya gua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumestero adumre ha larinya ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nya gua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagu sun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Anigayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum, urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. ani dan le buri hasie di runiwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu ha banya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti an lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu an numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburgu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruete amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigur lau larugonga veyu. Aba ladura gu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu dan le licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariengu, kata busa na bureme? Aba lariengu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbai nungwa bun lun beseri bidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha un banya nona habu gweto. Nona hanya dibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandu banya. Italinha lubaiti uruwe agripa abana degne lelarinha gubai Jesus nu lidan le la salira gumbai nu furumie abana purti a honha damasco banya aninha gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigo lunha giri budun lubungi lunha degne kata e buiti ari hua lam gulago sakri hadun la lariginha abana purti hani kata e meme le honha Jerusalem banya ha mama banya huriu ligue lebu bai harg dunina huriu templo gu Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigio. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadangie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai honha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani pabulu kate ile buri lida la dimuri haluigi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau pabulu, lulu guda saragu aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu pabulu, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubai. Ani hauruwe agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri haligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
3: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buwagu au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gu nipabu lukate ele aba lasaru uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luwago kate ele. Harinya gati hama guwa.
3: Gugiri le, madigu nti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
3: Lunha muga, mamuri ya hala gugiri le lun lagusara guduni Augustus Caesar gayara tihamuga ligira wa gudun.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu lariha aba sudara giriti julio. Ligue gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligue watilri sidon. Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilri lido fulasu le giribe mire, aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena tebuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lo lere guga watilira ligibu gyo uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa li lidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu denchaba ila weyasule, aniwe feri dirubon ugune, feri mesuntila. Gayara baiginya befere diluni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyangu bai pabulu. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atowhu ina wabon. Lo aba leregu. Larige wiyurunu ugune irugu. Aba lasigire gudunu wa guru du tabuge ge ugune lu agurunu derebugu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandala le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lu haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
0: Wogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichi le. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune, Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu yu le naburemi. Leginye umba ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufu de daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Anibuago ba lesefura nye bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungu. Anichoru numuti luagu itara lubala kei. Laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bian dimasu uo luagu aweyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agarabali ligia, amidi ariabu, Aba hasandiragun madulugu luagu chilreina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habarun go memere uwein sedi metru. Leti hanufu de luwein habugushu luagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa lo hanura hatira geogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawiseru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larenga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
0: Dia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehuagubai. Ayumura guati na hun lung hegin, lichuguba ere hun lung esefurun. Choru numuti hun lagu uabain la niaba eferidiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungu hagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba legin, aba harigu hahibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ho. Aba hasile kiruni faga yule esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwey hanura ha afulihena. Gama lomo, kay busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliri sungubay muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hedi wa sun wagi la rubeya. Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafurago aba onwe mbuwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi luabacharago. Aba tilabuda hapabu luwato mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
5: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu yeru tibungi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lili wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemege rubai won. Lun waweyesun. Lari ge irwa hati wolwa go bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen ilwa go bo huligia. Alihan duriana ogune tuguye. Yenyenu hayawa biyang wairwa luago tigibu ogune tuguye. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba waredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dale larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba lederegerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilunle wagu bay hechuda wagochagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon, ladiga luegin kate ile uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulu,
6: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudi hagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi ibanye nyingi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grigi le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetagu. Hibiri, afiente luago le laringa gubai pabulu, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa gubai pabulu hon.
0: Lige laringa gubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulle bai honha mama bai huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, la luiri milagru le la digbe la lasara gdeni Jesu Kristu lidage oveni flese lumuti na bungio lidage Jesu Kristu la lona hanina lida liri lu na subdira gdeni hongrigia kajara lamu ga hafinyru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia uguya le umbei lagura bungio lu lani go huma Jesu Kristu na burhe lubai tihun uguya le aga nau bayuburgo Roma Ha hinsinye banyalu bungyu, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyu te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi, Apuri che yugano lago ti lirau, ge feinti lago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bai la veju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun na farenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawago bai. Niduhenyu. Buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti naubadina, Buset na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagumese ha, Lumun lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungyu.
8: Lerichagwa bai, laula finye rumun labaga di duba.
0: Ariha wamuti luagu aburiha la lanari meliganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyu, ladega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu dalali hon. Le marihi bai lago bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digu bai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bau lago bungyu la ligia la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lago hariba. Lugundu la usun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay, le moweda di bay, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha goweda di tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regu tinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama guwa. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Lega dunabay inebesay lun sunwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate iburihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu wurinya, Lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la, hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, Ibibuni marasu wa lugu, adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagwa tinha kate uribati, mabahudun hamuti nha gubrigo, ibidi aguati hau, magumfliru hamuti hereru, misi habutinha nika un, uati ferud na hama, magudeme habutinha, subudi hamuti laringa gubibungu buidu buidu, subudi hamuti lago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luigi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amo grigi, adigai.
4: Romanos capítulo 2.
0: Buguyati numada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe leme me la digabe, basia di agunya bungu. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gadabungu, danle la sia di runinya ha digiba liburicate le. Buguyati le ichugube, hadurun, ha digiba liburicate, uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gudun bungu, odi mebere sen tibu laularei mi bungu le magumcha tibai luma lugurasun, ibidia tisa bun luago arufu dalani bungu larei ni bun lugayara baila basakariha, gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha, ligia abunha lubai agawon da guda la faiha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bungu, dame liabien lu la sia diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digube, lichu gubai bagari magumcha di honha, alua habalin ueiriguni, inebesei, lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hong sun ha adigu balin le vuribabai. Hong huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bain huriyu. Ayanti hong sun ha adigu balin le buidubai, lichugu babungi uweirigu ni inebesei luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bain huriyu, lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yunga lilurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digu nile lubaibai bungyo, lau rugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyo buruwa yutida hanigi, ani larinya gubai harita guhon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun, luma bungi la le inaru niti bubungi tebai, subudi bumuti lugunda bungi, ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin itinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ayin arinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigai? Ayin yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magumfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati mati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timati mabain hagia kuriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Saragu linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungu lereru hon huriu, ahanya nyi hada gen huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagun flirumbe bungu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungu.
9: Wabaga duba krisi rishati li dale bariya ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihe inkate leharinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihe gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabain huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandula huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungiyo.
9: What niaba grige shagoti, ni ibini abal. What niaba ahoti lugufurandala. What niaba aluhati bungu. Duri kwa yasungu bay, nyidu heriko feriti. What niaba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuler guke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodati ya paisi ni hewe hayumulu. Wengi ni ya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida mehemeli. Ani ibidi ati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungu. Luegin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungu won idalinya la laricara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihini lida le lurudu Moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyo. Ligibuge bungu. Ani aba la ladigni bungu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungu. Gama lumun lau lareini bungu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungu lun lebu na baila ferudun Kristu. Laulonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungu. La rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, mama lagu wagunfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu waguda laninya bungu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubaiwe li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu. Habungi teginye, lugundu abargini bungiyo, le arichara guagu di balinya haa finyabanyo. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyani luagu Kristu lungu warufu dini luagu mebegi la luru dugueto uwa lubaragia lida warufu dini luagu buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gu daladi wa lubai bungyo la wa finyano luagu resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wa yarafa dun lubungyo la wa finyano. Lungwadeiru ni lufule se ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini luagu gafara mbadiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu di haba grigia lungwa lun longwe luagu haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu arufuda lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun kafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lira gida meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungirigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luagu arua iha la oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia haa. Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungirigia lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya girigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan riguni la vinwa gili aba grigia, ligi labguni la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatuma hisun dan le vinwa gili la. ai ove tumari bogu di haruloi luru du le ichugu barun labu ge laguma di tumari ahon lubaiti agana waluma amu buguri sunwiwa giri la tumari tadigina figo le giri bai agabara hani ai ove tumari gidaru labu ge ginya luru du ligia ani gayara ti tamari dun luma amu buguri madigutu agabara hani itara ginya huguya ni duhanyu la lonwe kristu frija dun labu ge ginya laguma di haleluru dun moises keisi wuri to hilaru tumani aba tamari dun luma amu gueto lani ha dun kristu le asaru belida ge oveni lugayara baila eseribi dun lum bungyu sun suri na gubai la diga dam meha lida gili figo wabagari seribi ti meha leluru dun moisesi lun lagagu dun iluriba arita guni wada ani ligia kate le anaga baliwa lidun oveni ain ti gueto hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu nge lubafu gueto sefu hadiwa lun weseribi dun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichu gubai sifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la wamadiru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
10: Ma wamadira bai hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Nifigo nga afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lan na figo le nida bai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bai, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligia na diga, lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bai uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo nu gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kate ligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyara waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladiga wagun Israeli hagia, ani resibi lumuti nya bungyu keisi lirahun. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumuti nya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda, itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, lun Abrahamu.
11: Lida gergi ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida, hargi nyanu la, agura houbanya lida ge furamase, ladiga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le lichigu wai bungyu, lun Abrahamu.
11: Niyabi ba dame nachiliru dalikia, aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biangu bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
11: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
11: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
11: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungyu won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure lelarinya gubai lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
11: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungyu lun le labuserun, gude mehabu la. Dere gudalon lanigi le unti labusera, le dera gudunu. Barinya gubai lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata I bogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu, larinya gubafunage soudi ru lun lea digu balin.
11: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun ladigini le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti ladigun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
11: Hameha mamabai numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon hisie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai larinya wagua hon.
11: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi bungyu le miwabai.
0: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu larinya har Isaías.
11: Lausu gipe hama ladika wagu Israeli kaisagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
11: Luhamuga meha migiru la sunte gabafu hada ge wadika wagu mumu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bai huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungyu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigubai. Lige hachugera gumbai luagu dubu le hachugera guagle. larin hariti da lere rubungi.
11: Ruti na aba dubule atugere gwagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatre hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wagu bayna yumura gwa lubungi hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafule sen, luagu anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: María Gaba Guiñe.
2: Kaba Ararira Lenye Hijabay Hilanya.
1: Kaisi Gubayrigu Bamudera Gudinye La Cristo Hadage Hilanya Itar. Uatini Kata Lua Digni Loidigan Lua Finero Luago. Kata Itilarinha Gubay Bungi.
2: Yarafati Ugano Lani Nasalbaruni Bung. Banihi Bumur Gurumati Dabani.
1: Dimude Leligia Ugano Lani Nafinini Lua Purichi Habay. Aha Borinha Galau Biuma Lau Jesus La Babureme Bay. Afinha Bugunya Tida Banigi Luago Sarag Dalani Bungi Lidage Oveni Basal Baruba. La diga lau ba finyeru tau sun ba nigi, le resi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau ba gufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha en lerero bungu?
2: Le finyeru tilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama ba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme ba isungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
2: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru niña ahi mafinyeru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo?
2: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu wali hamala lilida sun fulaswa. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa haba lina. Rufuda wako na nungu wa hon ha malu kathaba inu hawa.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
3: Romanos capítulo 11.
1: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hama ipuli ibani latari. Auru gali erede la hada gibani. Anibusia tiyage hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Anu dirata na sese milu ukri ya nubaru wa. Hama hu drogugi ya nilugugi ya lewa kundi ule baadi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi u lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi u lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi u. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
2: Adiga lumuti ya bungiu ulu dereta hanigi, ruti agu le malihi tihun, aliga li gule magamas, itara liyate chigiru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
2: Karaba gulamu wa hatina lulu sada, lumu. Hagu ya hakidu, luhu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ya ginye hanaga lusunga.
1: Nalige dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mamalinya, lubaregen li.

0: Ira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hama bain huriyu lu habihu baila asal baruni, lu hamei digi duninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hama bain huriyu buiti mambai lubai ti lelung bai lanugni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le mama bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama bai huriyu. Wairi ti linsi en wadig marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugi e hasal banu. Ayen la diga lubai la maharu bungu hong huriyu. Hayabi hama bai huriyu lun haranda no luma bungu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen direge watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungu. Derege watu gine sun fuluwaru, nyo waguwa tuto ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, derege wa nyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buidu tima huma luwei limu lenyengu bai bai meha. Aon rita go lagu buidu ti mahuma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
1: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lagu olivu.
0: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai ti hungwa, Hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luweni larei ni bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lu hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu deregi da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha li heresi biruni hama bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
2: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mele ida nuriba ni hata ye nani yu hakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le nagida rune hafiku.
0: Lagu gano le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba, luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sun da itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lo bahiyabi lo hasubu diruni le lugunda bay bungi hun le buidubay le uara guabe. Kay si humaisturun lo agulare ni bungi nu, aninya gatina hun sun huguya, lung uala niyaba hidangi arita guti lo uwa wairi sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lung tir la subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula le bay bungi lung. Lugundu itara kay gibe la umege guni lo agu abanrig ugubu, ani mama aba mene li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, aba ndegu nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya wena regu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya wena regu ubafu, won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung ti wadegu ni segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu, lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lunti lichagun lungwa lung arufu dahani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lung ladigni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gula vuriba ni hun, falahumi le buidubai. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyo. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sun wada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun guriba, Amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme banya, manita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaya da gudu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinya gati ginye bungyu.
2: Ahi lama habai baga ni ruba igi ni hon. Ahi maga gu habai ruba duna hon. Itara luba badugu lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyin bay vuribani lao buidi.
3: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hou tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hou tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai ana honha adigbali le vuribabai puseti bu babagali du manu fo de galoi lurudu buidu la bauseru aba me buidu ba luma lurudu lugundu le seri bidunya lubungi luagu bufulesei ahi vuriba bauseru lunti hanu fo de ba la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu ke le seri bidunya la lubungi lun la faira gduni le adigbai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guaregu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamba di taba grige ya maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba iye ni logu ni aba, Mwoma dala amege grige bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
2: Hisela abrige pila di pum ke sisi ya gogun.
0: De lehinse bubai madigun tiburi ba teluni aba. Aha walubai ti hisin habu. Gunfli wa mali sun liru du bungi ke isi lobudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Dan hali lun wa gagu dun lidage dabagu. Lugundu yarafati mali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu tui asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lun ti lubay wigiru ni wa digni kate guriba ti lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi ban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhuma y kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu ba ilaritagwa. Lereidu ba isomu weyu, ladegien lun lichugun inebese lubungyu, Legi bai furume guari kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gini etengi ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari yen laria gulguri. Luago hago drogo bala sun brinke ni libuye ani gufe sete ine sun ye in bungyu.
0: Kada lubai tiaba wadage lagu seruba luogu luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dani hibiri o laburigu dani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai tiluga ru ladimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinyo lagu Kristu. Ladiga mama kate iluagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanarig la ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gube lungu wa lau duru, lagu le ladigube, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigube, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura su ama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago le buidu bay hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bay lun grigia ligia, luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le aburu hoube ti dalerenu bungi lung.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha di mure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichu gube gurasu, luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabin baila meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ayu bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uweirigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
2: Legia nichugu lupai uweirigu ni bumu hakana wanasha legu. Naremu bai ginye luagu uweirigu.
0: Tariha negia lereru bungiu.
2: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
2: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye ebore uye.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bongyo.
2: Lepi pa apa lakudu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha nigu, ani emeni kibadu waba.
0: Bongyo, le ichu kumbali emeni gini wong, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ru luago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hamaa bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, luna nagu banya la hama bany huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le ladigu bay Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
2: Ha magabu ni haji ye bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa irun nadigini. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iran nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kateihon waduhanyo, luegen Jesu Kristu nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhon na hanihon iduga nyo gudemet yung ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lung hadig ni katay le, ani richati niya, lugundu duwe hamuti niya hong le timati mati. Lugundu itara kay hafani iraguni afinyat niya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maba yung huriyu, lung tigin ti hita iraguni afinyat niya ha maba yung huriyu, afinyat niya ha huriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna li katay le, derega na ime sensu le hong, aba menidi lung esupanyo, bisida na ume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lungligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le tachildin humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mengharu busaragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti ya lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ya tigrigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabuga linye ginye haun ni duhenyu lwege wabuleme. Mabuga linye gayu hun, naganon yati daluba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabuleme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay la dugunu luntima derigdagu huma lida hafinya. Según Uganu Lago Tia Salvador ni le Napurichi abay, lo marufu da ni Lago Jesucristo. Aramu da guati meja alarancia bung yu Lago Ti wa Salvador lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meja profeta gu Lago. Gamalumu gueto, lau luguma din bung yu levima abay lun sun da, subudig da wali Lago wa Salvador gile hon sun grigia, lugayara laha finye lu Lago, gagamba di hageme lu bung yu. Uwerigu ni lu bung yu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uwerigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aban.
0: Au Paulu, wala dina bung yu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhenyo garda to hun uwar luma wabiri, sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichu baisifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumu hon, lun uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya au lani gu Pablo au, hibri alinyaga, au lani gu Apollos au, hibri alinyaga, au lani gu Cephas au, hibri alinyaga, au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidangi, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya loi lagida nun lida nge la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, laria hane tida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe ni juu hawa chuko nye au, nagini kwe gafrenge gafrenge di lumi katana.
0: Kati un hula le chuba au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga ame au. Lugundu lida lichu lau bungyu, migirun lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitile wapuriti abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawu. Ahi wagia wapuriti anlagu Kristu, le adara wagubu ilau guruwa, le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwaru banyabungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lereno bungyu.
5: Le businya tila nangu lungu, wadugu wala lungu walogu lela tigu bi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linario bungyu, adiga numuti mayusnoga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha na purichi a luago amukate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dei. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichi a nilereru bungi hun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimureha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme luma gie lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyahagiri, ni ile makambu wanyahagiri, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilaranse ha boi bungyu, onhanise ha bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudani bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate lelida bai bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai, lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won, mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyu, kaa gayara wa ilarufu da halu bungyu.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri vidutinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wa dagimanu. Lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina. Mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi. Sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lun. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagulame Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida harua iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinye tinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara ambaila hafinyero luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Niro hinsi ya tinu. Legunfuli wa iluma bungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni lu hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma derege humi wugiri ligia lu mafia lao hasagaruni lida nge hidamuri lu lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dami lelagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbay ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gidahu me lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kai hubai magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumba ilani na vesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luwayuri sefuruni lau uwara ni luma inaruni le itara baikei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bei keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Lena busa iruba inariya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu me lubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera geduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gudubanya lagini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le, ain inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le, kamegi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi, naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegin Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa ni ha agabara hatinya hamarigu ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiverutinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniye waguwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu baibungi ubiangu baikate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudubadi wa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugu bu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugu bu Kristu luna digi ni libiri metugu buaba horu ma digi nubai. Odibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga. Ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habun nun. Inaru ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sungwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Omaginye uguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hichagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigo ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lu magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nu wugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai bariwa ti kei sandu luegi taubatna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu bariwa tu kei sandu luegi taubatna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gwe to sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari o wuri to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari. O kage babuse rubai buguya wugiri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari. Lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye. Dan le lagu arubai bungi lung lung lani gulang. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lung aba gerigia le resibi lalbei saini. Tuagu loustanu lung tele rederun itara. Ahinya aguwara lung aba le meresibi nun lagle saini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubalin saini tuagu loustanu lumo meresibi nun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungi lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungi bun madihe riba lagu lira, ahen irig linyati gayara lubai, bafri do lida ge idamu niba adiga bai. Lemeha idamu nibai lun labure meja ubogu, dan le lagu rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye, lemeha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu, dan le lagu rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigye ha mamari ginya banya. Uwati niyaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wa bureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun rgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti heseribidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyutan tungu wa lubungyo, dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseribidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun, mamari idun huma. Nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri lebuiti. Eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila lun tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ain owe tumari gayala ti tamari dun luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti maboi hamuga lun mamari dun ya tan. Ligia narita gun boi ani afine ti luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luagu inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihin la subudirun, ibidinye gili reglinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egini le adagara wagduti honguariwa, inaru ni lagu ni kata hama guariuwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu sielu hama yebe o ubuo gu yebe ke anyahin lubai saragu bungi gu hama saragu abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masu tinya subdiruti inaruni.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guariwa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cargo Egini, Bañura, Eiga, Lida, Aba Flasu, Le Honti Guariwa, Larija Buaba y Duje, Le Debilite, La Fina, Lago Buricate, Le, Ney. La Nigba Gurasu Wago, Longinia, Legini, Lidange, Egini, Le, Le Adagara Guduti, Hong Guariwa. Iterati, La Diga Bisubude, Feri de Guda Muti Biduje, Le Debili Be Lida, La Fina, Legine, Wegine, Be Longe Cristo. Dan Lueti Hafigon Ha Contura Hibir Itara, Añaveri Heino Lanigi, Todo debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabire gida ni duhe lidon figo, la diga kate le negibay, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funage gayara tina diga ni le nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostol? Ma funage erika nali wabure me Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di kaisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni kaisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wa mari idun tu maaba wuri tu afinye tu lao Kristu. Lungi ya wanugunu wama gwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi ya suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi ya abu nagubai bai bai lumaigi bain la atidangi. Kagi ya unigiru bai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
3: Michi ka huma abusari logu li yumu kulu baga sukanle mwadu maridu ina lefere honu wa lila nadi.
1: Mama laria guinye bungi ulira hawaguri gubagasu. Laria guinye ginye keisi haba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa maali sun lewe megi rubai lwei leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisaan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lana na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati na fairu ahabay, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungubay. Lunaganyi niru sarago grigi ya lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi niru ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyati na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kei labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha mana ha

0: Ugwa banyafinye, apa na dhigin kei hakiya, luka jara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada havujeri, girigya luka jara la nesefurun fiyu hadagi, la ufurumiye gwarigu igabri. Ani na dhigini sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Aibagwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba lubujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatinya lung madigu hama ni kata lega yaraba lasi nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lung haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lung wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, Brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma humoisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungi uhon sialugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungiu.
2: Aba hayon igrige eiga luma ata. Lari die aba hagoe se nun adagwa marichara goni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungi u lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba beyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hoe gun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungi u kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lidan lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu direg dagwa la leibu gun luma bungyu, gouni gila aburi hadigl nyen. Masufri rungi dun ni aba ocha baguni le hasinya run grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu? Danle weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu? Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago danla le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubay, gayara ti nadig nile nabuseron, gama lomo mama sunkate lubujula lanagin. Gayara ti nadig nile nabuseron, gama lomo mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hong amu. Hohuma linage sun uwi le alugura hobay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa, maiga humei. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun, luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gie wago hatino reha nuogo luige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigun furume gwari wikatei, adiga humai sungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungiu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sungu katei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa da la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu da ni le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kay bungyo la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidna ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungi yu liyumu lugu ginye wugiri legi. La diga lau lira li chugunya minebe se lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna ti ginye lun ma doura gu tan wuri lau ti chigu dan le ta furi idun. E tengire bungi yu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le la dimure ha bungi yu tiyumu lugu ginye la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga Lasarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyo ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bungyo. Ahon ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladegun bali bungyo wugiri, Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigai wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira lida wabagari keisi afinya tunya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Kaisi inari nila luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari nila luagu wuri la ichugubalini wugiri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate, arufu dhati won luagu nibusi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liliglisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inariya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. hafuga lun tinye la farin gohida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri farin go le dan le honda ragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati heigi lau aba I gabri le ichugubay inebese lun. Luguntu dan le la children oura lun heigin maigin tunnege lida aba lubaragin lira kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasnya bay hanugun gibeti aba hereden lau halama anyahin hidage aba hatun saragu dari lu habacharu adun mabatun funagin lu khaygin lumalun hatun nye lau igabri le baruha mutinya tilan na lelegle sibung yu kay nikata ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu kabage narinya gahun luagu lira lunti sa nagundarun hau uwa sinyati. Lumage guana regu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabudeme abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge lupui luagu kufule si. Adika memi humo ikati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye larigin heigin nu fein abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
4: Kopu le tau divein to lisei ni iseri le dara de bungi huma le shoro ruo bai lau nita sagu me hatu ni adu humi lu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti darime le lagiri budun wabule me ubobagun sagu me heigin fein gurahu guye me divein to harita guagle luagun Jesusu harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabude me, Hawlumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wa bureme, mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dan le honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu la dimuriha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abudeme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua alibai wong. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubai wong, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimuriha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimuriha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuriha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sando adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, apa aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sunwa gia resibi wa muti apa meme sifiri ligia. Mama ligini apa umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige rugula sun ugubu, ida linya hamuga gia wirimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la weirigu. Lunanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstolo gufunagie sungubai, profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinha sungubai, odi sunha guia adagua tia milagro, gabafu tinha funagie sungubai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri hatinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagie sungubai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai te lun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gimne lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya li da kate lan na bungi. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. ahana gubairga ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu lumag nyeti bongyu o arufudu hanila. Ruwame halagu afarut nyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwebe niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubage la subudirunu kala wania gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahen uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha, lun tilamuri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayara ti wafuria idun lida dimure i terencha, gama lumon lun tiginye wafuria idun lida dimure le gufura andawati, gayara ti veremuka lida dimure i terencha, gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwei irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate le vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya hane tida le liburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasu le lida amu luwia dimure. Numa hayumu nukugi eterenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumu luginye gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambe lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebese ilu bungiu. Aniga legime me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha luba iti le lumba ihadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri iterencha, o lafuna aguagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanseru tila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri iterencha, bianrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihi la aban lung lafuna aguagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure iterencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye grigia. biyarig o uruwa hama gerigia adimureha. Hahibiri lung harihi ahin lumagiyati lubay bungyule aniye wagubay lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu gerigia lenyung umuti lung lichuguni lung geririgo lung tilamani chun le adimureha bay lung lichugu dang lung ladimureha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bay ladimureha bungyu Gayara bay hadimureha aba lung hafurinda iru sungu bay raguhu guya me gurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimureha bungyu lung tihagda agu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bongyu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafula lun ladimureha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busentina lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le uago ben apurici ahun, ahin ginye lao lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikatei, Arufu daha nali le frende nali bay luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadage viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausung itana ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lung na nagyong keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubay gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bay. Bungyu le numa bay lau lareini. Ligia nadagime bay nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha oge gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le we menigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bay. Gamalumon le inaro niti bay, sarati Kristu lidage oweni, lige furumieti bay asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itara kei hoe gu sungu bay, la diga lidage la adan hayabi, itara luba ginye ka bagaliya, hama sungu bay laligen me oweni, la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani, furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen dame le la giribudun Kristu bowagun, ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu, luma ere le ubo wagubay. Aba me le deregeru ni arue hani lubungi ugusile. La diga la ruha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugi on lubafu Kristu. Dan le tariengu le re lubungi luagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, rei de halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le lirau bungiu, labugen lubafu bungiu. Le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubay. Ain uwa lubay agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habay hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yirafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhen. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ay hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
2: Feri digida hamuti, hagubwe, umada go lubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyele lun hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gya. Aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luwuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubayrigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunu wa aba ugubu le idamba wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da yagata sielu. Ayin ibiha wabali wagubu lani na ubowu, ibiha beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefrize tibuduri, aba meha buduri ebima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Larignye, aba me ibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubi lau mua. ubowaguna meha libiema ubugiri le wabuneme Jesu Kristu sialuna sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan lea digubu ilau mua sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sialuna bay wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu le naninya gubaini duhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe mama sun lanigu Kristu lun howe gubala hasan sira waguba sungube lida mulusu oura lida aba lefegechun luma lamurdun agu dame le lagan buni wa tumala lifidu tin viruba fidu aba me hasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digiya nyala aba me hasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyala du lasan sira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyala du wagubu le gomida dibay La sansi raguba lidon le moweda dibai. Dame le sansi guali wagubu le goweda dibai lidon le moweda dibai. Aba meti lagunflerun le buruan yubeti dalerenu bongiu.
2: Ulula aganye vili lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba aganye vili. Agaige vili ragu.
0: Figo limi ragu le bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago. Laganye ragu duni wa lida sumburi kate le. Lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinya nu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da. Gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai. Wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabude me Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme bañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sago dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le lagañe irubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesun nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina arihan busent na nerederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Hocha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumiye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. buset na lubaiti luginye hicha agung hungwa hon, luma hon sunha ideha banya, na dagimen hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya guraso nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digedagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wa laa wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge denchu lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri ha wanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburu ha bai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago na digbe la kata ile harita watun sa luago itara ninya la ke lirahun yubo ha ariya gubanya abakate ani magun flirutin lau herer gefenti bungi luago maria guwama abakate fun lau biasamina aha luma ua la diga Jesu Cristo le lirau bungi le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua la niña gubay sunwa da la digni le la niña gubay lida Cristo la gonflira sun le frama se lubay bungi hon lanigo lige le bubay wariñago itara la da la le walabahani lueirigo bungi lida liri Jesu Cristo bungi ya digubay lun direg da guwama lida wafinya lagu Jesu Cristo lige anua dirubaliba lun beseri bidun lun sungwa luago rula li lumakun wawago rula isifirisando tida wanigi Kesi a choro ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ainti midi gid na lubai Corinto arihon keye benarita guni la digaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. La diga dereg da guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa videragunun L'ultima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasan agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilurun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudun nina, La diga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago grigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, La diga wawai ginye la subu diragdei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudani uganu luagu ti Kristu. La diga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jeti ya haa asanzira gubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apulichi atiwa lau inaru ni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile Genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. Odigasu warufu du gara da hama gine tu amu girege hun o gasu wa muri a garda to arufu du bani lubuidu wa gabri humage hon amu grigi e kai hadga hibiri wa lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridun hagana gua aba garda to brunwanyu tu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha kristu guanargu aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungu leiuma bai sifiri mama lau tinta anitida hanegi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungu lidange wabure me Jesu Kristu mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga lumage bungu liabi lememe ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu Mama va darado le buruware guti, luma ginyeti sifiri darado ligia. Lugundu afarhati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lupai sarago uwerigu niliabi lurdu le asia dihabai lun oweni. Weriti maati luwerigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weri lupai luwerigu meha lurdu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weriti maati luwerigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Nikata luwerigu lurdu ligibu ge uwerigu ni le kwetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu dan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun dan. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adoragu lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu dan le. Dan le halihan, tidange binadu daradu, migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguya. Chilulumon dan le halihan un liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, luagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lere nguga, madaruti bena wawai. Anihenda, weiri lau wa diheri, gama lumo, mahu churun tiwa. Eiba hawa tiwa gamalumu migino lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa gamalumu magini chagun hamutiwa. Lenye lumutiwa udi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunga dan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunga wahala bagari da jarafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wadigimari wada,

0: un rulo multibungio che i caffi conti wawago lugayera bella veresi biruni lirita bungio lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagie keisi idehatinya lida luadig maribungio, ayumro guati wahun, lun meresi birun humani la reini itaraguareg, la rinha ribungio tina lereru.
2: Chiluti talo na rufu di na reini mung, aba nonuni. Chiluti lue yuru esefruni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun la rufu di la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti valebuna la chugera gun niaba, mere de lamu gawadi gimari, uriba. Busen rigutiva, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyu wagia. La luweni wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha ma diva, dagha mawa, incha hoati grigia lung heiba haniva. Hereti wawadi gimari, lung bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiva marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti hisi habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hon, kei la yumura gun aba ugutili hon lirahni. Lun hisi habu huma won, kei si hisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola, richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola, larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayu wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Nakana ubo hagana gua, eibu gaume hagana gua. Aubo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubayi tiagana gua ginye hama afinyo banya.
2: Dise huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba me neresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguja benera mnyu, linya larinya gumo abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi yetinyanu. Aniha aburi furama seile ladigi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebese ile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachilinu Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegu wa wawo. geyegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Seremei bungyo, leichugwa igurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugwa igurasu won lau la chileno titu. Ani mama rigu lau la chileno, lagu ginye igurasu le, leresi birubei hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo bariti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gweto lidan ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi ganyig dalumutun ani hanufu dagwag dalan larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidiha nau ani aba habaitunile gadunubai lautisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digubani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bungi. Weriti habuse erun hichugun darilun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idebesei. adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gweto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti, itige na segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu malon gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufudini lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, le seribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya lan huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lung hichugun, lugundu hinsin habuti bungyu lule ichugubay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lung nyen la le habuse rubay huma sun wadan lung habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lung hitehan lida sun katay buiti. Tanin han relerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kuteme tina, aray leti lu sun wadan.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara bayla hedeweha sarago hun gudemetin, keisi gubayirigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubay hun, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bay hichugun, lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibay hetengiru ni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemegiru bay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugubaginye uweiriguni lubungyu luago idarabaguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfulin lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinya tina luago munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tina diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bay le nadugu bay lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bay la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. gamalumu la chilirba beyo lun heresi biruni le hadinabe lago buriba ni le hadigubay nariña kunya ya hon uala niaba arita goti lago la digala lili la nao nadimuri habe hun itara ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tao lunginye gayara la napanta ha murusun dan le nadimuri ha buitin wogwa Madimuri hati na kei ligabri la dimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate le lanna ubo le na panta ha baginye. Kei lanari me bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginya nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladega bagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lausun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nuwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yu dhibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luweginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu, luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufuri hadina lidiliga, luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mehesu Kristu, Le umbe ilun tila li chuguni wa ueri guni ilun sunda. Subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubay. Dan meha le uburu gunubay damasuku. Aba li chugun gumati mati le eseri bidubay lun uruwe aretasi. Ouni giru tinya lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira. Gamalumu aba naraira wa gudun lida aba faninye. Lida gi aba lufune deren lubari erun uburu gu. Itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bungu rugunye asubudi rei. Nyen sielu le meme girbi para isu. Arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai asubudi ngrigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. na dimu rehani gulago luenri mabafu na numa wagua. Lausun aha na la hamuga busen na dimu reha buido nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigatina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gubai. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lungu gajara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia, lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Ani kuiti witi lira lomba watu ni son asufri runi. Witi mati lari ni nubafu huwago, da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lung la rufu ni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinya nu, warinya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initugu ni huagu. Nidiheri tina lue na dariru nu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuragu ni, anabaha ni luma, chagagu. Lau hafa agun lun, hawanserun lau huna budaguduni nya hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luagu. Luagu meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disen na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigi rubanya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan lagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun lagu adimure hala Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila la lagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungiu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili kama lumu lagu lubafu bungiu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni lagu buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegu huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidi won lida bayi wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bayi lan le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungiu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Capitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua di nubugirinya Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungiu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibu nge bungyu. Busenti na funage nerede nubuidu hagibu nge grigia. Lung hamuga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubali nuhu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuligidi na luma hafinye huriyu. Subudi huma li dalinya la meha la narime nei bahania tilana liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli rukuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega dereg datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungiyu lubarange nagura hon lune seribidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lira unu. Lun na purijiani ugano lan na salbaruni hong ha mama bay huriyo. Ani maleg dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem ligiyati nasubudiruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago le lamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lan na lapuriji uganu lagu tia salva ni hong hama banya huriyu nu. Itara kaibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ni uganu meme ligia hong huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagi meimbei lidange Federu, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Federu luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bay Federu uburugu Antioquia aba nadenha lun ligibu agun lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Federu adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lina kate ligia. Dan le narihin boy, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba narihago lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bany huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosuru niya ha mama bany huriyo, lunga bagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uwa bailani aba arichara guti, Lago la dega ni le lu bai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lago Jesu Kristu, lu gayana bai la wa richaragun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wa dega ni le lu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti lu agurugu la dega ni le lu bai bai lurudu. Itara linya lu bai ti, ahi walu hanya lu bai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gayara la laricha gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagineti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwati ni aba lu gajara la lagululu duni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluru dun lumu ises, lun lafuna wago dun ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubai bungi luma abramu, sinyati lagululu duniwa, lau aba luru du le, nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluru dun moisesi le farama se lubai bungi yu, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati yun le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigia, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun fliru ni le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biru ni ha afinye bayi lagu Jesu Christu farama se le lichugu bayi bungi. Lubara ginye bayi liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi in Christu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lanigu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyu liru le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei huriyu labu gen liluru dun moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu, hanufu da tina luay meseri bidun la wadag manule na digi bay hagana gwalun ni kata. Ni duhanyo, ayumura wat na hun lung itara huma kay aw, ladiga aw, itara adina kay huguya. Mama luago adiga huma somu wuriba ni nun, kay hasubu diruni ladiga meha aba sandile nuago bay gayara lubay neredero huma furumieti dan lung na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lung ugunda ni le meha hasandi rubay nuago, gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lung hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Leha buse rubay lung hadisa da gudunu wawai. Lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibiti yeti nung kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nung. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Lari hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lung lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lung abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai, lige agarubay lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wako aba la ugunda ni buge ele bidi bo yagari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wa bu ngao siguta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itara hinya kai Isaku. Huguya irahu ni ha furama se lubanya bungiyo. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarugu agura honi. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Cristo lun libre badiwa la, dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi eguarga uguri. Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biruni sei ni luagu ugubu, lumu meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insi nye habuni. buiti meha haibugu ka igira gudubalin lagan buniwa inar ni hun. Mama bungyu leagu erubay hun adigubalin lira. Mabule ida humayin luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubon lao. Hemenigitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lao amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ay hamuga purichatina.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sigiruni ugundani burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinya la gringe mila di bun kaisi bisinya gua bun.
1: Goni gi huma, ahu agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagara de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba, Michu huma gunfli lun la yumaha ugrig. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Lige lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu gurua. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
3: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti lafari hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le lachuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletara le aubay naburika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lunrugu herederun bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigin hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyin la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseini rigitinya lun huguya la iresi birey seini.

0: ni luago hugubu lugajara la hapanta ha luago hafosuru nun lun hibigi ni seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napanta ha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri haweiri, luago longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luago lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali seini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigun ni lubungyu luago luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu bali we menigu lago Kristu furumie. Lun ti wichugun uweirigun ni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwago bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginyi ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida avuriba ni luma figo, le ida baihaganaba, la diga falaha muti meja lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifi le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei baihada giha magamba dibanya lubungyu, itara linya meja ginye wabagari don sungwa giya luagwabada, afalarei lagubri waritagu, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wa wagon. Heisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausu meha hilanyu gidiwa la ladiga wa figon. Salbatun lubai ti lagula reini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha gduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufud ni luweni visye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dinga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma frama seile labugine baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahin tigweto kei lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebei lui bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lwagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri. Itarakei aba arigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba arigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichu gubafu hongu grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furum ni lidon fulasu buri le una butima bay ubo wagu. Le arari rubai li gieme meginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani li gieme me ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano bui tilan asal baroni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumye gwargo iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengube hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi atini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurende iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajehani. Hinsia gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lun kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga, itara linya lubaiti abagari da huma kesi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wa gubai.
3: Adakutu oba bukuye le arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma humagwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisinya ta lumari ugiri lunu kei luwenri wisinya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lumbungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubailubai uguri lugu chituma lugu chundu la maye tutuma luma. Aba mihaye biru itara ma kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu daguate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabureme hadige, mama hon girigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabureme segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti niduhanyu here huma lida nyuaba luma wabureme lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bobungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nung mafi. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bobungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaruni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun na subudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulichani uganu le uwevinye bai na dauru wa gweto. Afuri da huma lun na pulichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laniyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hun waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiyan bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi ragwaditi itarala.
1: Ligara da Paulo hon Filipuna Capítulo Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo waburu hanyo gara da tohun huguya iduha nyuha Filipu banya luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Cristo saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te sunwa dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsu nrugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo lau harihin luago na doirinya la lueginye na purichi ani uganu luago Kristu dragikanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. lautima afini luago Cristo. Inarni luago nyahin la dimuri hatini luago Cristo la diga hagimuga. Busen hagia hanig ninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichihan luago Cristo la lubuidu aritaguni. Gerigi hagia luago nisin habuni hapulichiha. Lugundu subudi hamani luago ruladna la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Cristo hadimureha. Ani gunda atina luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuru nibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidara gunina lani Jesu Cristo sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga no luago. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Cristo nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Cristo abagari dunibai nu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luago ulufulese nabureme Cristo lau nasigiru abagari da. Ibidi nye li nu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyang bay obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Cristo. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida le aba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Cristo nuago. Houcha huma lun uwara gwala li gabri habagari dun luma la rufudaha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Cristo keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Cristo gayara ti mama rigilun hafinyeru luago. Gayara ti ginye hasufirinu luwe huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luago ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujo liluwei Cristo bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Cristo Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba ladegun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. Aba luna buda guagu dun ti ma lungwa. Ani ladega lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungube. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luago Jesu Cristo la wabure mebay. Lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dinala. Agamba tima humana gueto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebese dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun adiga nikei labu seiruni. Adiga humaisun kate magile luhanga ani masike nihanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara habi la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suserdenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon kei hasubu dirun. Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagie le gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa Israelina. Hada gnyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegibainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubali Jesusu lida age owe ni nuogu. luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chilugat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digubay, nabule duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Lun na childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyan ruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bongyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lau aguiro. Luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusikari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu ni sun kate labugye lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel way tiniduga nyo hisinya tinyanu, ha uagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma direg dago luma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegye Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya la diga, Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata. Anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi luni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun. Leweri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo. Samina huma lago sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon. Samina huma lago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falako mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu megenya dina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge debe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi naali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. lau lehona abainu luma epafroditu igiraguati numa lehona abainu itaralinya kei like me kupali le aguda hoti lun bungi. Abai deve sei le resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun lehemege rubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ilu waguchi bungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduke luwegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguye iduka nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinyar lago Kristu Jesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lago le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le lago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon lago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabu ibuiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larueha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihua bai, lida ge Kristu ladegai arueha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lun ginye Kristu ladegua. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichegut na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudini bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan na salveruni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hubai lida sungu bou, leginye na apurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. nyumbu yadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristo luago wadagi manole licho baibungyo non luago hufulese luna pulicha nilereno ubungyo hon kei lubudubu ugano ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda gama lumo gueto subudi gda lali hon lanigo hon labusera bungyo la subudi da gdini luweiri irisine lelida baikate aramu da guati le hagana gwa necha negu Kristu kate aramu da guati ligia ani anihi hida ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gu nile lumbai hibihini sielu luago Kristu wa pulichiha eberi diheina Arufu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei girigia richagu atin ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridun bai. Afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ga hasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le idabe aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma anideregi daguhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago. Derega dago lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guago da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga bun linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidambe. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo. Aba la negu niya kei adai ruti niya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiri ti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo, lun hagunfli ru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinyawa gubai.
4: Magura bai le, meiga bai lir, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani lehani grigi. Inairo ni loo gayera la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma una buguni lun la gunfuli runi wa lao. Ani dereti lira won, lao sun lira, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo il hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo
0: 3. Ahinti saradun lubai luma Cristo. Alu a humai buricata ele lana cielo, lenye lubai Cristo nyun luegi lanvere bungio. Samina huma luago buricata ele lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungio. Cristo hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lao lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lao licho au. Heremu ka luago luweirigu bungiu, lao etengiruni lun tida hanigi lao salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu, Etengirene bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hisi bailun bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungiu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lungua puricha

0: Weto te ni duhenyo, li bugiri lagiri budun wabune mehesu karisto, lun wondara gun luma, amuria ti wahuma luma sansiru humani li gabri haritago, itara umerengu, ma lo chun hugia me luago ni aba uganu. O dimure iburi le uago ti larinya wagua luago luma gieti la bungiu, ni tuago garda to uago bun harinya ga luago wama gieti la. To harinya gubo luago chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita go humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gamalumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, ka imaha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa lun heye du niwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sunka maha bany hafinya yu lagu inarini. Hinsi nye rigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wa mani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbanon lao uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagon huguja me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bay linsin abuwon lao lareini. Rule gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da lume luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa lumu bungyu lumu hinsi habu huma keiligia. Luma lunga gura suhuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luay furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wa ma, ruwa muti meha gumadi lehun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubay heteniro lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Cristo, lun hawadi din marido, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Ni duhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madigunti gasu lau le waniangu buiti da garda to, aria humai kate ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabude me meme Jesu Cristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabude me, lun sun ada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletera. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun gara dato, binilo wabude me Jesu Cristo sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati arievo. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Cristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Cristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lung tegago dunga yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagie lewe yu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lung launigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lung launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Cristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Cristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Cristo. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagin ya hun nidukanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigo huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Cristo. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo ibungyu hayum lugnye hidukanyo luegien Jesu Cristo. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidubay. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabure me Jesu Cristo. Gunfuliti bungi le aguaru bay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Cristo. Binilo wabureme Jesu Cristo.
3: Frumetu ligara da Paulo lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Na buru hanyo gara da to bun, Timoteo, nirag le tima tima ti lida wafinye luago Jesu Kristu. Resibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gu bun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburu gu Efesu, lumbarinha gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu cha diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumuti nye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyati nye hagia lumhisi nye gwa hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene in malati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichugu baibungu lung Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hong ha adigimbali le buidubai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberese banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hong sung ha gafara hadibanya, hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana uriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiruni labiniruni na bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lida bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lumbungyu lugayara bai la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti ya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lung banya hafinyano luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lung bungyu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinya ligia larihiniwa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lung bagendagu ni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugien profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungua lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawaga dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufu daha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun bugri en lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na luha daira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahga tina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumi, lari gien ladigon Eva. Mama gine Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inarini lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha heseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya lirahunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyungarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. richak wagdalay sifiri ariha hamai angali apurichi howati luagu hon nechani afinye waluagu lida sun ubo resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri luagu lidon lame lagumu honda anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate le kongwa duha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinye bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegye nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nyutubai aba uhuri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen iru mutahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kai buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu luboi tauseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei adimure hakatei lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure hauriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hamaa libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaya iruni wa buidu, hati magafisi utebali ngapuriji ya ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungiu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watigu maridu, lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaya iruwa.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti leha digwe grigia arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la diga rigu haduka nyu hama lwe gen Kristu. Lubare gen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyu ginye hisinya gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habai me. Ahin arufu da haba grigia kate marichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene ha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inari ni lagu aba la omebu irisi ni agunfuli runi luma bungiu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. siya bai gini wa nigin ni kata ya gini. Ahin gai gini wa bai gadaida gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha wa guni aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri arita gunile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meha le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyo le ichugubay ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe lagu le inari nibay ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubay bay bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lana li subudin ubo. Nisi gene le lana kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nira le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge waguchi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lung bapulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adayrubay luay ginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga la diga ita la linya la la ranseru ni lubaregin la diga ni ubo lun la rufudu ni la reini luma linsi habu won lida gin Jesu Christu. Gweto, la rufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Christu le wasalbara gule lun la gini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumta diti lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu luna purijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kai si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaregen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairunina. Dari lamu gei lugude mehabu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habay hongu girinya ha afinye wati hawagu. Haga yara ati harufu da hani hong amu. Awanda bay lubay tisufuri kay aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loy le lanna asudara hani. Lugundu gaso leredenu sun suina gubay labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben lagayenu ahen mahurarun segun liluridun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladega wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwa gudabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serewe lu imeniu. Luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye, anihen ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihen lunti luweiri agei ayusuruni, anihen lunti furumie gwaragu jusu. Gama lumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abayweru lani na uweiriguni, le derege guati lung gua lung bungio, huli gie lung, aransenyo lung furumi e guari guadagi manubuiti. Anura haba lubuiti lue luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha agua rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansi runi bungyu ligabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inari nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania guñabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni. Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, areida nali erufu da ani lelal na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lan na richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lan na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guali luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuegin egua ligibu nye lurudu ua teniaba idera gutina igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira idera go lumuti na wabuleme aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu, igira numuti Turofimu lausandi Miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungyu aba gnilani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubi bihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabude me Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni bulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariye han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyu la sunwa dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lawu giri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo. La ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya. Hada anti maharasa kuriyu ha. Arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyaga timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
4: Girigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, Lige lubay ti badenha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigie, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigie ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Titu, lunti barufudu nile uwara guabi, alinye gaba hon alidi gatinya luago lunti la derega dagula houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagulida hafinye luago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. lun lari hini wa lida ligabri habagari du lagu buidu lan arufu da ni le lagu ti bungyu le wasal baragile lugundu arufu da lali bungyu lare ni won le ida gnye be gajara la hasal banu sun grigia arufu da hina won lun wigiru ni wuribani luma igabri lan na bo lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugu ni wongu ani lau gudeme habu sume wagura bahela la gunfle nu be menigi lagiri budun wabungyu te wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwairigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kaimi kata.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha degun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibuni wa figo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau la richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bain lagu bungyu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniguinti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyo legie Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. lugundu darangi laharu hanigi ha afinye wa inlagu Kristu bidangi. Lausun garichana lida Kristu lunanie guni le lumbo ibadig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo le weyali bay le ginye dawanyu bay luwege na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badig abaflese inu lun onesimu. Le itara haliba y Casey Nirogli.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Abur hatiliganyu bungi hawagon lao iriche. Gubu meti wafaye halwagu wafigon. Ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure megwana rugu Yesu Kristu atimure haboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala aliginye bungiyo uganu ligine won lao burisaini luma saragu milaguru luma lao sifiri sandu le lichu gubin won lao amu nyegwana luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi le meme wagubwi wadimure ha labu hakumati ha angali lubare gelira lari hinti dan lerero
1: kata yenu sawu gelu basan nirbala ha wagu kata yenu sangri gelu beber sebala ha adu lo mumuti ya kanda bu bahawai ahli gamalumu dagu da bumuti lawu wairi bune lumai na besi rubu mumuti ya lawu jesun kata
0: dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebesei logo owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu bwingi wongu, aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigo. Ligia lun tiluboye buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu na papuwagu hundi ibirigu. Nere mpapuwagu kweli hundina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitupalwagu buingi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
0: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyangye, wugri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira, gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche gwale mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti que ni egual bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti coni wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apurichu alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagochago gamalumo Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
1: Ligie na afinye luboi, dila niganyi, luago mebelu konyala, lidon fulasule emera guagali.
0: Lausun gumula ni buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedung veju.
1: Aba lemera kukungi ulida gesun lo di mari luago lisetu wei.
0: Arian wagoi ya ligia tida lereru itar.
1: Mebelu kwenye nidung fulashu le emera guagari.
0: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua alam fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligela ranse rube buingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isi grige lidon Emerago. Lugundu, adimure hati buingiu, lida gien le meha larinha gube Davidi, saragu dan larigien, tida lereru buingiu.
1: Buingi, ani hagamba le larinha gube buingiu, metera da da homo muhanigilu.
0: Ladega, lung hamuga rulu muti hosu e fulasu lanina, emerago ni hong Israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linha lubaiti, anihi ingua aba emerago ni le gumuti hong lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragwa luma buingiu, emeragwa ti luwe iluadigumari, itar kai le emeragwa meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luboyiti wafagun luwe ebeluru lidun emeragwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinyeru bali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangwa ti tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafadi ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu, le wafadi ewon logo wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana larue habuingi ule insi habube ewon. Lugudeme hebula ewon idarego walawame lau laraini lida wemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye Ladaga ragudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaru wairiguti le lung kai buga larinya guni lung.
1: Nirao kugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
1: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lung lugunda buingiu. Lau sun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lung la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yoni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufri yonu, nyubu iti lung lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadiri inyo tumati, itara kai Melkisedek. Gibeti, lung ti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilariya wagun furangu. Lugundu, siya langu furande humani. Sigali sarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, Uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani le meri ngubai le buguru Kristu. Marita kwa wama, luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusere gdunia buingiyo grigi ani ligiya ba wadiga ahi busiye buingiyo grigi ya ha resibi hamali belarugo ga abaye weyasu ha haucha hamali belubafu buingiyo ha resibi hamali be sifiri sandu gefenti ya logo ugunda nile hasandiru be lau hali hanu lelero buingiyo luma lubafu ubole lumba iliabi ahanya abruha hene guboya hasakriha ladiga kaisi kubairi ghamuga hatara kunyinya la Kristo logo guruwa hadigu nyaginya lu ehere ha grigi ya lao ladiga muale achuru bali huya le au yubailwagu ruligia aba alubani buiti honha ne degi me bali resibiti wabini runi lumage buingi gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata labri haba labu linyara gubuingi aba melagudu Lausun wadimra haitara, niduhe yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai muale ichugbe nadu buit. Ani hibi hubei, sun abiniru nile nyubi bei wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubei le adiga humali bei. Loma isi habuni le arufa da humali bei, lu lau hidra gunia hiduhe yunu, logo afinya ni, kata ele ahungwa lubei adiga. Busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya nile dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busienra gutu wa lu haye hani, hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo. Awada hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lu, avraan logo labini rubay la, Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, abra amu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige luboiti, La choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga, sinya la leyen ha buingi. Ani lao kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasalbaru, Gayara ti harig dungurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won. Agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu ati jagurung meme tuwe belu tida li tempulu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto A fadri hawawago ligibu ge buingiu, kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lu fadri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwe gu, aba lafri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumieti kate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia. Aba fadri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu guanarugu le meha wagucha. Rulu muti lidisi farinti lu lidagen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hamagien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidin sifareti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Anisiente, lasige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini ya bai sugu laule abini rubu jawada fadri uha resu ruba le ka lidi si farenti wugurin go editin ahe ti logo melke sedeku tadimur halere rubu ingi logo kai logo aban le mi wangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri uha ladiga wagun ha agubur ha bali ka lidi si farenti gwento logo faje hamani ginye lu melke sedeku lida aurale la faje rubari abraham lu Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamaguro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumboy Melkisedek lubaru hada ange fatri guha ladiga wagun lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises lunghamuga buidula awadiga marikai fatri gu bemegeru wali hamuga lachila gun amu fatri mama libe Aaron libe Melkisedek Lugundu dale lasansiru fatri hani Sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu in Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedeku. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala ida gi adiga wagun liabi liabi lu lafadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le lariya gube bungiu logo Jesu Kristu
1: aba fadiri buguya lusunga nga itere emelu ki sedeko
0: kumugu ati luboi ti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debility ani meseri miti Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lewe goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahinti logo Jesusu le laubwe finyu lichuguwa lubara lun. Larin henti da lereru mwingiu.
1: Fiyu bali mwingiu, le abure mwingi, ani masansi rego luboi, laritabu, aba fadil mwuya, lusu mwanda.
0: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumnago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumye logu hafigo ngwanarugu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinyago bai. Logo nihe laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwege lomere lalana laruwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigubon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gumbuingiu lun.
1: Adiga boitia, sunkatei,
3: Isi iya wato na rufu tukumpu lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Yesu Kristu, segala ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wagu bai labuye haluma buingiu, ani bui timati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha bui du lan furumieti daradu le sun sui na gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia ma daradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lao furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Abati larian kutidan lereru.
3: Larian enyari habule mebungiu, lachili gobeye, lunatudu iseri daraga, amalile na huda luma Israele. Mita abai kei daradu le natudu bai hama hagichagu, leveyu le, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daraga. Dijeti ligi upani mehongua,
0: Ni ha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
3: Nichi kubu iniluludu litong hasanyume. Aba menaburuga nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boi lularufu tafoni wanuwaku. Maria mboi buguri lulituhe. Nilulibini subudi boi bungi le abureme. Lugundu hasubu diruba na sungu bui. Lumo vyale jiri timaa jibi bui. Dari lumo le weli timaa bui. Adagi. Ferudu na nukoi. Guriba nile hetiku bui. Marita kutugia liname. Lwaku hafigo. Lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu. Linya le furumiati. Kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La diga liluru no Moisés li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisés. Sienti meha uarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun Masandere gunga nya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile. Lularita kwa gudu ni aluagu hafigo sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapuse rutibu adagaragudu ni iteresi. Ruru kutibu aba ungu gunu. Maguna tibu lau kwe adaka kutini kutawa ribote. Niburi lau adaka kutini lwaku fiko. Aba tindari yagu, niyubi hetina upo wako, lunadugu ni bugunda nukungi yote. Itara kesi furu ini ya la mwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adaka kutini ni hao anima alugu ichukuti yalu. Ni adaka kutini kutawa ribote. Lwaku fiko. Lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, leida angie Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
1: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungiu.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lung lagumu chagu wagudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingiu lung larumada gudini wa ligibu gien lau lungi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lungi rebuingiu. Ani hinyin kweto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. La ula dagara gudun aba nguwe yasu aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani ha darato le nube na gudun ya hama lari jepo imemeyu ligi linya lariyangu wakore. Nechi gubay niluru kutito hanigi. Aba me unaburit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yanga.
1: Marita kutipi adine me logo hafikun, ni logo kuri uribat le hatigubi.
0: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara guduni logo figo lige lubai tinituhinu la ulonwe kristu logo guruwa gayara haliwebelu rulido mflasule santu timaboy kuhige belu to meme lugu bu kristu darati aba iseri ima wong lumu mbuingyo aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi Jesusu wafadini yeboe inyo tumati tida luba buingyo lige lunti lubai Wayara fatun lu buingyo tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luagu haruma gda laru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo larigen lachibunwa lauduna harumat itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingyo le furamase lalibu lunti ginye wafagu viteregu ninye vibirigu Luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logo lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulalubu ila baincha bidini yegrigi, aulalubu ila faire yedini yelabu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Nagusere bidiba yanumutu nye.
0: Fugiabu grigi ele waguti, Laburi haliganyu buingi ule vingwabwe. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwe. Kuteme habutun meha hon ha furisur gubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huwe. Subudi nyu humoy loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
3: Maana hali, aha ngilbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labagari du. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wakai grige ha agiri bidu banya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun luboiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. ani materi wati lugubu lugundu bungiu anugubali. Ani tarien he lereru bungiu, logu lubara ke boi la, meha la nugun enoku, gunda la bungiu lau ya ubuwogu. Ani siente la gunda aru bungiu, wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lu wayarafatu lu bungiu, gasu wafinye lu luagu, ani hila ani lichukubala, afaye iruaha ha alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali bungiu logo la daga rubala aba onwe bungura, lau su marihi gili la gura, aba la dugu ni le lubai bungiu. Aba la daragun aba onwe bunguni, lun la salbaru hau sun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni bungiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu, Dale la guaru bai buingi ulu, lu ligiru ni la gaira, lu lidi, lidong amu flaso, le frama se lu bai lu. Aba la digu ni le lu bai bai buingi u. Aba la fridu, la gaire gien, ibidi uga lu, halion bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia, la usun terecha la nye, la diga la finye. Aba la gana un tida ankiampo, ligia meme ginye, la digu bai isaku, le liru luma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, Frama se meme ligia luma ge buingiu. Aduga lumuti Abrahamu sun lira, la duga agura bahala lebeluru lidon, luguidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga be buingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere luma ge buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lela Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansun gurige ha, meresi birunga hama isun le framase lubai buingi hon. Gama lumo, ari hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siyaluboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale lauche gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirule isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni, lirule aba naguti. Lausun aninya galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku, framase lubai abini runi lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu, da mehale lowe la, binilumutika aba hadange lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri igu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, Lubara gen boi lomi, ariyan gati logo hafri dubala Israeli na hiptugi. Ariyan galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logo iru wahati. Laduga harihin logo buidu meira ula. Manufu detinyan lua iluru dule lichu kubai uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi. Tirau lirau luruwe te hibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingiu lubare gen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru unabuguni luwe gen Kristu le lumbu liyabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi e hibdu. Lugundu logo afaye iruahu le lumbu lichu ni buingiu lun lichiga ilaritagun. La ula finye moisesi logo buingiu Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariangulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, la digi fedu le giri be lue yiru esefuruni. Aba lona ha, aba hishagwe, tubeneri haba Israelina, lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la mga niyaba hagiri ma Israelina. La diga hafinye Israelina, sigi hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba hibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logo seduweyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti yaburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bai la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudunewa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamogwa, Afara waguatinya tawe fein, rede itinya eibu ganyan hatigu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, Luma lidamburi huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibuke buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewa liboi, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebele agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubai. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ginye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukubai buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
1: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapa tibayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lu amu luujari arufu dhani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logu tegini. Echu niligia mia buiti lu ladigiba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagu tu. Itala linya ginye bogu di loyu burugu lowe Jesusu lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo lubo iti lung Jesusu bogu di tuwe kiempo agay. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichugu ya tenki uni lubu ingi usunga da lida angi Yesu Kristo. Ya tenki uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse ya rubai buingi uamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wa yuma. Mabule ita huma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabwe buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulu buingiu, lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lungu buingiu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoru rubali lidara do buingiu laulita. Lung luadig maridu hida, lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadugni lugunda, weri guni lungu Kristo, lun sunda itrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binelo buingiu sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aho etenira lule finu bea doira gubuidu lung hariengu lung.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru heina ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere girago hungwa. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba girige lau sun lurudu, igira lagumfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariyegu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahin lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude mehabu banyahon amu. Magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la riengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kaiha muga gwento, anihi aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Lareng gaba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lila susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe berinya guti.
5: Buguya afieni. Au waduga numuti le buidubwe.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afieni blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga, gamalumun afiente gie mafie nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafine grigie ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafine lau kate le la digbe. Aninyibu iti lafinye luda yari baila laukate ile la digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida aliriru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagu ati.
4: Nyariye wagu ati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagu wa labu giri luago buiti ile la digbe. Animamare guluago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesi guhalbe. Sibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lidage amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago Capitulo 3
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lisese duna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lisese duna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. galu matia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidbe aba labu hanugne sungrigia frangu tia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la lubo honu aba ibagri le richagwa tihada lumahada amo
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisa hun luago anhi la gamadago uba ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luago malala le tarinye gube lereru bungiu luago burikati le. Hinsia tisifiri le lichik be bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo ele lichik be bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafiga ute shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugu huma, wago huma. Ayahu wa huguyeme. Sansigo la hehere ha luwa yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
4: Agamba humai katele, ugea risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigolu lumahani plata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu houdan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua haa nyalubai tifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. lugundu arahi dati bungi gudeme habuligia. Lauge sun kate ini duhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Lamele hariengu aha lu aha la. Dame gele hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungi. Ahin la sufuri rin luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungi. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Afuri edu luago,

0: kun lun lanigu huma sanduti lida sun kate taria han releron bungiu
1: sandu huma lugundu au sanduti
0: aha gura lubungiu keisi huguchi bungiu le ababi labuli gaburi lagusere gudunia sun girigia lun tihuoro duluma lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uati megeiti luagu. Luma gien, lubara gien buga la dignei bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyinu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gien oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hiduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
2: Itara hanya sungirigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalabiri lufuliri.
0: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo agua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara keihabu seruni, irahinyo figiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habuse run, haturi hanun lerenu bungyu buidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati, luago buidu la abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu sion. Dubu le tima timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu be lidi hon.
0: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
4: Dubu le aogu me berese hama abu nuntinya. Ligia le duble timati.
0: Ariega tiginye.
4: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungio. Ahin tuhuguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu nia bungiu huguya. Weto, lumutu nia hadun. Ua tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, gudemeha buhali bungiu hun. Idunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigubei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digne le lu baby lu hamani cha gudnia hai bide wabanya au habu sembanya hadumane haburiba huwagu abagare de homa keisi grigia livre tinya gamalumo mosera kumei livrei lu hadigne le buriba bay lu baragen lira abagare de homa keisi lidamu bungiu inebe hamasun grigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Yesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chua lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunen, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
3: Primera Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, ke gamba ditulu Abraham. Aba taguaru lung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lula redarunum lida hafuridu. Abagri dhama sunhu guya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
4: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lan kundan. Lunti luni giri nubi nyenye. Wile dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Adiga lele buidibani. Alu halei terangiru abame la falabani. La diga gongi rumonti ya wabureme bungyu haru chagobani. Agambalai afuri idundu. Anganya ha adiga bani uribati. Magunda ti bungyu ha.
0: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahun icha go hungwa luha digane buiti sumada? Gamalumu, fulesi watu ahun asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sumada lu honabuniaha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumrehebanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralien lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungyu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanengua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darugu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungyu lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananseño amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hon ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segeha libai. Hagano nya meha lida ibagar le nibusi garidanet. Palah muti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariua. Kwento. Vueli tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadum nehabi wuriba huwagu. Ahinti hagia. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligi ya. Apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. La usu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figou. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti. Adiga lei la usung ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei. Le hadugubei, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gie Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uweginya beihasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu ahana abuwa loegien lanigu huma Kristu. Lugundu arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumaseru. Aguseru ni. Ani hama gine guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera aguseruni. Ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya lugundu ngunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itaraluba. Dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le timati. Ibihu ba aba ridi weiriguti. le lube me feri dunu lubei la limiri. Uguia ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
4: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumotiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labu gine luka bubungi leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la tiliru dan ligia. Madikere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungi. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyu huma. Ragugu nyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walu. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humi luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. La dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanugu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lun ichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le timati bai. Deregu dagu wa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Darangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubuidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubuidu igaburi. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubai tiniduhenyo. Afagu hama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungiu la agua rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badu nlubai luagu. Aunsusu budi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinyati na luagu buidu la lu narita guagda nung luagu luwiyari i bagari le lubei ha bagari duni. Sibudi gidalali wabure me Jesu Kristu nu, luagu yarafa li la veju lu noe. I taralien lo beiti, na dugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lau sun Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti dan lelichi gubai bungi uguchili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
5: Ariha dirai, lehisi ebene, leaube ume bulan lubunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luago wubule sandubai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. Ladiga italia uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri duwarugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vugunia hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugunia habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi baña la jida. Jada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bijawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaru tiñe lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri laguser gudininya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noere gynye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinhan luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungiu ha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungiu. Arufuda hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufudu hagia inebese hon bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu cielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahaya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu walu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi. Luma mama diruhamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamutinya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha algu bai la ganyinu sensu lula duginen le vuriba bai. Abati la den haba burigu. Maria gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri lela nugin garabali. Siadima ya lukasi gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yuma ha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lida ge iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya larigu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
6: Agara bo hatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubi profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wagui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le warinye gubi, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie. La buse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sunkate le lidambi. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei lu bungyu. Adiga nyu humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebe yu ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti. Aba me lariru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba muti seri sielu lume seri ubow le furama se lalibi bungyu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungyu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Logu la guru ba harugi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itra lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo e bungi ulu. Adimer hetiti da sunguri ligara da luago buricate ile. La usun anihi burila ti da gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au. Hamahalogo banya hafinye. Karabago ti la nichigu la buru ha Pablo segun hagiya. Itra ke hadiga tumburi tibiri. Liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei buri kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loihe yedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweidi guni lun. Kueto luma sunwanda itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
7: Niranguñu, naburu hanyu burikateri len hun. Luma fiko nga huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu na watiginyo afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuli ruti lao lugumati, jaya tigrigia ligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigia le adigabalin le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Itaralinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyanguti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu habayin hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigiraina linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti luago lida nyila larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida nluburiga. Ibidi ati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agibirigu naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma anirasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chilin hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta ulogu irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingi yo. Labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitelaan laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danlaan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun, na burha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Haria kubanyo logo mama la Jesus Kristu bwe, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Haria kubanyo logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu bwe luma genfurumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, Ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, ua lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingiu sunha richagwawany.
3: Primera Juan, capítulo 3.
7: Aria huma luari visi lu buingiu uguchili, dari lunga yara la lagua runi wawon lirahunyu buingiu, an inari ni logo lirahunyu wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahunyu hadiwa buingiu gweto, ani lausun, marufu dungi li la won, kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ubai, Ladira wagua liluru dumbuingyo. Subuti humali logu lunla la gitaru ni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahiti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. aniha uga nule e hagambu we luma ge frumi etida luhinsi e gua wama wama wo mau lumuti itra wama kai kai le me halani gubu imafu ye abalafaru ni lamule kage woi ge lafare lugundu uri bala me halle la digu bai kai ani buiti le la digu bai lamule ni duwe yunu mawari data hanigi ahu ayere gu da hon lani gubo sigha diwali da ge oweni lu lidung ibagari ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya wadunhe yuloi ge Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wa muti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawagu niduhe inu kayara abai wajabu indigibuge buingi la uvemenigi luagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sungon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wangu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimu rehebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambe o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigia liji. Agamba ten logo liabu ibala sifiri liji. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidambe, sigu lao lani mafia sifri le hadambe lani gubou. Ubou waguna agi. Lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama mbo ilani kubuingiu mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma ge buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu, ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bai. Mama luagu wagia la hinsi habubo ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ediwa luboi lubu ingi itara. lunti ginye insiego wama wamawo. Uwegili ni aba arihiti buingyo, lausun lira, ahwa insiego wamawa, anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi abu, sunsui na guboi, lumbuingyo. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma buingyo, ani lida nyila ginye aba wama. Logurula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire buingyo, arinyaga wamoi logo lunla la salbaru nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume kwa rugu lea finye rubai logo lira la buingyo hesusu, la bagari dunya lida buingyo, ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari tu lida isiani, la bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabui lum insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufu de dunwama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligia. Lugundu. Ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
3: Primera Juan, capítulo 5.
7: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamo ile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digun wale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngon. Le afinye boy logo Hesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire gunye gayara la ganye irun logo kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile. Ligire arufu tubali insun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rugu logo lirau la Hesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingyo luagu lirau. Le larinya gube buingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon ukuya le afinye bai luagu lirau buingyo lun. Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume kwa rugu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingyo abalichuku buingyo ibagari lun grigia ligia anihi figon lani na oveni malati lulafure idun wa lun buingyo logo figo ligi sunguriba ni figo gama lumo mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wamuti logo grigia lale anigibali buingyo kaisi lugu chili Mai bugu tili dan figo. Lugu du kon gi lumu tili ro bungi. Ani sinya ti ladu mafia ni katalu. Subuti amu ti logo lani gu ma bungi. Logo labu gen yanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti amu ti gin ye logo ni bu halelan lire bungi ubo wogun.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tô bonito. Sou lá no adiribom buing, lum lá nigubom, tá. Lumahom birahunyu. Hinsetu nu letimatimat, ani mamarugnu. Honguinha sunha a falurubalim Cristo. Hinsetun guinhe hon sarago. Hinsetun won laduga, inarunile tidabe wanigi, anile lumbe wamabaila, sunada. Binilo buingi uguchili. Luma wabune me Yesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, Naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isiani lun wabagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu lu wabagaridu lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligia le ye bai. Le lagani bai Kristu. Konigu huma hawai. Lue heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logu Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahin achilu raban grige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kate lunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuseru ti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun, toa ginye lanua dirubo buingiu, itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
1: Aule tabu tiligilisi, naburuhanyu garada tobun, numada gayu, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu, lubuidu la lidi sunkate ibun. Lunginye magadi yaba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hadagin waduhenyu loigin Jesu Kristu ariaganu logo babagarido ya la uwara gwa luma inaruni. Uwati amu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagaridu nya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servidu nile badugubai hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawai yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habu banya lubuingyo. Ligia lunti lubai weteni run, hon lun videre guninya lida la purichi honiwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati

0: Miden gili buin yulu. Buiti hadumure hasungu bei logo Demetriu, ani inari ni logo buidu lan ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inari ni lan le warinyangu bei. Gibeti yebe lunti narinyangu ni bun. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan. Capítulo aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ilebri lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulona hanilani angeli lumon, lu larufu du nilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihu bui. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adaga hage gasu lau kate ile, buru wanyu bai ya, la daga jarafa li dan lu la susere dun.
2: Au huang, na burha yang hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligi agueto, ani, Lelo bayi liabi, luma gien hama gien sed zifirigu ha ligibu ge banyan lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bayi, le frumia bayi asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu bayi. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowo gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinya rahimu bungi le sunti kapafu. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma serunda. Mima ligie guento anile nube liabi.
2: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungiu. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bui sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si talobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu ya rafalu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rehi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwele, aba lariye guno.
3: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibe, au wabumu honi, anile wima be, hilati na meha, gama lumu mwento wima atina lunsunda. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburu habe lube iti le barihu be, le gweto be lumele lube la susirado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabarihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanunde lu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2.
3: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mejon, itera lia nariago, aule haubi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya ibu gubai labat na was sed lebu sanu dalu level. Subuti muti son leha dugubai. Subuti muti leter huati marilu mahagurasa. Ani subuti numuti lagu sinyala hafa uni hauri bamae. Subuti numuti lagu hosha kwa humani ala haari gubai lagu apostol kuhama. Ani mama apostol kuhagi. Ani dari humani lagu ye hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia saragu li na huati marilu wago. Mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngapa kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu keme ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Adiga hume kati le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi bahu wago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi wa hasanstra higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wa kati lebu harutu bay Nikolai tabu hum, luma buri kati le hadiga bay, legia iere gubay no.
4: Le garike iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
3: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angi lile titabe legilis to esumiru na bong, banya game hon, itra lia narinya gong, au le furumi ya tilu male gumo honi, leme ya owe bai anibiva ya, subuti numuti ha sufiri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariye mumaya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi muni ibagari magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
4: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia maoweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to Pergamu bong. Baringa mehon, ita lalina narinya gong, aule gama baru efei to gagiri bong. To piango bong amana. Subuti numuti nye lwa ulida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia hagana wo. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Miru humangili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube ya tipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibuli kate hadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara Pergamu, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi ibi ni le adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagari do lida ahoruhani. Anya ingine hamaa bai higiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolai ta gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma itar, nidu bahu wago madise. Aba menagayi ta guhama gurigi hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afru domo ni imbulu mkine.
4: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Lea ganyi uti, nige tutu balida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi hon aba dhugu na ruti lun lau aba ili isere buru wenye luwago le ibidye tini kaa hon lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi li sitoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya naniyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi luguti kei bronze le ili chawagu wale. Subuti numuti son leha dhugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitun lau hagura su. Subuti numuti nye luago hadugia la kate buiti huwento lwe meha furumi. Kama lumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to ariyo kukun luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lautaruta ahonani gulu haganon lida ahoruhani luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wario. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ninaru hao, luago naguri gudaru laga banaru hon, afara wanayi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi grigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuba tasubdiru ni suni girisi, luago subudi nani lebe aritagu ni luma tebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani ligia, machili ni yegini asubdirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Niju batinagi ama nuguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Niju gubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. apa mehamori go dagoni kes saudi rule lautimo nishi go bongi e walugo matolani na binafi hom
4: le garike irugo bailu lagambu agamba lele larinya go bai sifiri sandu tuburi ligilis
5: Apocalipsis capítulo 3
3: Baburi haluan en le tita me ligilis to saru disipon Maria gamio hom italia naria go aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugo Subudin muti son leha tegu bai Subudin muti lau hilani hinya la lau son arinya ogu ala lagu niwa huma Aga gudua huma Rukuma eri lupri katele aninya gua bai lubare ge longwe Ariha nari lau muwa na la leha tegu bai ligibu ge nungungiete Harita gua huma ilubai tele aru da ube hum Fala huma asakri ha hugu ya me Anga huma ga gudun Nid bahu wago kei liadi haba hiwe ritulipidi on ora hum Lau son lira Anya fiyu gurigi hagana gwenye saru disi Amadase yung hamagi ruha tawrabo. Hagaya, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyo nutinya, hadaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulingibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Italia naniego, aule sandu bai, legi inare ni bai, legama balin ligele uru bai David, le uwa bai ni aba gayera tila doru ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai, subuti numuti sun leha deru bai, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoro, latika lau son lou wala here, adika adangasu lau nungumati, ani gunflit nunuma, na digu balun hayabi lani bu mafi haye banya, Hari ini kami yang lagu puri mama, ani bapa kita tu dia kayi silani kubungi. Apa mena utara kau tu dia hidup dengan lu masuk itu runi lagu puri lalu muti dia banyak isi yang dia no. Arah itu mama lalu rumah di luar gurah semua. Iga narah itu pada lu bayi, lu elitani awu cawun dia lu beliar bi lu masuk upau lu awu cawun dia masuk ha upau aku bayi. Madis sebenar dia bi, agak dah kami leh rumah bayi. Walau muka apa itu hidup di bayi. Agaknya nutinya, ni si kami kayi wakabu tidak lu manu bungi te. Ani mafru zundigia ya menyingi, abe manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wete nubungi yote, le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobegi ya iseri niri hawago.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburu haluanghe lile tida abe ligilis to laodi iseabu. Baninga game hon, itra lia narinya gon au ge fenti gunfuliti ani inaru niti. Leita hakinya bayi liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti muti sun leha dugu bayi. Subuti numuti lagu madili huma animasu hibuye. Tiliku bayi hadun hamuga wasugu bayi hadun la. Gamalumu, ibashari gugu bayi, madili tun, masu hibuya, nevera habadunu yunglu gugiye. Ariya katun lagu risi huma, lagu bintu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, animarini humuti lagu fugiabu gugu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hibuye. Ize nichi mubei dimuni hun lung hagayin hagolu le afin huwa li lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati. Lu gini hagayin hadogu harutu numa lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hagu lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere arvuta hao hun. Nuti lubei ti seri huma asate haubiye me. Ana habena bu naguwa hanyo. Le agambu ti numale le abalataro ni bena nuba nebelu rubalumo. Aba menegi luma, hauligia menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara on luma guwa lwagu lala na naruiha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nubuji lwagu lala.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 4
2: Lariga sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala lile itere bai kei tumala lifidu lebuga adimu le habai nu abalaria gono.
3: Wariba nyahu, narahu dali kate lebre lubi la susre don lari gie buri lebo.
2: Li daora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itere linya kamaba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligie. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigien lala urua iligia. Afri hetu labiri hani ga luma wayuhuru. Nyenye sed la puduru ngibugi. Agi sed la ni bugi sifiri. Nyenye giye abakati ngibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa giye gola lala narui hani. Nyen gadir gataya gabagaritia. Bui lawago dandu hakibugi ki hanagaga. Lefrumi etihadage itarli kee aba niyu. Lehabiyama itar kee aba bagas ugiri. Leheruwa itralia ligibu kei hakibu kirigi. Leha gadiru itralia kei aba agi laha mahati. Gadiru gubay hagia sisi ngarino iluagu kara aba hadagi. Buihanya lao agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage frumi titan. Viva ligie weto anile lupe liabi.
2: Sagiti hichugu kata ya gabagariti ha weri guni inebesi lumetengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lusunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni inebese lumumabafu. Ladiga buhuya adigi bali sunkate. Lau buhunda badige. Lau ginye buhunda anihi lupai sunle anihi bai.
5: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Aburha watu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu wagugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tena boilu ladaru no libur luma lula heri tuni iti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu sarago. Ladika wala ni aba gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. Ladika ganyi ngalilinyu. Lelida giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale larikutuba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadagi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni ya bungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiyu te, luma lu hagoma diha ubowu.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyo angheli kia. Hania ga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma ya taidu ni lumu kule hafa rube.
2: Agaba numuti ginye hania guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
10: Luma la tengi buni, nebese ni uwele buni, luma ubafu, lule nyumbo ilo ulala na uwe ni luma lumu dumu usula.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uwele guni lo.
5: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu lania gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igaba
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyu bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri do ganha reina luma lu la ganha iru da la heiri do mali mudu libia masei aba na gambo la ria guha bia ma gatenha gabagri tenha guia
11: igaba
2: aba lafri do aba gabai funat aba lichi guno ubafu lule warei bai logo gabai ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu guia luma lu lafra guaga dunia ugri hama guha hilago bai aba tichi gu aba onwebu efein lu da la heiri dumba li mudu liru aseyo aba na gabu la niego hauru wa kata ya gabagari tihagia
11: igamu
2: aba na rihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luho burugu le warinyo bailu agu aba na gabu la niego aba umala li hamida wage kata ya gabagari tihagia
4: dinyari gula liburu triku luagu le begi aba weyu wadaguma sisi liburu sewada ligia meme begi gama lumo goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu
2: da la heiri dumba li mudu ligadiru seyu aba na gambu la niego hagadiru kata ya gabagri tihagia
11: igamu
2: aba na nihi aba gabayu amari owe ni liri bai lewa rihi bai luagu liabi habara hila ya lari ilari aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu lau ilama lau sandi lumahawa nima lugu handani mete hau bogo kumaya da la heiri duma numudu tisengi seyu aba na nihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi Luma luagu hagumfuli no luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala lihereti.
3: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagu. Nidale narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae wudu. Uwara hama kumadi matia, habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
12: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ni hile mubu yu amu lala, luma lo ila nari meniganyi mudungu. Nadiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
5: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri dumba li mudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu ke iburi luagu di mioru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibge lataru nye nye aba alaga I kupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nu kupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi u ligibogu lataru golu le ligibge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri egin lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga I kupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume te angeli lifidu. Aba la sari nagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sari nagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi nun huru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisensei duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba la gifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwi nunu hagadri angeli lifidu. Aba lagani chagu liru wa munusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le agani chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala li heretu.
13: Fugia bumeha agano banya ubowo. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbum. Hiviru noha hipiri urwa angeli.
5: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba libiru noha sengu angeli lefidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyengi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabai lisei ni bugi uherebele. Gamalu mungbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu mungbadari habai. Busea haki yepe hovegu gamalumu la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon grigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sigua furume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenumiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele ya hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ngi kala uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
5: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
14: Seraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. Abau dabanya me atri yanu la ahu duro gudi ni gamalumu mamisura abai kuriru le bong kudi boi tibiti templu le dega derege wani hongi betu kumbite halubo nya hagoni chaguni uboru gule sandu boi lagu biya me biya hati abame nona habiya ge fetia daudogu susutu luhapuri chiani huganu luma ge bongiu lagu midu biya sa uru wamebe biya ge fetia hagoya hagega yawa boli biya tidu bebe to olivu. Luma biyan lebu sanu de lule ligiu ge bai bungiu le labure me sumu bo. Ahingin abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ge meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sun na bubai. Itara ti lobe ba furumi guari gu lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia luha dolu ni siye lu mamu yu la huya
15: Sunda anina na bugi adimure hayu lugin gabafu tiegine luha dugni tu na hitume lugine asukuri rugudni kubo lausun uye ri muribani sagu gabuseru dame me kumu hamali hawadi bari lagendo guba anima lule afri dubali na gefusu le mebe obihama aba me hefere de muribu aba me lafaro ni hina gubu aba me herede ruruwagu ditane me ri kumbe bubulu gule Jerusalem Nenye lumo ilada na watuwa Jesusu lagu kuruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumiye kerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu kuruwa meyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu kubanya, lauha ubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamutia, meha miya profeta buhagui.
2: Kamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lako yu kwa kutu niya bungi yu, aba ya hasaru. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubayi.
16: Warihi mwayamu.
2: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladakanu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu nitu aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawegu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walaniye gumala liburi here ti sielu ye.
17: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lu sunda.
2: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala le lala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure me bungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bu bubafu ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba mepijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayhongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na haa lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura haa. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba muguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagida runi wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tuguya lidon fulasu makaira wa tilanyi lubai. Arase lila bungi ubara ituba. Lu tonu giruni wa. Nyei lwagu milu biya saa uruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai tila saganu onwe bu dragon sielu gi. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye kwa aba umala liheret sielu nye.
18: Shumilha liya salpa aruni hongrigi kubo wago. Tuha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li lei chigu bai haduru wadunga nyurei chiga ya hapa i haduru weyo ugu ari ya bulikipu ya wabungi ute. Gani hama li laulita mudu, numa lau ugangu le hapuri chia bai. Manufu de duti enu ile feri di roni habagari, aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tiseni, gunda huma hugu ya le agano bwenyeni. Gamalu mfugi yago ha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya, la duga sugudi ni muti la umurusu rugali lani dani.
2: Dati lani hiba idirago, la ufui wali la ubo wago, abalaiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo, abalichiku biya lari na agi la tu uri tugu ya luga yara la, taha marulido mfulasu makaira wati disi loi idirago ligi. Lenye balbo itonu giru wa lagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dirago ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya, saraku duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugui ya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube i dragon liyumu lugugui. Gai timati dragon tumo uri tugui ya, aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyuduma ilau lea lubaibe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis Capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba mosturu barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi lau ka ligancho. Luma iri burile aubai la nabago ibungio lau kana lichigo. Mosturu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumadi. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mosturu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakube. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau mosturu ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu mosturu. Aba gen hahu drogon lu mosturu aba haniyago.
19: Uwati ni aba kai mosturu le. Kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tige mosturu ligi ya lu la dimure ha dimure buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Numa laguma diha lagu biyame biya hati aba ladugu itara adimure hati uribati lagu bungi anaba leiliri lani sanduariyo hama haa sieluma igiru watigie lo lagen dagu hama lani kubungiyo dari laganya inuni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan aba mehahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu mosturu ligi haa uwa banya hiri buriwanyo luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari gen, aba narihi aba monstru na muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, luhahu dragon sungerige haubogo kubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubogo kubaya lauburi milaguru le ubai. Lichiguwa ubafu luu luu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru ubafu luu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru luu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia luu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni luu lichiguwa aba maku luagu hahabu. Le honwere o luagu la herebe. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busitite kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. La diga linumeru la uguri, ani aniha numeru ligia sisi sa uruwa wen sisi.
5: Apocalipsis Capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba hi liri, mudu luma liri, luguchi herebele. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama lamuri barana. Kama gine la dirgi daba wayuru le heret. Itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawidigia sabiawe gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiaidewe say nu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati nanihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon haa aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwiri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la huingi umu lugu huye mewele mu ilu chinduza tanu la musra zimu. Utugo huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
6: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburidinu wa liri monstru, lu abu luo o le reberugu. Lato quei divini le lanina, lanarime li gagni pungio, le lessero quei li don li copona li gagni. Aba me la soffriru, lauato luma soffru li gibuge mutum, luma hagibuge angigu hasandibai. Lauare ruba, lugumu de linguato le asoffri le rudubalia, lu sultan. Uwa quei emera guni mi veiwogo, mi ariego, con ha audurugoba in lu mostu, Lumatuliawa,
2: Nihon ha kawagubani liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno.
3: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwarhama. Lia sifiri sana.
2: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti nule nyeibe ligibo kutuweri. Lania galo.
18: Dabu mba luba gile, ladiga chiliga da aluba luba hani, ladiga funali nadi.
2: Aba lasik ragudu no lenyi bay lagu duweri laluba gale muwargugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli tida gale tempulu bungi to sielu montau gie laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida gale tari. Angeli ligia gabafuti lagu watu gemeti le lagu bay latari ligia. Aba lagu warun nule tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
13: Dabun baluba gale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni baybay to muwar gubon la diga funar.
2: Aba lasik ragudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligayi bungi. Lenyei lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida agay dinale ligia chelunumo ninyo hafuna no gabay. Kaiburi irua saa kilometru geyegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busayi ni sielu. Wairigi dati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige haa au banya lagumu chaligahi bongi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
19: Weiriti ani buiti sunle adika balikbe. Wakure mebungi suntika bafu. suruyu niya sunne batudube uwara uwa bukuye leye nuwe te sunne asha kaba sama nufu de buwe wa mungu kaba sama dimu